0: menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur bahwa kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
4: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu.
5: Oke, silakan.

0: saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
1: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
0: Diperbaiki pasca bencana.
1: Iya, prioritas yang paling
0: prioritas. Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan, karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
1: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
0: Evaluasi untuk?
1: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
0: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
1: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
0: Anggaran sudah ada, masalah ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
1: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
0: Ya?
1: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
0: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10T.
1: 10 triliun ya Pak?
0: Ya, 10T. Oke.
2: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
4: Tentu kita sebagai bagian dari negara di Kabupaten Agam melihat benda baik Agam, ini sudah bukan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita antara di sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan suku, pertanian, investasi dan lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini mama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita laksanakan.
2: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
6: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas juga.
7: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
6: DPRD kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya sekretaris mumpung. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
7: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu, menurut menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
8: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
9: ada hijaunya.
8: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
7: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
5: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
11: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
10: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
12: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
10: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan, serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
13: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
11: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
14: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
15: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan, yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
14: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
9: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
14: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
18: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
17: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
18: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
19: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
20: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
19: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
18: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
16: During the meeting, we adopted important documents, including.
21: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
16: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
18: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini pendengar. Kita kembali ambil alih siaran untuk di program 1 Kendari. Setelah kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita di sana. Kita bersama untuk di Sultra pagi ini pendengar tentunya dengan rangkaian musik-musik pilihan yang masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Update dan informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga pilihan nada, lagu-lagu pilihan yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang Anda harapkan pendengar. Sebelum kembali kita update informasi di pagi hari ini, kita kembali update informasi bersama untuk di pagi hari ini pendengar dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang memastikan kegiatan pasar tani akan kembali digelar di 4 titik lokasi sebagai upaya menekan laju inflasi daerah khususnya pada komoditas pangan strategis. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara Laode Muhammad Rusdin Jaya mengungkapkan bahwa hingga saat ini program pasar tani itu telah sukses dilaksanakan sebanyak 5 kali di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, program tersebut pendengar merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi. Jadi memang kegiatan ini itu adalah bagian dari upaya Bapak Gubernur dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan sudah dilaksanakan kurang lebih 5 kali dan nantinya masih ada 4 kali lagi pelaksanaannya di titik-titik lain. Pendengar. Nah, dijelaskan penentuan lokasi pasar tani selanjutnya nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan tren inflasi di daerah. Kemudian juga wilayah yang mengalami lonjakan harga komoditas pangan akan menjadi prioritas pelaksanaan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pendengar, dalam pelaksanaannya Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara juga turut menggandeng Brimopolda Sultra melalui program Gerakan Pangan Murah. Kemudian sejumlah komoditas hortikultura yang kerap menjadi penyumbang inflasi seperti cabai, tomat dan bawang itu dijual langsung dari hasil panen petani lokal. Dan mereka telah memfasilitasi kelompok tani dari Kendari, kemudian juga Konawe Selatan dan juga Konawe untuk memangkas rantai distribusi sehingga produk bisa langsung sampai ke konsumen dengan harga lebih murah. Dan melalui program seperti ini, pendengar, pemerintah tentunya sangat berharap tidak hanya mampu mengendalikan inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal dengan memperluas akses pasar bagi hasil produksi mereka. Masih akan kita update informasi bersama untuk di Sultra pagi ini, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: depan. Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Masih terus bersama dengan kami pendengar di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Kembali kita update informasi datangnya dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero yang mencatat 660.654 penumpang memanfaatkan program diskon tiket kapal 30% sebagai stimulus ekonomi pemerintah guna untuk meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat selama libur sekolah 2026. Sekretaris perusahaan Pelni Dito Papilanda saat dikonfirmasi di Jakarta juga menyampaikan bahwa program tersebut telah mencapai sekitar 96% dari proyeksi penerima, yaitu sebanyak 693.690 penumpang. Berdasarkan data perusahaan, hingga 21 Juli 2026, total realisasi penumpang untuk periode keberangkatan tersebut itu telah mencapai 690.905 orang pendengar. Menurut perusahaan pelayaran tersebut, program stimulus ekonomi pemerintah berupa diskon 30% tiket kapal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Dan program ini masih akan berlangsung hingga 15 Agustus 2026 atau dapat berakhir lebih cepat apabila kuota sudah terserap seluruhnya. Adapun program diskon ini berlaku untuk pembelian tiket sejak 6 Juni ya hingga 15 Agustus 2026. Dengan periode keberangkatan 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026 pendengar. Sementara itu 5 tujuan favorit masyarakat selama program berlangsung yaitu ke Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Tanjung Priok di Jakarta, Ambon di Maluku, kemudian Bau-Bau di Sulawesi Tenggara dan Surabaya di Jawa Timur. Menurut Dito, tingginya tingkat pemanfaatan program ini menunjukkan stimulus ekonomi di sektor transportasi laut telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui layanan transportasi yang lebih terjangkau. Kemudian sekaligus mendorong peningkatan mobilitas selama periode libur sekolah. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi dan hingga saat ini kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96% dan hanya menyisakan sekitar 4%. Meski begitu, tentunya dihimbau masyarakat yang masih berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni itu agar segera memesan tiket melalui kanal penjualan resmi sebelum kuota terpenuhi. Ditambahkan, perusahaan terus memastikan kesiapan armada dan pelayanan selama periode program diskon agar seluruh perjalanan itu bisa berlangsung aman, nyaman, dan juga tepat waktu. Perusahaan tersebut juga mengingatkan seluruh calon penumpang agar membawa identitas yang sesuai dengan data pada tiket serta datang lebih awal ke pelabuhan agar proses keberangkatan itu bisa dapat berjalan tertib, lancar, dan juga nyaman. Adapun program stimulus itu memberikan potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang Pelni pendengar. Potongan harga belum termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan, serta berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau selama kuota program masih tersedia. Nah, pendengar tiket kapal tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kanal penjualan resmi ya, yang disediakan perusahaan di antaranya ada di aplikasi Pelni Mobile, kemudian juga boleh di websitenya Pelni, kontak center 162, atau mungkin di loket cabang. Hingga beberapa kanal lainnya yang dimana bisa memudahkan masyarakat mengakses layanan pembelian secara aman dan juga mudah. Untuk pembayaran, perusahaan juga menyediakan beragam metode transaksi melalui mitra resmi yang dimana ini juga guna untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat selama proses pembelian tiket. Nah, pendengar, sebagai tambahan informasi, Pelni ini merupakan perusahaan badan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayaran, yang dimana saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan. Selain angkutan penumpang, Pelni juga ini pendengar melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP, di mana kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute. Perusahaan ini juga mengoperasikan 17 kapal rede pendengar
untuk pelayanan bisnis logistik dan saat ini Pelni mengoperasikan 8 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk kapal ternak, pendengar.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: rambutnya tinggi, tampak di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Masih di Sultra pagi ini, pendengar, sebelum kita kembali update informasi bersama untuk di pagi hari ini, kembali kita hadirkan cek fakta bersama Pro 1 RRI Kendari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Untuk cek fakta pagi hari ini, pendengar, kembali kita kutip dari situs resmi Komdigi, yang dimana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ternyata, pendengar, kami kutip dari Komdigi, faktanya klaim tersebut adalah berita yang tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Dan ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik Jokowi. Jadi, bisa dipastikan, pendengar, ya, informasi yang beredar di media sosial Facebook belakangan hari yang diunggah dan juga dibagikan ulang oleh beberapa akun di Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah, itu bisa dipastikan adalah berita hoax alias berita yang tidak benar, pendengar. Jadi tentunya ketika kita mendapatkan informasi-informasi seperti mungkin satu buah judul yang menarik perhatian, itu mungkin bisa ditelaah dulu isinya, kemudian dibaca dulu sumber resminya, kemudian kita cari faktanya dulu, pendengar. Makanya kenapa cek fakta hadir bersama Pro 1 Kendari untuk mengupdate informasi-informasi yang mungkin belum jelas diketahui kebenarannya, atau dalam hal ini adalah berita hoax yang mudah-mudahan sampai di Anda saja, pendengar. Jadi jangan dibagikan ulang lagi atau mungkin diturut komentari dengan ujaran kebencian atau dan lain sebagainya. Karena tentunya di media sosial itu sangatlah luas penyebaran informasinya, jadi kita harap berhati-hati untuk memilih dan memilah informasi mana yang akan kita akses pastinya. Cek fakta masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda, jadi pastikan terus bersama dengan kami. Setelah cek fakta, kami kembali update informasi dalam sajian musik dan informasi di Pro 1 Kendari pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Kembali kita update informasi mendukung akselerasi program Tuntas TBC atau Kendari Tuntas TBC. Dinas Kesehatan Kota Kendari menggelar sosialisasi implementasi Kelurahan Siaga TBC, pendengar. Nah, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan pembentukan Kelurahan Siaga TBC ini bukan sekedar agenda seremonial atau pembentukan struktur formal di atas kertas, melainkan harus menghasilkan langkah konkret di lapangan. Nah, pendengar, yang dimana untuk saat ini kita memasuki tahap yang sangat krusial, yaitu pelaksanaan dan pembuktian di lapangan. Jadi Kelurahan Siaga TBC harus berdampak langsung pada peningkatan penemuan kasus, kemudian juga pengobatan pasien hingga sembuh, pencegahan penularan, serta perlibatan aktif dari masyarakat, pendengar. Amir Hasan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mengingat masalah TBC tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, tetapi juga dalam hal ini membutuhkan keterlibatan aktif lurah, camat, organisasi perangkat daerah atau OPD, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, kader hingga elemen masyarakat, yang dimana setiap lokus kelurahan siaga TBC wajib memiliki target yang jelas dan juga terukur. Lurah sebagai pemimpin wilayah ini harus menjadi penggerak utama dengan merangkul potensi lokal melalui mulai dari RT/RW, kemudian kader kesehatan, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan, tanpa menyerahkan seluruh beban penanganan kepada puskesmas. Amir Hasan juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Kendari untuk merubah orientasi kerja berbasis kegiatan menjadi berbasis hasil dan kerja nyata, yang dimana ukuran keberhasilan program Kendari Tuntas TBC ini sangat sederhana, yaitu semakin banyak kasus yang ditemukan dan disembuhkan, penularan berkurang, serta stigma negatif terhadap penderita TBC dapat terkikis. Nah, pendengar, guna mencapai target tersebut, Pemkot Kendari mendorong setiap lokus untuk gencar melakukan screening warga beresiko serta pelacakan kontak erat dengan dukungan pengawasan ketat dari puskesmas dan evaluasi berkala juga dari Dinas Kesehatan. Dan pendengar, sebagai tempat informasi, kegiatan tersebut atau kegiatan sosialisasi tersebut ini turut juga dihadiri oleh Lurah Kota Kendari. Kemudian ada Kepala UPTD Puskesmas Kota Kendari, perwakilan SR dan IU, Penabulu Kemitraan TBC, kemudian penanggung jawab klinik dan dokter lapas kelas 2A, serta lapas perempuan kelas 2A, beserta para kader kesehatan. Nah, melalui komitmen lintas sektor ini, Pemkot Kendari optimis dapat mengikis stigma negatif penderita TBC, sekaligus mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang sehat dan bebas dari TBC, pendengar.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar, pembangunan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari tingginya gedung pencakar langit ataupun pesatnya perkembangan teknologi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang juga mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Salah satunya adalah kebutuhan pangan dalam hal ini. Dalam visi pembangunan nasional, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menetapkan ada 8 agenda prioritas yang dikenal dengan nama Astacita. Nah, dalam Astacita tersebut, salah satu fokus utama di dalamnya adalah memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian bangsa. Jadi, mengapa ketahanan pangan ini menjadi sangat penting? Karena pangan bukan sekedar persoalan makan setiap hari, pendengar. Pangan berkaitan dengan stabilitas ekonomi, kesejahteraan petani, kesehatan masyarakat, hingga kedaulatan negara. Nah, kita akan membahas bagaimana Astacita mendorong Indonesia menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan berdasarkan kita lihat beberapa pandangan para ahli, kemudian juga akademisi, serta kebijakan pemerintah. Nah, kita akan bahas lebih lanjut untuk di pagi hari ini dengan tema Astacita Presiden membangun kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih kita membahas, pendengar, mengenai Asta Cita Presiden, yang dimana Asta Cita merupakan 8 misi utama pembangunan nasional yang menjadi arah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Salah satu misi yang paling mendapat perhatian itu adalah membangun kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Jadi memang ketahanan pangan ini menjadi fondasi penting karena menyangkut kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pertanian Bogor, Profesor Dwi Andrea Santosa dalam berbagai kesempatan juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai jumlah produksi. Jadi ketahanan pangan harus menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, serta keberlanjutan pangan bagi seluruh masyarakat. Nah, pendengar, artinya pangan harus tersedia, harganya harus terjangkau, kualitas harus baik, dan juga tentunya produksi harus berlangsung secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi luar biasa, lebih dari 90 juta hektar kawasan pertanian, kemudian juga kita memiliki ribuan sungai, iklim kita tropis, keanekaragaman hayati yang termasuk terbesar di dunia. Jadi potensi-potensi inilah yang ingin dimaksimalkan melalui berbagai program pemerintah. Nah, pendengar, Organisasi Pangan Dunia ya, Pangan Dunia atau FAO. Nah, ini menyebutkan bahwa ketahanan pangan memiliki 4 pilar. Nah, 4 pilar tersebut adalah ketersediaan pangan, kemudian akses masyarakat terhadap pangan, pemanfaatan pangan yang bergizi, kemudian juga stabilitas pasokan pangan. Jadi, keempat unsur tersebut ini saling berkaitan, pendengar ya. Seorang ekonom dari Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali juga pernah menyampaikan bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya urusan pertanian. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri itu akan sangat bergantung pada negara lain. Nah, jadi memang pendengar ya, pelajaran penting yang dapat dilihat juga ketika pas saat pandemi COVID-19, kala itu banyak negara membatasi ekspor pangan. Harga gandum jadi naik, harga kedelai melonjak, distribusi pangan jadi terganggu. Jadi memang peristiwa tersebut ini menunjukkan bahwa setiap negara perlu memiliki kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, pendengar. Nah, jadi kalau menurut Anda nih, pendengar, apakah masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan? Ya, jadi mungkin jawabannya ya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Kita bahas lebih lanjut untuk program Asta Cita Presiden kali ini dengan topik membangun kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan. Sesaat lagi informasinya kembali kita update, pendengar, hanya bersama di Sultra pagi ini.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

pertanyaan yang disampaikan ya, apakah masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan? Tentunya, pendengar, ketahanan pangannya tidak mungkin tercapai tanpa masyarakat. Petani, mereka juga adalah ujung tombak penyedia bahan pangan nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia juga berapa kali menegaskan bahwa peningkatan produksi harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu pemerintah kita mendorong modernisasi alat pertanian, pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, benih unggul, serta akses pembiayaan. Dan pakar pertanian dari IPB Prof. Arief Satria juga menyampaikan bahwa pertanian modern itu harus mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menarik minat generasi muda. Jadi untuk saat ini ya, juga pendengar, generasi muda itu diperkenalkan dengan konsep ada smart farming, ada pertanian presisi, penggunaan drone, sensor kelembapan tanah, internet of things. Teknologi tersebut ini mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya produksi. Nah, jadi memang dengan demikian sektor pertanian ini tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional, tetapi untuk saat ini itu menjadi profesi modern yang pastinya menjanjikan, pendengar. Nah, jadi memang ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, setiap keluarga memiliki kontribusi, misalnya mengurangi pemborosan makanan atau memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam cabai, sayuran, atau tanaman obat keluarga. Kemudian juga membeli produk lokal dan menghargai hasil kerja petani. Itu ada hanya beberapa hal yang tentunya itu kita bisa menjadi kontribusi kita nih sebagai masyarakat. Seperti yang dijelaskan juga Guru Besar Gizi dari IPB Prof. Hardiansyah, pernah menjelaskan bahwa memang konsumsi pangan lokal ini mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Jadi memang kalau kita sebut-sebut di Indonesia, Indonesia kita memiliki sumber pangan yang sangat-sangatlah beragam. Ada sagu, ada jagung, singkong, ubi-ubian, sorghum, ada pisang. Nah, jadi semuanya ini dapat menjadi alternatif pangan yang sehat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan makanan, pendengar. Nah, jadi dengan demikian ya, ketahanan pangan ini bukan hanya sekedar program pembangunan. Ini merupakan ketahanan pangan ini merupakan investasi dari masa depan bangsa. Dan melalui Astacita, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Agar apa? Agar Indonesia kita mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Namun lagi-lagi keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah, petani, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan tentu saja pastinya seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, pembangunan bangsa memerlukan semangat gotong royong dan kerja bersama agar Indonesia mampu menjadi negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Pendengar. Nah, semoga pembahasan Astacita kali ini bisa menambah wawasan sekaligus tentunya ini mengajak kita semua pendengar ya untuk lebih menghargai pangan, mendukung produk-produk lokal dan juga ikut menjadi menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, tetaplah bersama kami karena rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sultra pagi hampir tuntas pendengar ya. Sampai di jam 11 nanti kita masih akan hadirkan musik dan informasi yang hadir menyapa Anda hingga nanti di jam 11 siang. Dan sebelum bulan akhiri, kebersamaan saya untuk di Sultra pagi masih dengan rangkaian musik-musik pilihan akan hadir menyapa ruang dengar Anda sebelum nantinya kita beralih dari Sultra pagi ke Sultra siang. Nanti Sultra siang diawali dengan perbincangan dan juga topik yang ya, ini menjadi tambahan pengetahuan lagi nih kepada kita semua dan juga masyarakat. Ada dialog ruang disabilitas yang akan kami hadirkan nanti tepat di jam 11. Topiknya relevan dengan kehidupan saat ini. Gentle parenting. Aduh, yang sudah pernah dengar gentle parenting? Ini gentle parenting ini nanti jadi pertanyaan nih, efektif atau mungkin terlalu memanjakan anak? Nanti dibahas oleh rekan saya ya, yang nanti akan mengawal Sultra siang hingga tuntas nanti. Pokoknya dengan narasumber-narasumber yang hebat dan mumpuni di bidangnya, bakal berbincang lebih jauh
untuk topik yang akan kami angkat nanti di Ruang Disabilitas sesaat lagi pendengar. Hanya di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: punya inginku.
1: Menjadi akhir perbincangan kita pendengar untuk di Sultra pagi ini. Dan hampir tuntas juga pula kebersamaan Ulan menemani Anda sejak subuh tadi. Kita kawal Sultra pagi hingga tuntas. Menjelang di Sultra siang nanti ada rekan saya Kak Yuda yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas lagi. Pastinya untuk di Sultra siang menuju Sultra sore, lanjut di Sultra malam bersama Pro 1 Kendari. Akan diupdate beberapa rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra siang nanti. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Dan ini menjadi akhir Ulan temani Anda untuk di edisi siar hari ini. Kita berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok pastinya pendengar. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Ketemu suara dengan Yuda dan juga kita ada di channel YouTube-nya RRI Kendari juga serta di live TikTok Yuda. Sultra Siang pendengar, kita akan ada di dialog Sultra Siang hari ini di ruang disabilitas, dan siang hari ini Yuda tidak sendiri seperti yang kita sudah sounding di platform media sosial kita bahwa hari ini kita ada dengan mengangkat topik mengenai gentle parenting efektif atau terlalu memanjakan anak. Dua narasumber saya langsung menyapa dulu di suasana siang hari ini. Sudah hadir ya. Ibu Andi Reni Nur MPD, seorang parenting antusias ya. Antusias Principal Junior High School. Dan juga ada Ibu Rista Bintarawita. Megasari MPSI, seorang psikolog dari lembaga psikologi Driva X, apa ini, Xkeltra gitu ya. Oke, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik. Suaranya enak nih, kedengaran. Sudah masuk suaranya?
1: Udah
0: bisa ya, bisa kedengaran. Oh ya, gimana kabar hari ini? Wah, dua narasumber saya ini pemirsa dan juga pendengar, sosok perempuan cantik, dan tentunya ini akan banyak berbicara mengenai ruang disabilitas dengan topik yang kita sudah spill tadi bahwa adalah gentle parenting efektif atau terlalu memanjakan anak. Ini bagaimana ini ceritanya nih? Ini kadang ya di satu sisi orang tua, siapa sih yang tidak mau memanjakan anaknya? Tetapi di satu sisi juga pasti akan ada dampak yang kurang bagus. Bukan tidak bagus, tapi kurang bagus barangkali kalau terlalu memanjakan anak. Nah, gimana ini? Dua orang sumber saya bisa langsung menjawab. Kedua-duanya boleh lah. Karena kita lebih santai, lebih rileks, lebih santai. Saya ke Ibu Andi. Adi Reni, saya panggilnya apa ya?
1: Dengan Ibu Reni aja.
0: Ibu Reni, ya. Oke, silakan. Gimana nih penanganannya dan juga sejauh ini yang ada di tempat Ibu Reni?
1: Oke, terkait gentle parenting ya.
0: Iya,
1: sekarang
0: gentle
1: kan
0: parenting
1: lagi
0: ini.
1: Memang
0: iya.
1: Sekarang lagi viral tuh gentle parenting dengan VOC parenting.
0: Ah.
1: Sekarang lagi berkembang tuh
0: itu. Iya.
1: Namun pada dasarnya mungkin teman-teman atau ibu-ibu yang di luar sana mungkin masih kurang memahami gimana sih gentle parenting itu. Apakah ini terlalu memanjakan anak? Apakah

0: saya coba tracking, ternyata gentle parenting ini adalah sebuah pola asuh yang menekankan empati. Iya,
1: empati.
0: Empati ya, justru ke empatinya. Iya. Kayak rasa hormat dan sebagainya gitu. Oke, silakan dilanjut.
1: Sebetulnya biasanya kan ada orang yang gentle parenting ini terlalu memanjakan anaknya. Padahal sebenarnya tidak. Di sini gentle parenting itu kita memvalidasi emosinya anak, tapi tetap menerapkan batasan.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi boleh marah-marah juga.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi bukan berarti kita menerapkan gentle parenting kita nggak boleh marah sama anak, tapi tetap bisa marah.
0: Tetap.
1: Kita bisa memvalidasi emosi anak. Tapi kita tetap harus memberikan batasan.
0: Oke.
1: Ya, seperti itu.
0: Tetap ada batasan. Oke, itu ya sedikit dari. Mbak Reni, saya panggilnya Mbak Reni ya, Mbak Reni. Nah, kalau dari kacamata seorang psikolog nih.
2: Nah, ini dia. Kalau berbicara dalam psikologi ya, itu sebenarnya penelitian tentang pola asuh ini harus lama,
3: Seperti itu. Artinya mungkin kita waktu kecil jadi subjek penelitian baru dinyatakan efektif ketika dia si anak ini sudah remaja atau sudah menjadi seorang tua gitu. Itu namanya penelitian longitudinal. Akhirnya ketika saya searching lagi gentle parenting ini baru sebuah istilah dan kebetulan memang penelitiannya belum banyak seperti itu. Tapi aspek-aspek dari gentle parenting ini seperti tadi ya, empati, kemudian komunikasi, disiplin, kehangatan, itu sudah banyak survei penelitiannya. Kalau di psikologi sendiri sebenarnya pola asuh ini ada 4. Tergantung pada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor demanding. Nah, ini yang sering kita katakan batasan-batasan tadi ya. Jadi antara tuntutan dengan responsif kita seperti itu ya, itu seimbang. Nah, yang satunya lagi adalah bagaimana dengan kehangatan gitu. Kehangatan yang kita berikan ke anak. Dari 2 faktor itu akhirnya ada 4 macam pola parenting.
0: Ada 4 pola justru.
3: Betul, dan yang hampir mirip dengan gentle parenting adalah authoritarian. Artinya dia seimbang antara tuntutan dan responsiveness terhadap anak. Nah, ini yang menarik. Kenapa akhirnya gentle parenting itu dianggap sekarang jadi lawan dari VOC, seperti VOC parenting, seperti itu. Yang ternyata VOC parenting itu hanya istilah viral di Indonesia saja, seperti itu.
1: Zamannya kita-kita ini.
3: Dan tidak ada di luar negeri. Sedangkan kalau yang authoritarian itu berlaku di seluruh internasional, ya. Nah, akhirnya kenapa? Karena ada pergeseran makna.
0: Ada pergeseran makna justru.
3: Betul. Di gentle parenting kalau di Indonesia ternyata seringkali batasannya tidak jelas. Ketika tidak jelas ini, konsep gentle parenting jadi bergeser menjadi permissiveness. Ini yang sebenarnya oleh Bu Diana Baumrin sebagai ini ya, sebagai peneliti dari pola asuh ini merasa wah ini mulai bergeser nih, padahal konsep aslinya authoritarian di mana demandingness atau tuntutan serta serta ini ya kedisiplinan yang diberikan itu harusnya seimbang dengan responsif kita sebagai orang tua, begitu Kak Yuda.
0: Wow, tapi inilah ya fenomena yang terjadi terkhusus di Indonesia ya.
3: Hanya justru di Indonesia VOC parenting itu ya. Kasian Belanda.
0: tapi itulah ya.
1: Terus
0: ini
1: juga kan yang bikin sebenarnya gentle parenting itu menjadikan ada beberapa yang kayak itu gentle parenting yang terlalu memanjakan anak. Sebenarnya pelaku dari gentle parenting itu kita orang tua nih. Tidak tahu dulu gentle parenting itu seperti apa sih. Apakah kita harus memanjakan anak? Apakah misalnya ketika kita di misalnya jalan-jalan nih, ada anak-anak yang ngamuk-ngamuk mau minta mainan.
0: Biasanya gitu yang terjadi. Benar.
1: Biasanya kan jalan minta mainan sebagai VOC parenting tentunya kamu jangan beli lagi mainannya, kamu sudah ya ini mainan kayak gitu. Nah, kalau misalnya di gentle parenting sebenarnya tidak langsung kayak ya udah dikasih aja mainannya, enggak seperti itu, tapi mungkin lebih kayak komunikasikan lagi. Mungkin memang kita sudah ada batasannya. Kita kan sudah ada aturan di rumah. Kalau tadi kita harus jalan-jalan ke mall, tadinya kita cuma mau main aja kan, enggak ada pilihan mainan. Jadi tetap kita komunikasi.

0: kasihkan ke anak sebenarnya.
1: Mungkin nah, lebih dari awal barangkali sebelum berangkat ya, dari rumah gitu.
0: Benar,
1: ya. Jadi
0: kita sudah,
1: ada ikatan perjanjian antara
0: antara ibu dengan anak. Sebenarnya gitu, gentle parenting itu seperti itu. Tapi yang jadi pelaku gentle parenting itu salah memaknai.
1: Okay.
0: Harus lembut. Harus
2: seperti ibu peri.
0: Ibu peri seperti itu. Tidak boleh marah.
1: Tapi
0: sebenarnya kita bisa marah ketika anak melanggar batasan.
1: Ini terkhusus nih buat ibu-ibu yang dengar kita atau yang nonton kita di live channel YouTube-nya Rari Kendari ya. Ini penting sekali. Ini sebuah edukasi yang memang saat ini fenomena ini terjadi di Indonesia. Ya kan, Bu? Ya.
0: Jadi bukan berarti lembut, kita harus lembut itu lembutnya tanpa aturan, tapi di sini orang tua tetap memegang kendali.
2: Betul. Dan lagi kita juga perlu garis bawahi marah-marah yang dibolehkan itu seperti apa.
1: Banyak tuh di luar sana. Terkadang gini, Bu, ya. Kita fair-fair aja. Banyak bahkan diviralkan gitu. Emak-emak saking emosinya anaknya dihajar sampai habis-habisan. Bahkan sampai ada yang, ya mohon maaf, sampai cacat tubuh, ada yang meninggal dunia, bahkan yang sampai miris-mirisnya gitu. Itu saking puncak emosionalnya udah enggak ketulung. Enggak tertolong sudah ya. Ketika emak-emaknya lagi marah gitu. Nah, sebenarnya pola asuh yang seperti ini, kalau kita melihat ya, gentle parenting ini kan memang pola yang melakukan pendekatan empati.
0: Iya, benar.
1: Nah, terkadang juga ya itu, ibu terlalu sabar, tapi ada ternyata batasan seorang ibu. Harus meluapkan emosi juga. Gimana itu? Itulah ya, fenomena yang terjadi. Gimana nih?
2: Jadi kalau misalnya, kita sudah dibatas seperti itu ya. Dan inilah kenapa kalau yang namanya parenting, bukan hadiahnya bukan piring cantik. Dan yang perlu disadari, sebenarnya parenting itu mendidik siapa sih? Kan sebenarnya mendidik kita. Jadi ketika kita dapat tantangan alias tugas atau PR, yang pertama kali perlu kita sadari, kita harus berempati dulu. Empati dalam gentle parenting ini sebenarnya harus memposisikan kenapa aku berespon seperti itu. Respon si anak kenapa seperti itu. Ini diharapkan ada upaya penyadaran dari si ibu gitu. Nah, aku sedang di dalam kondisi apa? Seperti itu. Dari situ dulu. Kalau memang dia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, nah, biasanya kan kita tuh marah karena sebenarnya sudah ada emosi-emosi betul ya. Misalnya kadang-kadang anak menumpahkan minum karena kita belum sempat sarapan.
1: Kondisi kita lagi tidak
0: baik-baik saja.
1: Padahal itu adalah hal yang sepele. Ngambil air dari galon, ada tetesan-tetesan di lantai, mamanya atau ibunya tiba-tiba langsung marahnya luar biasa. Kamu gimana sih? Kamu kok nggak bisa pelan-pelan sih? Tuh lihat tuh airnya tumpah bla bla bla adal.
2: Nah, kalau sudah seperti berarti what next gitu kan? Ketika kita sudah ketelepasan ya, kalau lepas ngomong seperti itu, kita tarik dulu diri kita, tarik dulu. Entah itu mau betul mindfulnessnya kita jalankan dulu gitu. Kita boleh break sebentar, pastikan dulu lokasi yang kita tinggalkan aman untuk anak seperti itu. Nah, setelah itu sudah, kalau memang kita masih belum bisa melepaskan emosi, ya sudah. Itu bisa dibicarakan nanti kok. Tidak perlu terlalu buru-buru ya. Daripada menyakiti banyak orang seperti itu. Nah, Kak, ini sekarang kan sudah berkembang ya, Bu Reni ya. Kita sudah banyak, ada bahkan sekitar 14 teknik melepas emosi secara cepat. Kenapa belum berhasil? Jangan-jangan karena kita belum melatihkan, sehingga tidak menjadi terbiasa. Saya rasa ya, kalau pendidik ataupun seperti praktisi seperti Bu Reni pasti punya teknik-teknik merilis emosi supaya cepat dan tiba-tiba bisa langsung cing, ya Bu, berswitching ya, switching dari yang emosi langsung bisa seperti itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita coba empati ya. Empatinya ini bukan berarti dengan memaafkan. Rata-rata yang terjadi di sekolah, kenapa ada perilaku buruk berulang? Karena mereka mereka hanya konsekuensi negatifnya hanya dengan mengucapkan kata maaf. bukan yeah. dengan memperbaiki keadaan.
1: Padahal konsep ini harus segera dirubah nih ya.
2: Itulah di gentle parenting gitu. Batasan itu gitu. Kamu boleh bertindak semaunya, tapi jika itu melanggar hak orang lain, kamu harus memperbaiki keadaan itu. Nah, ada satu kasus di sekolah. Anak ini kok sering sekali merusak permainan teman-temannya. Sering menabrak teman-temannya, memukul dan lain-lain seperti itu. Suatu ketika dia merusak gelang manik-manik hasil roncean itu dia gampang saja bilang maaf,
1: gampang aja keluar
2: sama
1: gitu
2: aja, karena itu yang diajarkan.
1: Tapi besok berulang lagi ada lagi mainan temannya yang dirusak.
2: Betul. Jadi treatment berikutnya apa?
1: Okay.
2: Sehabis mengucapkan kata maaf gelang itu dikembalikan ke dia dan dia diminta untuk meronce ulang. Yang terjadi? Ternyata itu caranya Tuhan supaya para orang tua dan caregiver di sekitarnya itu melatihkan cara kontrol emosi.
1: Kontrol emosi.
2: Bayangkan, memasukkan manik-manik ke benang satu persatu.
1: Iya, lubangnya kecil pula dan apalagi kalau mungkin banyak yang keluar dari benangnya.
2: Betul, dia menangis. Dan itu first time ya untuk laki-laki yang dia menangis. Tapi disemangati.
1: Iya, ayo.
2: Bisa.
1: Tanggung jawab dong. Bisa. Hasil perbuatan kamu, kamu jahilin punya mainan teman. Enggak,
2: enggak bisa gitu. Kita ngomong tanggung jawab.
1: Saya memposisikan diri sebagai seorang misalnya ya bapak-bapak lah katakan gitu. Ketika ini punishment yang kamu harus lakukan.
2: Betul. Ya. Boleh.
1: Kamu tanggung jawab dong. Ya. Enggak boleh justru begitu kata tanggung jawab.
2: Kata tanggung jawab boleh ketika itu di usia sudah akil balig.
1: Ternyata ya secara psikologi berarti memang ada batasan usia untuk menggunakan kalimat itu.
2: Betul, dan itulah di konsep parenting. Kita tahu tahapan perkembangannya anak sampai di mana, seperti itu. Karena ini konteksnya dia masih TKB waktu itu. Artinya kan dia memang belum belum diberikan tanggung jawab. Dan dia tuh masih belajar untuk mengendalikan perilakunya dia. Maka bukan tanggung jawab, tapi ayo bisa, kamu bisa. Yang penting berproses.
1: Jadi menggunakan kalimat-kalimat ayo nak kamu bisa kamu untuk bisa, melakukan hal itu. Kamu pasti bisa dan bisa gitu.
2: Tabah. Kita belum mengajari anak untuk tabah seperti itu istilahnya. Betul ya Kak Yuda ya. Artinya kalau untuk laki-laki dia belum mampu tapi sudah dikasih tugas yang di luar kemampuannya dia. Akhirnya terasanya apa?
1: Berat.
2: Betul. Kalau berat dan dia tidak mendapatkan pertolongan, kira-kira way out-nya apa?
1: Ya, pastilah.
2: Frustasi
1: dia udah tantrum tuh benar.
2: Dan yang sekarang
1: sudah enggak mood lagi.
2: Betul. Dan sekarang yang lagi tren adalah melukai diri sendiri.
1: Iya.
2: Karena dengan itu berharap tugas itu hilang.
1: Nah, ini yang bahaya kalau itu dibiarkan, Bu, ya.
2: Betul. Nah, karena di gentle parenting yang menariknya itu ya, Bu Reni, ya. Kita lihat ya. Kita juga empati itu untuk apa sih harus ada di orang tua? Ya, karena dengan empati itu orang tua akhirnya jadi mindfulness atau realize sebenarnya ya, sadar tahapan perkembangan anak itu memang belum waktunya di sisi seperti itu gitu. Ya,
0: terus seperti ini juga bahwa orang tua juga itu dituntut empati juga sebenarnya ke anak, untuk anak, bukan hanya kita anak-anak yang harus empati ke orang tua, tapi kita yang orang tua harus empati ke anak dalam artian bahwa memahami perilaku misbehavior pada anak itu sebenarnya seringkali merupakan sinyal komunikasi emosi anak yang belum mampu mereka kelola sendiri, Kak Yuda.
2: Ibaratnya mereka baru sebentar hidup di dunia.
0: Dia mungkin bikin emosi, tapi sebenarnya emosi itu mereka belum bisa kelola sendiri. Ini emosinya saya kemanakan ya, kayak gitu. Memang orang tua di sini dituntut banyak belajar. Mm-hmm. Memang menjadi orang itu nggak ada sekolahnya, Kak Yuda.
1: Iya.
0: Tapi kita harus belajar sendiri kan, Bu. Nah, mm-hmm. anak-anak dengan tumbuh 0 sampai berapa 12 bulan kan itu biasanya mm-hmm. lebih mencontoh ya, Bu, perilaku yang ada di sekelilingnya. Nah. Kayak misalnya orang tua, lingkungan, mm-hmm. seperti itu.
1: Kan tumbuh kembang anak itu kan berpengaruh dengan situasi lingkungannya, benar enggak,
0: Bu? Ya? Benar,
1: nah bang. Itu dia tumbuh kembang. Ya ini dia, karena kalau berbicara mengenai gentle parenting ini yang memang fenomena yang terjadi Indonesia punya.
0: Sama anak-anak kan lebih banyak mereka bisa mencontoh apa yang dia lihat, apa yang mereka dengar
1: dan rasakan.
0: Lalu apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, didengar, dicontoh
1: ya. Sekarang itu latah lah, ibarat anak-anak itu memang cepat untuk melakukan
0: hal. Jadi kita orang dewasa ya pintar-pintar lihat situasi dan kondisi pada saat bersama dengan anak. Kayak gitu. Atau misalnya kayak gini, pernah ya, ada juga nih di kasus itu di saya sendiri kan, biasanya kan kalau nyetir bawa mobil tiba-tiba nyeletuk nih padahal ada anak. Ish, ini tukang parkir dia, wah gini. Jadi pada saat dalam situasi itu, suatu waktu anak pernah ngucapin itu, Jo, ini juga tuh.
1: Nah,
0: saya tuh langsung kayak
1: Pernah kita ngucapin ini itu.
0: Kayak gitu.
1: Wah, iya.
0: Akhirnya pada saat kita berkendara, saya ingatkan lagi nih ke suami, jangan tolonglah ucapannya dijaga karena ada anak-anak kayak.
1: Iya sih, kadang ini kan yang terjadi. Gitu. Apalagi kita orang, maaf ya, kita kan wilayah timur nih.
0: Timur.
1: Omongannya memang agak sedikit kasar, ya kan? Akhirnya tertanam juga di alam bawah sadar anak kita, benar gitu. Benar. Aku juga rasakan loh, Bu.
2: Iya. Dan secara enggak sadar sebenarnya anak-anak itu penjaga kita supaya kita tetap jadi orang baik.
0: Benar.
1: Hanya terkadang kita orang tua yang lost control aja emosionalnya.
2: Jadi yang butuh anak itu siapa sih?
1: Iya.
0: Yang butuh anak butuh orang tua atau orang tua butuh anak?
1: Iya.
2: Kita sebenarnya kita yang butuh anak ya, untuk tetap berperilaku baik, untuk tetap berada di jalan.
0: Jadi alarm untuk orang tua juga.
2: Betul. Nah itu mindfulness pertama yang menyenangkan kan, gitu ya.
1: Ya untungnya hari ini kita juga ada di kita live TikTok, jadi video ini nanti bisa di-share kemana-mana. Menjadi project apa ya, bukan project percontohan, tapi memang harus dinonton karena ini sebuah perbincangan dan video edukasi. Ya, apalagi barangkali kalau ibu-ibu yang udah punya anak mungkin sudah oke mempelajari hal ini. Utamanya juga gak salah buat kaum perempuan dan juga laki-laki yang kelak akan menuju ke sebagai orang tua kelak. Ya, pranikah lah katakan gitu. Jadi sudah, oh gini ternyata yang disampaikan oleh seorang psikolog, oh gini yang disampaikan Ibu Reni dan Ibu Rista gitu. Ya kan, mereka tidak kaget lagi.
2: Iya, hari ini double R ya.
1: Iya, RR. Iya, benar. Ya, kita dipertemukan dengan orang-orang baik hari ini, alhamdulillah ya. Saya begitu kemarin Mbak Yesi menyampaikan hal ini, saya bilang ini hal yang baru dan ini hal yang memang harus kita suarakan gitu. Ibu-ibu sekarang kan banyak yang so far so good lah, yang penting anak saya udah saya kasih belanja ke sekolah cukup kok, terserah dia
0: mau ada jajan.
1: Ada kok ibu guru bapak gurunya di sekolah yang membimbing. Nah ini aku udah agak.
0: Padahal pola pengasuhan anak yang di sekolah itu tidak dibebankan oleh sekolah juga. Ibaratnya kayak gini, 30% di sekolah, 70%-nya anak harus kembali ke orang tua.
1: Ini banyak yang terjadi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang terlalu banyak apa ya, beban pekerjaan di misalnya di seorang ibu pejabat atau apa gitu ya dalam sebuah perusahaan gitu, sehingga
0: dan banyak juga
1: yang terjadi seperti itu.
0: Orang tua men-outsourcingkan anak-anaknya keluar. Misalnya urusan mengaji di-outsourcingkan, math dan membaca. Padahal sebenarnya kita di orang tua punya waktu untuk itu. Untuk ngajarin anak, punya waktu.
1: Ya, yang terjadi sih, begitu kita pulang, kita nggak tutup mata dan masing-masing, mama dan papa juga masing-masing sibuk dengan gadget. Papanya suka main game, kalau ibunya suka cek ranjang kuning.
2: Bukan yang orange ya? Langsung menjurut.
1: Kamu jangan ganggu mama, mama lagi sibuk nih, lagi ada promo. Ya udah, itu yang terjadi. Ya. Tapi ya, hal yang sederhana itu terkadang dikesampingkan oleh orang tua ya, Bu ya. gimana nih Ibu Reda dan Ibu Rista ya ini
0: benar jadi iya, misalnya kayak quality time ke anak jadi berkurang iya. Karena kita waktunya hampir berapa persen diambil oleh gadget
1: begitu kayak anak-anak gitu. Buat kesalahan sedikit emaknya langsung emosi karena
0: padahal waktunya kita sedikit loh kayak gitu
1: iya.
0: Bayangin aja kalau di rumah kan ada 4 anak ya kak dengan berbeda usia, ada SMP, ya, SD,
1: beda-beda
0: TK,
1: karakter,
0: ya,
1: beda-beda
0: ada balita pola. Itu nah saya kebayang. Sebagai ibu itu harus benar-benar pintar mengatur waktu untuk mereka. Jadi mungkin untuk sesi curhat nih ke anak dua yang udah tinggi, kamu maunya apa tadi di sekolah ngapain yes, aja, okay. Ini apa yang bisa Umi bantu seperti itu. Nah, yang di balita itu lebih kebacakan buku sebelum bobo misalnya.
1: Itu terus, sudah banyak yang hilang Bu.
0: Ya?
1: Sudah banyak yang hilang itu tentang maksud begitu.
2: Kami masih.
0: Oh iya, kalau
1: banyak yang hilang sekarang.
0: Kalau kebetulan sama saya sama Bu Rista.
1: Saya ini sering ke rumah-rumah entah keluarga atau teman gitu. Saya suka cerita-cerita kalau malam kamu masih bacain dongeng anak kamu sudah enggak ada justru hilang itu. Itu yang
2: mungkin itu sebenarnya.
1: Kalau di kita ya, oke. Kita ngerasain itu. Nah, itu dia. Sangat disayangkan itu hilang itu. Cerita membacakan cerita justru masing-masing. Nah, kamu tidur sana ya sudah ya. Udah aman itu. Obat nyamuknya udah tadi dihidupin sekarang matiin kamu tidur ya. Ada.
0: Oh gitu.
1: Enggak ada pengantar cerita ini sama, anak-anak banyak yang inilah pola ini
0: sama,
1: banyak yang hilang.
0: Benar Pak. Sama biasa kan ini kan kita tidak bisa menafikan kehadiran gadget juga di lingkungan
1: anak-anak
0: kita.
1: Nah, iya, enggak bisa juga, enggak bisa.
0: Iya, mereka juga membutuhkan itu, iya. Tapi kita sebagai orang tua pendampingan yang dibutuhkan.
1: Itu dia.
0: Seperti itu. Jadi enggak asal buka-buka apa ya? Misalnya games. Kita lihat dulu, oh ini anak-anak buka apa ya? Oh, buka ini. Oh, enggak ya, sayang, kita buka ini aja, lebih ke abjad-abjad misalnya kayak gitu. Yeah. Misalnya ada screen time-nya berapa menit? Oke, sudah ya, selesai. Kan tadi udah bilang waktunya cuma segini. Anak-anak saya langsung naruh handphone langsung gadget-nya.
1: Nah, ini dia. Ada yang salah, memang ada sebagian yang salah membiarkan. Justru anaknya pada saat makan harus pegang handphone. Nah ini, oke. Nah ketika terjadi yang namanya tantrum, orang tua tidak langsung memarahi. Nah bagaimana ini? Ini kan masih relate nih.
0: Gimana nih Bu?
1: Nah gimana nih?
2: Tantrum.
1: Tantrum nih biasanya anak-anak tuh.
2: Nah kalau di konsep gentle.
1: Orang tua langsung merespon dengan marah.
2: Betul. Balik lagi sebenarnya. Kembali lagi tadi ya, konsep yang kita sudah kesepakati bersama. Sebenarnya kita loh yang butuh anak. Ketika kita dapat PR, ada anak yang tantrum. Ini kan soal ya, soal yang susah. Mindfulness itu pasti harus yang pertama. Kan? Kita harus lebih cepat daripada anak untuk mengetahui tantrumnya itu karena apa. Karena kebutuhan fisiknya belum tercukupi kah? Misalnya seperti lapar, panas, capek, seperti itu. Atau memang ada sesuatu yang dia inginkan tapi dia belum bisa. Nah, kalau di autism ada dua ya, antara tantrum sama meltdown seperti itu. Itu lebih mudah kita ini ya, Bureni ya, kita mudah catch up ya. Tapi kalau untuk anak-anak reguler mungkin akan susah seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya asumsi kita dia seharusnya sudah bisa nih mengkomunikasikan itu.
0: Kenapa harus tantrum?
2: Kenapa harus tantrum? Kan sudah dilatihkan.
0: Iya,
2: kenapa dia lupa? Nah, akhirnya mindfulness pertama yang harus kita ini kan, ya dia masih kecil. Dia masih butuh latihan. Neuroplastisitas teori bilang saraf-sarafnya itu belum
1: lengkap. Sempurna.
2: Iya, belum tebal. Sehingga sesekali lupa tuh is okay sebenarnya. Oke, berarti kenapa di gentle parenting konsep pertama ketika anak tantrum adalah dipeluk, kemudian dipahami, kita mengulangi kata-kata yang sama, itu harus pertama dulu seperti itu. Kalau misalnya dia tipikal anak yang bukan easy child, artinya dia tenaganya besar sehingga kemungkinan besar melempar barang, memukul, ya kita harus cari tempat yang aman dulu. Aman itu artinya apa? Ruang yang tidak terlalu banyak stimuli. Seperti ruang kosong, pojok ruangan yang memungkinkan dia untuk
0: bisa tenang
2: dan tidak terstimulus untuk mengambil barang. Okay. Itu kan animal instinct ya, kalau bahasa kerennya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Itu memang ada otak reptil yang di dalam tubuh kita.
1: Kita merespon itu.
2: Merespon itu sebagai upaya mempertahankan ego kita.
1: Okay.
2: Nah, kalau masih kecil memang dia berkembang lebih besar daripada yang namanya PVC. PVC ini, prefrontal cortex ini, memang yang membuat dia tuh sadar ada proses apa yang terjadi seperti itu. Nah, karena dia masih kecil, reptil otak ini yang berkembang lebih besar, maka proses pertama ya sudah gitu. Kalau kita sama-sama capek, ya udah duduk berdua aja. Duduk berdua, sekedar ditemani di samping pun sebenarnya anak sudah senang.
1: Sudah senang.
2: Karena apa? Karena merasa dipahami. Saya pun kadang capek ya. Kita kalau capek gitu, ya sudah kita duduk berdua aja.
0: Tapi biasanya seperti ini juga Burisan, Kak Yuda. Biasa kan juga ada orang tua yang memahaminya seperti ini. Misalnya ada anak nangis nih, langsung diiming-imingi mainan.
2: Ini kan sering terjadi pengalihan.
1: Yang penting tidak berisik aja.
0: Iya, yang penting tidak berisik.
1: Aman gitu ya.
0: Ada kan,
1: padahal
0: ada yang kayak otoriter, kayak keras, misalnya anak nangis, berhenti nah, jangan menangis. Cengeng sekali ini kayak gitu.
1: Udah, tangannya main lagi, cubit lagi.
0: Terus ada juga tuh yang kayak memanjakan.
1: Tambah lagi.
0: Memanjakan ya, kayak gini. Oke, berhenti ya, kita mau beli apa? Yuk kita beli mobil, yuk. Yuk kita kesini ya. Nah, sebenarnya kalau di gentle parenting itu yang saya tahu itu kita lebih kayak memvalidasi emosinya dia.
2: Betul.
0: Sama-sama mendampingi kayak gini. Oke, sini nangisnya kenapa? Peluk Umi dulu biar kamu tenang. Nanti kita cerita ya nangisnya karena apa.
1: Iya.
0: Kayak gitu, atau nangis aja dulu.
1: Iya. Gitu, luapkan nangis aja dulu ya.
0: Luapkan aja dulu.
2: Oh, tapi validasi emosi itu ternyata tergantung pada perbendaharaan kata ibu.
0: Ibu, benar.
2: Ketika perbendaharaan ibu itu terbatas. Karena ibu juga jarang baca mungkin
0: Tingkat literasi.
1: Tingkat literasi yang gitu, kurang, kan? Benar. Nah, makanya kita hadir di sini nih, kita bahas ini. Pokoknya video ini harus disebar kemana-mana nih, Bu ya.
2: Iya. Jadi apa? Gitu. Kemampuan seperti Bu Reni itu seringkali tidak ada. Nah, dia sering kali sama-sama nih sama dengan anaknya, otak reptilnya yang berkembang. Itu sebabnya kami di sini ya lebih tertarik gimana cara mengembangkan literasi. Karena dengan literasi itu seseorang bisa lebih ekspresif dengan kata-kata yang baik tanpa harus fisik yang main duluan.
1: Iya.
2: Nah, emosi yang main duluan. Betul.
0: Tangan yang main duluan.
1: Mata melotot pula ya. Bikin anak jadi semakin ciut ya.
2: Betul.
1: Tapi saya melihat begini, memang fenomena ternyata ada banyak kelebihannya kalau melihat dari gentle parenting ini, karena ternyata bisa membangun hubungan orang tua dan anak itu akan lebih hangat. Benar enggak, Bu ya? Akan lebih hangat, ada kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Itu anak akan lebih merasa aman dan dihargai gitu ya. Tadi seperti yang dicontohkan tadi, kalau lagi marah, lagi nangis langsung dipeluk sama ibunya gitu. Ayo sini ibu peluk ya gitu ya. Justru bukan ditambahi. Dengan kata-kata yang agak nadanya tinggi, keras gitu ya kan?
2: Benar.
1: Nah, ini ada yang salah di sini. Banyak masih banyak yang hal-hal ini yang kita harus edukasi kepada ibu-ibu deh.
2: Bahkan ada yang anaknya mau dipeluk, anaknya enggak mau, malah dipukul.
0: Iya. Malah dipukul ibunya.
1: Makanya.
0: Malah
2: dipukul ibunya.
1: Nah. Ada sudah ada reaksi. Nah, ada reaksi ya.
0: Iya, sudah. Nah, kalau dapat orang tua yang tidak bisa memvalidasi emosi anak, lebih parah lagi marahnya.
1: Terjadi, iya kan?
0: Seperti itu. Jadi kenapa gentle parenting ini hadir, kenapa dikatakan hangat ya, Bu? Karena memang di situ ada lahir diskusi. Diskusi sama anak, ada negosiasi juga. Seperti itu. Terus mereka juga kita ajari konsisten juga kan, Bu, di situ kenapa hangat. Betul. Jadi mereka hubungannya erat sekali. Hanya saja di luar sana belum mengerti gentle parenting ini apa sih, kayak gitu.
2: Belum lengkap memahaminya.
0: Belum memahami.
2: Dan poin pentingnya lagi di gentle parenting, dengan sikap itu kita menghargai anak sebagai sosok manusia.
0: Keren sekali Bu Risa, benar.
2: Sosok manusia. Karena apa? Karena kita merasa itu bukan salah dia 100% seperti itu kan, gitu.
1: Karena kita kan biasa misalnya kakaknya lah katakan, bukan orang tuanya lagi, tapi kakaknya merasa saya paling benar kok. Kamu salah deh tadi blablabla. Udah dengan nada yang tinggi gitu.
2: Padahal kemampuan berkembang anak tuh untuk bisa melihat dari berbagai macam perspektif baru bisa di usia 17 tahun.
1: 17 tahun.
2: Itu sebabnya KTP dan hukuman itu baru ada dewasa. Di usia 17 tahun. Dan faktanya lagi 17 tahun itu baru
1: masih
2: istilahnya kuncupnya,
0: kuncupnya
2: belum
1: mekar, mencari jati diri mereka gitu ya.
2: Dan bukan jadi gini, cara
1: bahasa gini,
2: jadi dia belum bisa melihat suatu permasalahan itu dari berbagai macam sudut pandang, masih dari sisinya dia saja. Baru benar-benar bisa matang dari berbagai macam aspek di usia 23 tahun.
1: Nah, ini harus dipahami nih sama ibu-ibu orang tua kita semua yang lagi dengarkan kita, yang nonton kita di channel YouTube atau di live TikTok Yuda ya.
2: Betul. Nah, akhirnya gimana nih kalau seperti itu? Kita pertama kali dalam menghadapi anak harus memahami dulu tahapan perkembangan anak sampai sejauh mana. Apakah kita sudah cukup memenuhi kebutuhan anak? Gitu. Basicnya dari situ, akhirnya kita bisa menghargai anak. Sama seperti kenapa ini ada ruang disabilitas, dengan mengerti disabilitas seseorang. Yang apalagi timbul adalah empati.
1: Empati.
2: Karena kita tidak melihat kondisi dia dari mata kita. Ini dari sini maka timbul dari gentle parenting itu adalah konsep menghargai anak sebagai seorang manusia. Ya, manusia itu bukan sesuatu makhluk yang sempurna ya Bu Reni ya. Dia masih berkembang dan kadang perkembangannya pun itu terganggu. Kemudian kadang dia juga ditakdirkan di lingkungan yang kebetulan tidak.
1: Oke.
2: Masya Allah ya Bu Reni.
1: Kita terima telepon boleh ya, karena banyak pendengar kita yang ingin berinteraksi di suasana siang hari ini. Selamat siang.
3: Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana?
3: Eri, dengan Bunda Hani.
1: Bunda Hani di mana ibu?
3: Di rumah.
1: Silakan, Bunda Hani sudah dari tadi menyimak ya perbincangan kita. Apa yang mau ditanyakan?
3: Kita dari tadi sama Nita Banjarmasin masalah anak-anak kurang fisik ini. Tadi ini sama Nita Banjarmasin baru sepindah Sulawesi Tenggara.
1: Iya. Lanjut bu, pertanyaannya gimana?
3: Sehat selalu, Dinda, bersemangat.
1: Iya.
3: Tanya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan.
1: Amin.
3: Nama Mudinda, buatkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara?
1: Dengan Ibu Reni dan Ibu Rista, silakan Bu, langsung.
3: Ya, terima kasih Ibu Reni dan Ibu Rista ya.
1: Agak putus-putus ya?
3: Selalu Dinda, semangat menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kesehatan. Ya, masa anak. Mungkin sebenarnya orang tua tidak selalunya itu persalahkan anak.
1: Iya.
3: Sebenarnya ini dari orang tuanya.
1: Iya.
3: Dibiasakan kah? Tidak dibiasakan itu dari pengaturan orang tua.
1: Mm-mm.
3: Lagi di zaman sekarang ini gejek gitu anak-anak itu kasihan.
1: Iya.
3: Tapi saya apa yang telah Allah beri petunjuk sama saya bahwa itu HP itu jangan disalahgunakan.
1: Mm-mm.
3: Bisa anak-anak itu pegang HP. Apabila pelajaran yang penting dia pelajari, kita berikan dia HP. Kita sebagai orang tua awasi anak kita, jangan sampai dikena ditanunya diperlakukan oleh orang-orang di luar. Sebenarnya dari kita orang tua yang menjalankannya ini untuk anak-anak ke depan. Mereka itu untuk masa depannya lebih baik. Pikirannya itu kita tanamkan.
1: Baik.
3: Menurut saya dan kepada keluarga cucu-cucu saya.
1: Iya.
3: Saya tidak biarkan itu 24 jam mereka pegang HP.
1: Oh, itu intinya pokoknya dibatasi gitu ya, Bu ya.
3: Dibatasi.
1: Iya.
3: Nah, itu HP itu apalagi di TikTok.
1: Iya. Oke. Cukup barangkali, Bu ya, nanti dijawab.
3: Iya, terima kasih. Semangat terus, Dinda.
1: Semangat dong, Ibu. Terima kasih, Bunda Hani. Iya, ini langsung direspon seorang ibu dan juga sudah punya cucu. Ya, ini gimana ide? Ini menarik nih. Ada respon dari pendengar kita. Ini yang kita mau. Nanti boleh lagi operator ya kalau ada telepon. Silakan nanti diterima lagi Bang Jerry. Ya, silakan gimana gini. Ditanggapi dong Bu Reni dan Bu Rista. Kakak Reni dan Kakak Rista ya.
0: Kalau saya sih memang tadi ibunya bilang dia sepakat dengan orang tuanya dulu yang harus belajar.
1: Iya.
0: Jangan apa-apa disalahin anaknya.
1: Ibu Hani
0: tadi kan mengatakan bahwa orang tua memang yang harus diedukasi, Kak. Orang tua yang harus belajar, banyak membaca untuk pertumbuhan anak. Nah, sekarang akses untuk belajar itu ada di mana-mana ya, kan, Bu? Jangan sampai pengeluaran untuk konsumtif skincare dan ini lebih besar daripada edukasi kebutuhan buat anak. Seperti itu.
1: iya.
0: Nah itu tadi, jadi memang perilaku orang tua memang dia menjadi contoh buat anaknya. Lagi-lagi anak di usia 0-12 ya kalau nggak salah, dia masih mengadopsi perilaku yang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, terus diaplikasikan seperti itu. Jadi memang orang tua harus benar-benar pandai-pandai pandai-pandai untuk belajar lagi bagaimana sih mendidik anak ini. Karena memang orang tua enggak ada sekolahnya kan kita untuk menjadi orang tua, tapi apa yang kita lakukan akan berdampak ke tumbuh kembang anak.
1: Ya, itu dia.
2: Nah, gimana kalau misalnya Bu Reni dan tim ini membuat sekolah orang tua nih di Sulawesi Tenggara? Betul ya, Kak Yudha ya? Karena sudah ada di Bandung, sudah ada di Surabaya, siapa tahu di Sultra perintisnya Bu Reni. Baik, tapi menarik sekali ya tadi dari Bu Hani ya. Ada satu kebiasaan ataupun perjanjian di keluarganya tentang tidak boleh memegang HP 24 jam seperti itu. Tapi yang tidak bisa dimunafikan juga kehidupan kita kan semuanya serba digital seperti itu. Nah, kalau dia suka TikTok terus, TikTok itu pun sekarang sudah beralih fungsi, bukan sekedar untuk jajan. Nah, tapi dia juga menjadi SEO.
1: Apa tuh?
2: Searching engine. Nah, dia sama seperti sudah seperti Google. Bahkan saya kalau cari toko yang bisa memberikan barang murah, saya nyarinya ke TikTok. Seperti itu ya, apalagi area Kendari dan sekitarnya ini. Nah, artinya apa? Kita pun juga perlu mencontohkan ke anak kalau HP itu tidak hanya TikTok, tidak hanya Tokped, tidak hanya itu. Kenapa tidak kita arahkan anak-anak untuk membaca buku juga yang sudah disediakan Kemendikbud ya, lewat Budi, buku digitalnya Kemendikbud. Nah, itu bahkan ada ini ya Kak ya, ada sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya balita bukunya harus seperti apa. Artinya kalau balita kan bukunya harus lebih banyak gambarnya. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Bukan memandang, menyipit, tapi cukup dengan kata melihat seperti itu. Nah, ada juga perpusnas. Ya, Kak Reni ya, kita kan ada ya, dan juga ada perpustakaan digital, perpustakaan mandiri juga ada banyak ya. Di perpustakaan Sultra pun saya rasa ada ya.
0: Sama ini juga Bu Rista, TBM Taman Baca Masyarakat kan hadir semua.
2: Apalagi sekarang ada ininya ya, kendaraannya ya.
0: Kita juga difasilitasi forum TBM sekali lagi. Itu kita difasilitasi sama PLN loh untuk kendaraan baca Kak.
2: Iya. Bisa di request bareng ya.
0: Jadi akses untuk mendapatkan informasi edukasi itu
2: ada banyak
0: nah, tempatnya.
2: Artinya gadget perlu kita contohkan juga ke anak kalau fungsinya tidak hanya hiburan tapi juga untuk belajar seperti itu, juga untuk mencari searching fungsinya sebagai searching engine tadi seperti itu, dan ajari anak juga untuk berpikir kritis sehingga dia tidak terjebak pada permainan. Kalau yang kemarin saya tahu teman-teman OJK itu juga sedang mengkampanyekan agar anak-anak tidak terlibat judi online lewat game. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti apa? Ya suruh beli token terus-menerus. Ternyata itu
1: top up.
2: Nah, edukasi-edukasi seperti itu yang mau tidak mau harus kita sounding ke anak sehingga anak itu tidak melihat pembatasan yang kita lakukan sebagai sesuatu yang irasional, yang merugikan mereka, seperti itu. Dan itulah konsep gentle parenting. Dia mengetengahkan semua pembatasan itu adalah demi anak. Ada diskusi di situ.
0: Negosiasi.
2: Kemudian dengan
0: seperti masalah juga.
2: Dan itu yang membuat anak-anak Bu Reni ketika waktunya sudah selesai, sukarela memberikan ini, memberikan gadgetnya. Karena dia tahu orang tuanya sayang, orang tuanya melakukan pembatasan untuk melindungi mereka. Bukan untuk mengurangi kesenangan.
0: Jadi Bu Rista juga kan di rumah itu pemberian gadget itu pada saat saya berikan anak anak gadget, membelikan itu, saya enggak ngasih gadget ini untuk mereka. Ini gadget buat kamu, ini buat kamu enggak. Tapi saya kayak gini, ini Umi punya gadget, saya pinjamkan buat kakak.
1: Kayak gitu.
0: Ini kakak, nah jadi suatu waktu Umi bisa ambil. Jadi ini juga buat tadi, jadi enggak ada tuh gadget yang dikunci-kunci.
1: Merasa milik mereka secara pribadi gitu. Tapi ya, sekarang kan, ada kalimat begitu. Ini punya ibu,
0: saya pinjamkan
1: satu saat aku ambil. Oh, itu keren.
0: Jadi suatu saat saya bisa ngakses apa yang mereka akses juga. Seperti itu. Jadi nggak ada yang
1: jangan diprotek ya, jangan diterkunci.
0: Sekarang kan udah ketemu tuh anak-anak yang masih SD, SMP udah kunci-kunci WhatsApp, kunci-kunci.
1: Kita nggak bisa kontrol.
0: Orang tua nggak tahu kuncinya apa kayak gitu. Kalau di rumah itu no semua. Bisa orang tua bisa akses semua. Saya lihat, oh dia bercakap sama siapa ya, dia buka aplikasi apa tadi, seperti
1: kalau saya sih saya ambil dari harus melalui Google-nya. Saya tautkan ke saya gitu. Jadi saya tahu dia download apa.
0: Oh iya benar nih Pak. Benar juga kan ada aplikasi yang terpaut.
1: Dia harus terkait di email saya gitu. Jadi apa yang dia download, kalau dia inginkan dia tanya, saya nggak bisa download ini ya, nggak bisa, pasti harus melalui saya. Apa yang kamu mau download misalnya, game ini Pak? Oh ya udah, kalau memang itu masuk di akal dan tidak berisiko, ya nggak apa-apa. Tapi satu saat juga saya akan kontrol lagi. Oh gitu ya,
0: iya.
1: Takutnya kalau dibiarkan mereka justru merasa ini kan handphone saya. Terus ini dikunci, kita nggak bisa lihat.
2: Konsep itu juga
1: apa yang mereka lakukan kalau udah di kamar masing-masing. Betul.
2: Dan konsep itu kan mau tidak mau sebenarnya sudah ada ya, kalau di dalam Islam sendiri pun konsep harta itu baru boleh ketika akil dan baligh itu tercapai. Seperti itu. Dan benar Bu Reni, ketika dia masih belum siap untuk menerima harta, itu berarti kesalahan siapa kalau kita memberikan harta itu ke dia. Nah, kalau misalnya terjadi penyalahgunaan, ya sudah, berarti tetap kita yang salah, seperti itu. Dan di dalam gentle parenting itu dinamakan pembatasan, tapi juga diiringi dengan komunikasi sehingga anak paham. Itu bukan sekedar istilahnya otoritasnya orang tua atau kuasa-kuasanya orang tua gitu, sehingga anak itu kan kadang-kadang luka pengasuhan itu terjadi karena faktor itu. Anak mempersepsi keliru apa yang kita lakukan. Mungkin kita merasa nih, oh dulu kita kena VOC parenting gitu.
1: Dulu.
2: Tapi kenapa ada orang-orang yang juga kena VOC parenting malah lebih hebat? Berarti kan karena dia menangkap apa yang dilakukan orang tuanya itu dengan baik. Dia mempersepsi dan memahami sebagai itu konsep yang baik. Nah, kadangkala orang tua sekarang karena dengan alasan terbatasnya waktu, padahal karena kurang tepat dalam memprioritaskan kegiatan, mereka tidak sempat untuk menjelaskan. Ini yang menyebabkan adanya luka-luka pengasuhan.
1: Seperti itu.
2: Kan kasihan ya, padahal itu seperti tadi Bu Reni bilang, itu masalah kualitas quality time-nya kita dengan anak. Iya, itu bisa dijelaskan kok sebenarnya Seperti itu ya Bu Reni ya.
0: Kita bisa memang kita harus berani meng-cut apa-apa, punya orang tua juga harus pintar-pintar nih. Oh, ini aktivitas yang penting, ini dengan aktivitas yang enggak penting.
1: Ini.
0: Misalnya, oh ada ajakan dari teman-teman nih. Biasanya kan ibu-ibu kan pulang sekolah, pulang kerja, terus diajak lagi, yuk kita kesini yuk, seperti itu. Orang kita juga harus punya memasang boundaries sendiri kita. Oh, enggak, saya harus pulang ke rumah, ada anak.
1: Ada anak
0: kayak gitu yang nunggu. Jadi kita bisa spare waktu yang lebih banyak lagi kan buat mengedukasi anak di rumah.
1: Nah, itulah yang juga terjadi, saya bilang. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak yang terlalu sibuk di luar sana, begitu pulang ke rumah justru gak ada waktu buat anaknya.
2: Kadang orang tuanya kan juga pengen istirahat. Itu kan alibinya.
1: Atau barangkali disitulah saatnya papa mau main game, atau ibunya disinilah saatnya saya mau tenang, mau fokus rebahan, mau lihat mana nih yang lagi free sale, mana yang lagi keren, yang promo.
2: Sebenarnya Kak Yuda, kalau misalnya ayahnya mau pulang dan mau main game
1: bareng,
2: kenapa nggak bareng aja?
1: Betul.
2: Kita sekalian mencontohkan gitu. Apa itu sikap sportivitas, apa itu harusnya berpikir strategi.
1: Karena kan di dalam game itu sebenarnya ya, kita kembali nggak apa-apa, agak melenceng dikit. Game, ketika gamenya ada nilai edukasinya, terus dikawal sama orang tuanya.
0: Mabar dengan orang tua.
1: Ya, istilah mabar ya anak-anak sekarang, benar. Main bareng. Itu kan tidak jadi masalah. Tetapi mungkin ada pembatasan juga nanti. Oh ya, cukup ya, kita selesai berapa menit aja main gamenya. Lanjutlah dengan komunikasi gitu ya.
2: Dan juga pilih gamenya. Nah, jangan pilih game yang ya. Waktunya lama. Orang kalau di puncak itu ya, puncak kesenangan dekat juga, dia akan apa ya, akan kecewa juga.
1: Iya, iya,
2: kecewa
1: ya,
2: itu ya, juga itu dia. Susah juga.
1: Tapi tuh, memang kalau kita melihat gentle parenting ini memang sangat dibutuhkan lah ya.
2: Benar.
1: Ini yang harus ditanamkan kepada pendengar kita dan juga pemirsa yang menonton di channel YouTube-nya kita, karena memang sekarang ini di Indonesia yang hanya punya ini, ya. Tetapi juga sekarang di kita di wilayah timur ini, aduh, agak-agak sedikit ini, agak sedikit berbeda. Ngomongnya agak kasar, nadanya tinggi, ke anak-anak itu ya terbiasa dengan kalimat-kalimat yang bahkan yang kalau saya bilang udah offside lah. Dapat pelanggaran kalau di bahasa Indonesia yang sebenarnya itu. Keluarlah kata-kata kebun binatang dan sebagainya ketika orang tuanya emosi. Tetapi kita sebagai orang tua harus kembali gitu. Tadi yang disampaikan Ibu Reni dan Ibu Rista bahwa kita punya anak di rumah. Mereka itu membutuhkan kita untuk kita berkomunikasi. Bukan kita membiarkan mereka saja. Ya. Tapi ternyata tadi di usianya itu nanti di 17 mereka baru. Baru itu pun pucuk tadi dikatakan ya.
0: Masih benih.
1: Iya.
0: Juga di gentle parenting itu juga sebenarnya lebih bisa kita harus memahami empat spiral yang sebenarnya harus kita tanamkan.
1: Apa saja itu boleh disampaikan
0: ke kita untuk kalau misalnya orang tua menerapkan gentle parenting itu mungkin kita mengedepankan tadi seperti dibahas sama Ibu Risa itu empati.
1: Empati itu memang itu yang timbul ya.
0: Iya, empati bahwa kita harus bisa memahami ke anak, memahami perilaku yang misbehaviornya anak tadi itu, bahwa sebenarnya itu adalah sinyal komunikasi emosi mereka. Okay. Terus ada juga tuh batasan tegas ya Bu di benuris juga kita di gentle parenting juga kita harus menerapkan batasan tegas orang tua. Jadi lembut bukan berarti tanpa aturan seperti itu di gentle parenting. Tapi orang tua tetap memegang kendali penuh atas keamanan sama kesehatan serta nilai-nilai adab yang berlaku seperti itu. Terus di gentle parenting juga kita harus tanamkan rasa hormat kan Bu, rasa hormat, memperlakukan anak sebagai individu yang utuh, memiliki hak, anak memiliki hak untuk kita dengar juga, sama dengan pemahaman itu tadi yang dijelaskan sama Burisa lebih ini nih, lebih ahli, pemahaman perkembangan otak, jadi kita harus menyesuaikan ekspektasi dengan maturitas, yang tadi Ibu ini katakan neurobiologis,
2: neuroplastisitas.
0: Jadi kita harus itu. Jadi menganalisis respon berdasarkan perkembangan otak anak, kayak gitu.
2: Keren banget ya. Dan satu hal lagi yang menarik dari gentle parenting, gentle parenting itu memang penulisnya adalah Kak Sarah ya. Sarah ini juga Kak Sarah Auckland. Ini juga dari luar negeri, tapi dia membuat buku. Dia juga ahli pendidikan sebenarnya, tapi bergesernya hanya di Indonesia dan apalagi disandingkan dengan VOC parenting. Nah, VOC parenting itu baru istilah di Indonesia.
1: Atau barangkali dia melakukan riset di Indonesia nih, jangan-jangan.
2: Enggak. Sebenarnya mulai menyimpangnya itu ketika kalau di Indonesia menjadi permissive parenting seperti itu. Konsep sebenarnya awalnya bagus kok.
0: Sama kayak gini Bu Rista. Ini kan konsep gentle parenting ini adalah salah satu influencer yang menerapkan itu di kehidupannya hanya karena terpotong-potong
2: fragmennya
0: yang berbeda. Ada akhirnya gentle parenting kebacaan, apalagi kan ibu-ibu sekarang lihat TikTok, ternyata gentle parenting ini membiarkan anak
2: hanya 30 detik.
0: 30 detik tidak baca secara utuh kayak gitu edukasinya ya kan.
2: Sehingga konsep yang dipaparkan Bu Reni tadi tidak tertangkap gitu. Bahkan di parenting itu kenapa anak-anak kok jadi patuh ya sama orang tuanya? Karena dia ada connection before correction. Nah itu belum tercapai. Karena belum tercapai maka anak kadang dengar kadang tidak dengar seperti
1: artinya
2: itu.
1: Apa buat ibu-ibu atau orang tua di luar sana yang belum menerapkan hal ini, tidak ada kata terlambat Bu ya.
2: Betul.
1: Ya. Enggak ada kata terlambat untuk melakukan hal ini sehingga anak-anak kita itu merasa ada perhatian khusus. Mereka ada dalam pelukan kita sebagai orang tua dan sebagainya.
2: Merasa aman.
1: Aman dan nyaman. Gitu. Bukan takut ketika mama atau papanya pulang datang ke rumah. Itu yang bahaya.
0: dia merindukan papa pulang.
1: Yeah.
0: Jadi pada saat papa mama pulang dari kantor, anak-anak datang langsung meluk. Biasa kan ada papa mama pulang kantor langsung cepat-cepat
1: lompat sembunyi. Kunci kamar.
0: Kunci kamar.
1: Ada rasa ketakutan ini yang bahaya ya. Kayaknya ini next time ya kita bahas tentang ini juga, karena fenomena juga banyak yang terjadi. Oke, kita ada di penghujung kebersamaan kita, Ibu Reni, Bu Rista. Wah, boleh. Iya, kalau satu jam itu kurang Bu kalau kita berbicara mengenai hal ini.
0: Apalagi
1: kurang.
0: Ada Bu Rista.
1: Iya, yang fokusnya memang seorang psikolog gitu. Ya. Iya. Silakan yuk di menit-menit akhir, dua menit satu orang boleh lah. Ibu Reni, Bu Rista duluan boleh.
0: Buris dulu
1: ya.
0: Atau saya dulu.
1: Oke, silakan ya.
0: Oke. Jadi mungkin gentle parenting ini bukanlah tentang menjadi orang tua yang tidak pernah marah.
1: Iya.
0: Bukan pula tentang membiarkan anak-anak berbuat sesuka hati.
1: Yes.
0: Gentle parenting adalah keberanian orang tua untuk menjadi tempat aman bagi emosi anak yang sedang membara.
1: Wow, yes.
0: Menjadi nahkoda yang kokoh dalam menegakkan batasan dan nilai kehidupan. Nah, dengan menggabungkan itu kehangatan emosi, ketegasan batasan, anak akan tumbuh tidak akan tumbuh menjadi manja, tetapi tumbuh yang memiliki pribadi, memiliki kecerdasan tinggi, mental dan rasa hormat kepada orang lain.
1: Wah, yes. Oke, ditambahkan silakan Bu.
2: Oke, keren banget. Dan saya hanya melengkapi saja ya dari Bu Reni tadi. Gentle parenting berarti konsepnya ada 4. Yang pertama connection, before correction. Jadi ini membuat anak untuk lebih menghargai kita juga ya, lebih kita membuat kita jadi lebih didengarkan seperti itu. Artinya apa? Di sini butuh individu yang tidak berganti-ganti kepribadian. Berganti. Tadi baik, sekarang nggak baik. Nah, ini karena apa? Karena kesepakatan sudah disepakati dan konsisten dilakukan. Bukan dengan perjanjian yang tadinya mau beli es krim besok dengan alasan nggak sempat, es krimnya diganti dengan es mambo. itu tidak konsisten. Anak tidak percaya dengan kita. Itu correction. Connection before correction. Kemudian konsep yang kedua tadi adalah perilaku adalah komunikasi, sehingga mau tidak mau semua bentuk perilaku harus kita pahami pertama dari tahap perkembangan anaknya.
1: Tahap perkembangan anak.
2: Kemudian pahami juga kondisi sikon yang melingkupinya, sehingga kita akan muncul satu bentuk empati kepada anak. Dari situ, berhubung kita udah duluan lahir, duluan hidup di dunia, pastinya kita punya solusi yang lebih banyak dan lebih kompleks daripada anak seperti itu. Dan satu hal lagi, disiplin bukan berarti hukuman.
1: Yes.
2: Betul enggak? Kalau punishment pasti membuat anak takut. Kalau disiplin akan mengajarkan anak. Mengajarkan anak untuk apa? Satu, tidak mengulangi perilaku yang buruk.
1: Yes.
2: Mengulangi perilaku yang buruk, jangan-jangan itu cara dia untuk menyelesaikan masalah, tapi dia tidak tahu caranya. Iya, tidak. Seperti itu. Dia misalnya seperti kasus manik-manik tadi. Jangan-jangan dia pengen manik-manik itu. Tapi gak tahu akhirnya dengan cara merebutnya. Seperti itu. Nah, itu konsep-konsep seperti itu. Saya rasa kalau cuma 4 mudah diingat orang tua. Dan lagi-lagi parenting itu adalah proses yang lama, sehingga harus belajar.
1: Betul
2: ya Bu Reni ya. Dan Bu Reni pasti terasa sekali, karena tiap tahapan anak harus berganti-ganti juga metodenya, pendekatannya. Betul ya Bu Reni. Dan memang menurut penelitian, gentle parenting ini memang efektif di 0-7 tahun. Betul.
0: Harus banyak baca sekali. Gimana dia usia ini.
1: Berarti gitu. Memang harus dari awal tuh anak-anak sudah diperkenalkan istilah yang namanya gentle parenting ini. Diperlakukan lah anak-anak kita.
2: 0-7 tahun ya efektif.
1: Efektifnya di situ udah mulai mereka rasakan gitu.
2: Betul.
1: Baik, karena keterbatasan ya, terima kasih banyak. Saya panggilnya Bunda Reni dan juga Bunda Rista, luar biasa berbagi hari ini. Saya yakin ini bukan cuma sekedar berakhir sampai di sini, karena kita bisa ditayang kembali di channel YouTube kita, dan video edukasi ini bisa dibagikan, kita bagikan ke semuanya. Dan saya yakin ini adalah perbincangan yang banyak berkahnya buat pendengar kita. Amin. Sekali lagi terima kasih kedua narasumber saya. Jangan pernah bosan, kita undang lagi next time ya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sehingga kelak anak kita itu bisa tumbuh kembang dengan menjadi anak-anak Indonesia yang akan lebih hebat lagi.
2: Amin.
1: Terima kasih. Demikianlah kebersamaan saya bersama dengan dua narasumber. Karena waktu juga, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk dinamika dinamika olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktunya sih singkat ya.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.

0: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ, dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Hartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali presiden, dan kita tahu bahwa Piala Presiden menjadi salah satu hajatan, salah satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Ya, kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinestri untuk tim biar nanti asengin, karena target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the tie down for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, bro, satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Yuda yang temani Anda. Kita juga mau mengingatkan buat para talent-talent, para pemain-pemain film dalam Rikal Bukan Rizal ini, diharapkan nanti di pukul, sebelum pukul 15 sudah ada di Lorong Jati ya, untuk ada di Markas Garda untuk melakukan proses perkenalan karakter masing-masing. Jadi diharapkan seperti itu. Nah, mohon dukungannya ya buat pendengar RRI dan juga yang menyaksikan melalui channel YouTube dan juga live TikToknya Yuda untuk siang hari ini. Karena memang hari ini kita sudah mulai proses reading film Rizal Bukan Rizal, dan besok itu adalah launching dan juga diawali dengan doa syukur di OT Cafe. Oke, teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga kita ada di live TikTok Studio RRI Kendari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

di Sultra Siang, pendengar, untuk Anda yang juga saat ini tengah menikmati weekend, long weekend sama dengan besok. Ini paling tidak salah satu hal yang paling menyenangkan, kalian bisa berkumpul dengan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang terkasih di rumah, atau barangkali justru memang punya rencana untuk hari ini ada kegiatan yang akan dilakukan gitu untuk hari ini ya. Oke, begitupun juga teman-teman yang tergabung di produksi House Meambo Film yang hari ini dijadwalkan akan melakukan reading, dan tentunya menjadi persiapan-persiapan yang harus dilakukan semuanya. Selamat mempersiapkan ya, semoga juga sukses hari ini persiapannya sampai dengan selesainya ya. Untuk Anda yang juga lagi tengah menikmati hidangan makan siang di rumah, atau barangkali justru ada di spot-spot tertentu, di tempat-tempat pusat kuliner atau tempat makan siang hari ini yang lagi memantau siaran kami, selamat menikmati saja hidangan makan siangnya, mudah-mudahan juga lebih menyenangkan ya, me time bersama dengan keluarga. Masih dengan rangkaian musik dan info di Sultra Siang, sampai saatnya nanti di pukul 14 saya akan hadir dengan penyampaian warta siang hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba kembali update informasi untuk siang hari ini. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus mempercepat transformasi digital melalui penguatan integrasi data perangkat daerah. Ya, dan upaya ini juga menjadi fokus dalam rapat tim koordinasi pemerintahan digital tahun 2026 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sekda Konawe Selatan, Iksan Porosi, di ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dan di mana mewakili Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, Sekda Iksan Porosi juga mengapresiasi. Di mana asisten deputy koordinasi penerapan transformasi digital pemerintahan dan juga kementerian Muhammad Everkurs yang juga memberikan arahan secara virtual sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan transformasi digital daerah. Bahkan menurutnya Sekda Pak Iksan Porosi juga mengatakan bahwa digitalisasi pemerintah akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan dan juga terintegrasi. Dan melalui kehadiran sistem digital ini akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah dan juga Kabupaten Konawe Selatan. Ya, itu dia update informasi kita di perjalanan Sultra Siang Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: biasa lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Pendengar, pemerintah Kota Kendari ini melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menggelar Festival Ekonomi Kreatif sebagai ajang untuk mempromosikan berbagai produk lokal khas sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan di daerah. Di mana Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, juga saat ditemui, dia mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sekaligus untuk menampilkan kepada para peserta olahraga yang juga dihadiri oleh 3.000 orang dari 70 kabupaten dan kota di 21 provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan di Kota Kendari. Festival Ekonomi Kreatif ini dirangkaikan dengan olahraga, ya. Jadi diupayakan akan menjadi sebuah kegiatan tahunan dengan dukungan pemerintah pusat. Dan dia menyebutkan juga bahwa dalam Festival Ekonomi Kreatif ini pihaknya akan menghadirkan juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pangan murah dan juga berbagai kerajinan dan tangan khas dari Sulawesi Tenggara. Sudirman juga menjelaskan bahwa ada beberapa produk kerajinan lokal yang ditampilkan dalam kegiatan ini, antara lain ukiran kayu jati, lukisan bela diri khas Buton. Sementara itu untuk pangan lokal terdapat makanan-makanan yang berbahan dasar sagu dan juga sate pokea, ya. Tujuannya adalah kegiatan ini untuk memperkuat promosi produk UMKM Kota Kendari yang juga terus memperluas akses pemasaran bagi UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan melalui gerakan pangan murah juga yang dilaksanakan. Oke, itu dia update informasi kita di perjalanan Sultra Siang dan juga nanti juga akan hadir di penyampaian Warta Siang. Nanti diantaranya akan hadir informasi gubernur yang juga menegaskan bahwa momentum evaluasi dan penguatan komitmen pembangunan juga akan hadir di penyampaian Warta Siang. Nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama dengan Yuda, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang enggak asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Salah satu dari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali update informasi. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara ini mendeportasi ada sebanyak 23 warga negara asing karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas di Kendari, dia mengatakan bahwa keputusan deportasi kepada 23 warga negara asing ini sebagai penegakan hukum di bidang keimigrasian. Ia juga menyampaikan bahwa para warga negara asing itu berasal dari China yang bekerja di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara dan mereka tinggal melebihi batas waktu izin yang telah diberikan imigrasi. Dan tepatnya 23 orang warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya, itu dipulangkan ke negaranya. Dan tentunya tindak pidana keimigrasian ini merupakan misalnya warga negara asing itu overstay yang juga harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia itu sudah ada 65 hari itu sudah dilakukan deportasi. Ya, selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju.
2: Dengan segala keterbatasan peralatan sumber daya yang ada, kami tetap berupaya untuk tetap melayani masalah-masalah kebencanaan.
0: Pokok-pokok berita utama, Gubernur menegaskan momentum evaluasi dan penguatan komitmen pembangunan. BPBD bau-bau berjuang melayani kondisi darurat kebencanaan. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Gubernur Sulawesi Tenggara pada ramah tama HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan menegaskan momentum evaluasi dan penguatan komitmen pembangunan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju.
3: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka bersama Ketua DPRD Sultra Laude Tariala menghadiri acara Malam Ramatama peringatan Hari Jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Kamis 23 Juli malam. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan momentum peringatan Hari Jadi harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali catatan-catatan perjalanan yang telah dilalui. Gubernur menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Buton Selatan selama 12 tahun sejak resmi menjadi daerah otonom baru pada tahun 2014. Gubernur menilai berbagai dinamika politik, pemerintahan dan kemasyarakatan telah membawa kemajuan bagi daerah tersebut. Namun, Gubernur juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya persoalan kemiskinan, pengangguran, inflasi, ancaman krisis pangan dan energi, pencemaran lingkungan, bencana, hingga profesionalitas aparatur.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju. Pada kesempatan yang baik ini juga, izinkan saya, selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Buton Selatan. Karena apa? Tidak mungkin saya bisa berdiri di sini kalau tanpa dukungan dari masyarakat Buton Selatan. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa terima kasih saya dan penghargaan, maka insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menganggarkan pembangunan jalan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
3: Sementara itu, pada upacara puncak Hari Jadi ke-12, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap pembangunan akan diarahkan agar mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan daya saing daerah.
4: Sebagai daerah yang dianugerahkan kekayaan alam, budaya, dan potensi maritim yang luar biasa, Buton Selatan memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi salah satu kawasan strategis di Sulawesi Tenggara. Potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana dengan mendepankan prinsip berkelanjutan inovasi dan kolaborasi.
3: Malam Ramatama memperingati Hari Jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan juga dimeriahkan dengan pengumuman sejumlah lomba antar OPD dan pemerintah kecamatan serta dihibur oleh sejumlah penyanyi ternama. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyempurnaan data DTSN dilakukan secara menyeluruh guna menjamin keakuratan sasaran, memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi penerima manfaat. Berikut laporan rekan Heli Diawati Kadir.
5: Ketepatan sasaran bantuan sosial tidak tercapai secara instan, melainkan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data yang berkesinambungan. DTSN hadir untuk merapikan tumpukan informasi yang terpecah menjadi satu pintu data nasional yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kementerian, sehingga segala bentuk ketidaktepatan sasaran dapat dideteksi dan diperbaiki dengan cepat. Kepala Sentra MEOH UPT Kemensos RI di Kendari, Muhammad Gunawan, menegaskan sistem desil bukanlah patokan mati yang tidak dapat diubah. Justru sifatnya dinamis. Jika ada warga yang tercatat desil 5 namun hidupnya jauh lebih sulit, tim gabungan akan turun memverifikasi dan menaikkan posisi prioritasnya. Sebaliknya, yang terdata sangat miskin namun memiliki kemampuan ekonomi memadai akan dikembalikan pada posisi yang sesuai fakta.
6: Dinas Sosial dan PKH akan mendampingi untuk penurunan desil. Dan kita akan merubah desil itu sehingga posisi dari desil masyarakat itu betul-betul yang sebenarnya desilnya.
5: Selain kerjasama antar instansi, masyarakat juga memegang peran vital dalam menjaga kebenaran data. Melalui akses informasi yang terbuka, setiap warga berhak memeriksa status penerima bantuan di lingkungannya dan menyampaikan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Partisipasi ini melengkapi pengawasan resmi agar tidak ada celah yang dimanfaatkan secara

0: oleh sektor kesehatan saja, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif lurah, camat, organisasi perangkat daerah atau OPD, fasilitas pelayanan kesehatan, kader hingga elemen masyarakat. Amir Hasan juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari untuk merubah orientasi kerja berbasis kegiatan menjadi berbasis hasil dan dampak nyata. Melalui komitmen lintas sektor, pemerintah Kota Kendari optimis dapat mengikis stigma negatif penderita TBC sekaligus mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang sehat dan bebas dari TBC. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Beralih kita ke informasi selanjutnya, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau perketat verifikasi penerima bantuan Al-Sintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
1: Bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Muniansi, mengatakan setiap usulan bantuan Al-Sintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Al-Sintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu? Nanti mampukah dia mengelola ini alat? Kan ini uang negara. Kalau kemudian menjadi besi tua kan, sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
1: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap Al-Sintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah Al-Sintan di Kota Bau-Bau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh Al-Sintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani, bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan Al-Sintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat memperkuat pengawasan serta edukasi penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Yuliana Linda.
3: Kanit B Narkotika pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Abdul Salam, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan remaja sebagai langkah mencegah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan fenomena yang kerap ditemukan dalam penanganan berkas perkara, faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab utama anak muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Yang Kendari Barat.
5: Dari Barat, ya.
4: Kendari Barat, kemudian bahwa, tapi trennya hampir setiap kecamatan ini hampir
5: ada ya.
4: Ada. Dan ini sangat memprihatinkan karena kita Sulawesi Tenggara sendiri ini dalam skop nasional kita masuk zona merah.
5: Wow.
4: Masuk zona merah. Jadi itu tadi kalau berdasarkan statistik naik terus. Apalagi sekarang ini kan ada jenis narkotika baru ini yang lagi dari teman-teman BNN, Polri maupun Kejaksaan, Kementerian Kesehatan. Nah, ini sudah ditarik masuk sebagai salah satu zat yang masuk kategori narkotika dalam hal ini etomedit sama apalagi kalau kita lihat dari penggolongannya ini saat baru ini etomadet

0: Midet dan ketamin ini.
1: Ketamin?
0: Nah, iya, ketamin. Ini sudah dimasukkan di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2005. Nah, ini ditetapkan sebagai golongan narkotika baru.
1: Narkotika baru, ya.
0: Nah, trennya ini, kan, apa, jenis zatnya ini cair. Yang kemudian banyak digunakan oleh remaja-remaja dalam bentuk vape ini. Nah, ini dia. Ini bisa menambah halusinasi penggunanya. Nah, ini saya lihat ini yang lagi tren. Makanya pemerintah sekarang lagi lagi berupaya membuat regulasi mengatasi khususnya penggunaan vape.
2: Penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, tetapi juga merusak mental, kehidupan sosial, serta menurunkan motivasi belajar. Pengaruh zat adiktif dapat menghambat kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan masa depan. Abdul Salam mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat pengawasan, edukasi, dan kepedulian agar generasi muda Sulawesi Tenggara tumbuh sehat, berprestasi, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
3: BPBD bau-bau berjuang layani kondisi darurat kebencanaan meski banyak peralatan operasional rusak. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
4: Meningkatnya ancaman bencana akibat cuaca ekstrim belum diimbangi dengan kesiapan sarana dan sumber daya yang memadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mengakui masih menghadapi keterbatasan personil serta banyaknya peralatan operasional yang mengalami kerusakan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Muhammad Tasdik mengungkapkan saat ini BPBD hanya memiliki 28 personil termasuk pegawai administrasi. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani berbagai kejadian darurat di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Kendala lainnya lanjut Kalaks adalah kondisi peralatan operasional yang sebagian besar sudah tidak layak digunakan. Dari 4 unit mesin pemotong kayu atau senso yang dimiliki BPBD, hanya 1 unit berukuran kecil yang masih dapat dioperasikan. Tidak hanya itu, perahu karet yang digunakan untuk operasi penyelamatan mengalami kebocoran, sedangkan seluruh mesin tempel kapal dilaporkan rusak sehingga tidak dapat difungsikan apabila terjadi bencana banjir atau operasi penyelamatan di perairan.
5: Saya punya anggota sejumlah 28 orang, itu sudah termasuk administrasi dan itu terbanyak justru perempuan. Tetapi dengan segala keterbatasan peralatan maupun sumber daya yang ada, kami tetap berupaya untuk tetap melayani jika ada masalah-masalah kebencanaan di warga.
4: Saat ini lanjut Tasdik, fasilitas yang masih siap digunakan hanyalah 5 unit tenda peleton dan juga 5 unit tenda keluarga yang disiapkan untuk kebutuhan pengungsian apabila terjadi bencana. Melihat kondisi tersebut, BPBD telah mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah Kota Bau-Bau untuk memperbaiki fasilitas operasional yang masih rusak. Menurutnya, pembaruan peralatan menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan petugas saat menjalankan operasi penyelamatan di lapangan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, BPBD memastikan seluruh personil tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama menghadapi meningkatnya risiko angin kencang, pohon tumbang, kebakaran lahan, hingga potensi bencana lainnya selama musim kemarau tahun ini. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Gubernur menegaskan momentum, evaluasi, dan juga penguatan komitmen pembangunan. BPBD Bau-Bau berjuang melayani kondisi darurat kebencanaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kapan? Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Fusi, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Musik request 100% Indonesia. Interaktif sore ini, pendengar ya, untuk di awal weekend ya, penanggalan tanggal 25 Juli 2026. Ada Ilham yang akan menemani pendengar untuk aktivitas yang mungkin saya dari pendengar yang sedang berkendara ataupun yang sedang menjalankan berbagai program-program mungkin ya, liburan untuk weekend ini. Nah, di perjumpaan kita undang nih buat pendengar nanti di via telepon untuk berbagi dengan lagu-lagu requestannya ya. Silakan bergabung bersama kita di 0401-312-4008, juga bisa bergabung berbagi bersama kita di 0813-545-0967 ya. Nah, untuk di awal dari 100% Indonesia ya, kita hadirkan dulu beberapa lagu yang akan menemani pendengar ya. Ini mungkin karena masih fresh nih lagunya ya. Barangkali juga ada yang akan request nanti dari lagu dari vokalis ternama satu ini, Tulus ya. Ya, kita akan puterin lagunya yang Teh Hijau ya. Teh Hijau ya. Bagus sih dikonsumsi kalau sore-sore gini ya. Hitung-hitung apa ya? Relaksasi gitu ya kan. Karena lagi istirahat santai untuk di jelang sore gitu ya kan. Nah, kita hadirkan tentunya juga buat pendengar yang mau berbagi dengan requestan, siapa tahu juga tertarik dengan lagu dari Tulus ya, vokalis Tulus, boleh ya, nanti kita akan putarin nanti requestan-requestan yang pendengar inginkan ya. Selain Tulus, kita juga mungkin untuk membuka ya awal perjumpaan kita, ada nih lagu dari guessing dulu ya. Ya mungkin dari Rizky Febian lagi nih ya, Alama ya. Tapi nanti kita keep dulu ya, siapa tahu Ilham berubah pikiran. Tadi Tulus ya, Teh Hijau ya. Dan juga kita coba puterin lagunya mungkin dari Ego nih ya. Dan juga lagu dari siapa nih? Sesi Potret mungkin ya. Bolehlah Sesi Potret dulu kali ya. Nah, nanti kita akan berbagi bersama ya. Selain itu ada nanti 3 lagu lah kira-kira yang akan menemani pendengar untuk di 100% Indonesia ya. Siapa tahu nanti juga bisa menjadi playlist pendengar di interaktif berikutnya. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, masih di 100% Indonesia.

100% Indonesia menemani pendengar ya di first weekend ya, ya. Jadi buat pendengar mungkin yang sedang menikmati waktu santainya ya, kita juga hadir nih ya, menemani dengan lagu yang bisa pendengar request dan juga menambah gitu ya, menambah santai atau tiba-tiba langsung ngedance gitu, tergantung lagu dari pilihan pendengar juga. Kita hadirkan untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita ya, di via WhatsApp di 081354509967. Bisa juga berbagi bersama kita di via telepon ya, di 0401-3124-008. Lagu requestan tadi ini ya, kita masih tunggu ya, untuk di sesi kedua nih perjumpaan kita. Tadi juga beberapa lagu untuk yang kita sudah program ya, kita puterin dari lagunya dari Tulus ya, Teh Hijau. Nah, lagunya juga potret ya, sisi potret, sesi potret, kenal sesi potret ya. Dari Enol and Ari Lesmana gitu ya. Jadi lagu yang sangat, kenapa ya, kalau dari celotehan netizen ya, paling dihindari ya, masuk di FYP-nya gitu ya kan, muncul postingan-postingan yang berkaitan dengan lagu ini. Iya, karena dekat dengan kaitannya dengan kehilangan gitu ya kan. Dari makna-makna lagunya pun demikian ya. Tapi habis itu kita puterin tadi ya, yang kita program juga ada di Korea ya, supaya kita tidak terlalu ingat dengan lagu dari sesi potret gitu. Di Korea dan juga dari Lale Manino ya, dan juga Eva Celia Krisye. Nah, untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita ya, nanti kita undang juga di via WhatsApp di 081354509967. Mungkin kita juga tanya-tanya sedikit nih, atau dari pendengar ingin berbagi bersama kita di WhatsApp, atau mungkin berbagi di jalur telepon ya, silakan berbagi ya. Ini karena sudah di dekat ujung bulan Juli. Wah, tanpa terasa bulan ini sudah akan berakhir ya, menuju bulan Agustus. Mungkin ada nih dari pendengar ingin berbagi juga, gimana nih Julinya dan apa nih yang ingin dilakukan untuk di Agustus nanti. Boleh berbagi bersama kita ya. Kita puterin dulu kalau gitu ya, untuk yang akan menemani pendengar di kebersamaan kita. Tadi juga karena sudah kita bagiin banyak lagu ya, 3 sih, gak banyak-banyak amat ya. Nah, habis itu kita masih akan berbagi juga ya, mungkin dengan lagu dari Piwi Gaskin ya. Mungkin dari pendengar juga lama nih gak dengar lagu dari Piwi Gaskin. Sama nih lah, udah lama gak dengar lagunya ya. Selama Engkau Hidup. Wah, agak semangat nih ya. Dari lagu yang mungkin agak melo-melo tadi ya, kita berbagi dengan lagu yang dipersembahkan dari Piwi Gaskin. Dan ada juga ya di playlist kita untuk di 100% Indonesia pada sore hari ini, Rhyme Laude nih. Ya, kita coba untuk hadirkan juga untuk menemani pendengar yang beraktivitas sore ini ya, Rhyme Laude. Coba kita cek dulu nih lagunya ya. Barangkali dari pendengar mungkin sudah banyak yang mendengarkan atau menjadi playlistnya juga nih, lagu Iqra ya, Rhyme Laude. Nanti kita akan puterin juga untuk di perjumpaan kita. Sudah ada 2 yang di playlist kita ya, untuk menemani di 100% Indonesia. Nah, kita masih searching gitu ya kan, atau bisa dibilang kita lihat dulu yang kita program di playlist kita, yang mungkin dari pendengar juga ingin dengarkan, atau mungkin sudah lama ingin berbagi juga dengan lagu yang sama gitu ya kan. Kayak mungkin lagunya hilang, wah tapi ini gimana ya, 100% Indonesia ya, bisa sih. Lagu hilang itu dari Justy Aldrin ya. Tapi kita lihat dulu playlist lain ya, barangkali ya ada playlist yang mungkin udah lama ini kita nggak putarin ya. Dari playlist kita selain dari itu ya, mungkin dari Anmes Kamaleng nih ya, lama nggak dengar lagunya Anmes Kamaleng. Jangan Rubah Takdirku, ini juga bisa nih untuk menemani pendengar yang sedang bersantai atau sedang menikmati secangkir teh hijau seperti lagunya Tulus tadi. Nanti kita akan balik lagi untuk menemani pendengar ya,
Dan akan kita bukain mungkin di WhatsApp yang sudah ada bergabung ya. Kita masih keep dulu. Nanti kita akan lihat nih dan kita akan bacain siapa aja yang sudah bergabung.

Express 100% Indonesia. 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia pendengar ya. Kita masih mengundang tentunya untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita melalui via telepon ya. Kita hadirkan di 0401-312-4008 ya. Beberapa lagu tadi dari Piwi Gaskin ya, Selama Engkau Hidup. Ada juga lagunya dari Raimla Ode, Ikra. Dan juga lagu dari Anmes Kamaleng sudah hadir menemani pendengar ya. Beberapa lagu lainnya mungkin dari pendengar juga bisa request nih untuk sore hari ini. Mungkin dari lagu-lagu yang sempat sangat terkenal dan membekas gitu ya. Mungkin di tahun-tahun 2007 ke atas gitu ya kan, bisa jadi. Nah ini sudah ada yang bergabung ternyata di perjumpaan kita di via telepon. Ada Bunda Emil, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Emil.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ini Bunda apa nih aktivitas untuk sore ini? Lagi santai atau lagi makan gorengan nih?
1: Lagi santai sambil monitor aja ini.
0: Oke, lagi monitor aja ya. Oke, ini kalau di Bunda Emil sendiri di mana nih? Lagi bareng keluarga atau gimana?
1: Ada di rumah, di rumah aja.
0: Oh, lagi di rumah aja. Baik-baik. Nah, ini untuk menemani Bunda Emil ya, yang sedang bersantai. Dari Bunda Emil mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Ipan, Sejuta Rasa.
0: Sejuta Rasa. Oke. Coba kita cek dulu ya. Sejuta Rasa.
1: Ipan.
0: Iya, Sejuta Rasa. Ipan. Oke. Mana nih dia? Sejuta Rasa. Sejuta Rasa Ivan ya. Sejuta Rasa ya. Mana nih? Ya, kita masih cek nih ya, Bunda Emil. Kalau Sejuta Rasa ada ya, tapi kebanyakan dari ini malah kayak grup grup band gitu ya. Dari girl band maksudnya Ilham. Oke, kita masih cek dulu. Dari Irfan ya, Bunda ya?
1: Ipan.
0: Ipan ya, oke. Ipan Sejuta Rasa ya. Sejuta Rasa Ivan. Oke. Mungkin di sini kali ya. Coba kita cek dulu ya, Bunda ya. Ivan. Oke, Sejuta Rasa. Ya, sembari kita cekkan dulu nih lagunya Bunda. Mungkin mau menyapa siapa aja nih di sore hari ini. Silakan Bunda.
1: Ya, ada Dinda Tiara, semoga bisa digabung juga. Lalu sama keluarga. Ada Bang Andi di Batam. Ada Dinda Rani di Ternate. Sehat selalu bersama keluarga. Ada Dinda Farida juga. Ada Dinda Alin, ada Bang Solihin, ada Mang Agun di Konut. Ada Dinda Samiati. Ada Dinda Hadi juga. Cara juga buat semuanya aja yang lagi mendengarkan.
0: Untuk semuanya aja. Nah Bunda, lagunya dari Ivan.
1: Sehat selalu dalam menjalankan tugasnya.
0: Iya. Bunda, ini yang lagunya dari Ivan tuh yang ada ini Bunda. Jangan paksa rindu. Kalau Sejuta Rasa gak ada kayaknya.
1: itu aja nih.
0: Oh ya, jangan paksakan rindu ya.
1: Iya.
0: Oke Bunda. Siap, nanti kita akan putarin untuk Bunda nih. Thank you banget Bunda udah berpartisipasi bergabung bersama kita sore ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya. Nah pendengar, itu tadi ya dari Bunda Emil sudah berbagi bersama kita dengan lagu requestan dari Ivan Seventeen ya. Jangan paksakan rindu. Kalau Sejuta Rasa itu kayaknya jatuh cinta. Sejuta rasanya. Bisa jadi yang itu ya. Kita masih undang juga buat pendengar ya, di via telepon kita hadirkan di 0801 312 4008 ya, untuk yang ingin request dengan lagu yang sama. Atau mungkin dari pendengar juga ya yang ingin berbagi terkait dengan seperti apa nih untuk di bulan Juli ya, vibe-nya sampai sejauh ini seperti apa. Nah, di bulan Agustus mungkin ada yang ingin dicapai atau ada target tertentu yang ingin digapai gitu ya kan. Bisa jadi. Boleh dibagiin ke kita tentunya. Nah, ini sudah ada yang bergabung sama kita ya, dari Bunda Hani di via telepon. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Hani. Halo Bunda Hani. Iya, kita coba terhubung ya bersama di sore ini. Sepertinya ada kendala jaringan sedikit ya. Oke, kita masih undang tentunya yang ingin berbagi bersama kita dengan lagu requestannya ya. Ivan 17 ya, jangan paksakan rindu. Dari Bunda Hani langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Ini. Apa namanya? Lagi jaringan lagi kendalanya ya. Oke, kita masih akan berbagi tentunya dengan berbagai lagu requestan ya. Tadi juga kita sudah banyak program beberapa lagu yang menemani para pendengar nih. Sedikit mungkin Rizky Febian juga kita hadirkan ya, yang judulnya Alama ya, featuring Adrian Khalif ya, untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Dan tidak lupa ya, lagu yang sudah direquest untuk dari Bunda Emil tadi ya, Ivan 17 yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Selain itu juga beberapa lagu lainnya kita masih akan hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar ya, masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia ya. Jadi requestan tadi dari Bunda Emil, kita puterin yang Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan juga beberapa lagu tadi yang menemani pendengar ya. Nah, mungkin ada yang sudah familiar juga dengan lagunya Sementara ya. Nah, ini terkenal banget nih ya, kalau di ya sekitar di 2018 gitu ya. 2016 sampai dari 2020 kayaknya ke bawah gitu ya kan pokoknya. Nah, itu lagu Float Sementara ini paling dominan nih diputar ya, menemani anak-anak indie kalau dulu istilahnya mereka anak-anak senja gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu nih, masih ada nggak sih anak senja atau gimana. Dan pendengar, kita masih buka untuk yang ingin berbagi bersama kita di via telepon ya, di 0401-3124-008. Yang ingin berbagi dengan requestan lagi ya, mungkin lagu yang senada nih dengan lagunya Float juga bisa ya di request, atau lagu yang seperti Bunda Emil tadi ya, Ivan 17, Jangan Paksakan Rindu. Nah, ini masih ada di playlist kita juga ya, yang akan kita putarin untuk menemani kebersamaan kita, kayak dari Eklat and Caleb J ya, yang Berakhir Sama. Selain itu juga mungkin Pamungkas kali ya, kita akan Pamungkas Berapa Kali. Nah, ini panjang banget nih judulnya, yang Berapa Kali. Berapa Kali ya, itu bukan. Beda lagi itu ya nada-nadanya. Nanti kita akan putar ini ya, Pamungkas, ada dari Eklat, sama lagu dari Adera kayaknya ya. Judulnya apa? Nanti ya, masih tentunya di 100% Indonesia.

Mendengar 100% Indonesia ya, sudah di ujung dari perjumpaan kebersamaan kita ya di sore hari ini. Ya nanti untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah, ada Sultra Sore ini berbagi dialog nih dan menghadirkan narasumber yang akan menemani untuk perjumpaan kita nih pendengar ya. Nah, thank you banget nih buat pendengar yang sudah berpartisipasi seperti dari Bunda Emil dan juga mungkin dari pendengar yang tidak sempat untuk bergabung bersama kita karena kendala jaringan sedikit. Ya, ini juga ya beberapa lagu yang sudah kita hadirkan menemani aktivitas pendengar ya. Semoga bisa menghibur dan juga memberikan tentunya kesan yang mendalam ya. Sedalam lautan, wih berlebihan gitu. Oke, lagu dari Adera ya, menutup untuk 100% Indonesia, edisi perjumpaan tanggal 25 Juli 2026. Adera dengan judul Terlambat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk perjumpaan kita sore ini ya, untuk Sultra sore ini, kita hadirkan Green Radio, yang dimana ada narasumber yang akan berbagi bersama kita untuk sore hari ini, terkait dengan beberapa topik menarik, yang mungkin saja dari pendengar juga ingin tahu nih ya, seperti apa perkembangannya, atau seperti apa mungkin data yang ingin disampaikan nanti, terkait dengan Green Radio untuk perjumpaan kita di Sultra sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, Ilham tentunya tidak sendiri ya sore hari ini. Kita bersama dengan ya pokoknya narasumber yang luar biasa bisa dibilang ya. Hari ini Ilham bersama dengan ada dari Bapak Awaludin SSITMAP selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selamat sore, Pak Awaludin.
2: Ya, selamat sore, Pak.
0: Iya, gimana perjalanan ke sini? Aman ya?
2: Aman.
0: Lancar ya berarti.
2: Nah,
0: alhamdulillah. Mendengar, selain dari Pak Awaludin, ada juga tentunya di perjumpaan kita ya, dari Insinyur Muhammad Harliansyah STMT ya, Kepala BWS Sulawesi Tenggara. Selamat sore Bapak.
3: Sore Mas.
0: Iya. Saya panggilnya apa nih, Bapak Harlian atau
3: Harley.
0: Bapak Harley ya? Iya. Untuk Pak Awaludin gimana nih? Saya
2: ya,
0: panggilnya Pak Awaludin ya.
2: Pak Awal saja.
0: Pak Awal saja ya.
2: Akrab gitu.
0: Lebih akrab.
2: Ya.
0: Baik. Nah menariknya ya dari Pak Harley dan juga Pak Awal nih ya, di Green Radio kita sore ini ya, kita akan mengangkat topik ya. Ini terkait dengan efektivitas dan revitalisasi sungai. Ini untuk mencegah banjir. Nah mungkin sedikit saya ke Pak Awal dulu mungkin ya. Pak Awal gimana nih untuk terkait dengan revitalisasi sungai ini, mencegah banjir. Kira-kira mungkin ada gambaran gak sih untuk kita dan pendengar ya, terkait dengan sungai, entah revitalisasinya seperti apa nantinya, dan akan diperuntukkan seperti apa supaya nanti benar-benar bisa mengatasi, apalagi memang di Kota Kendari ini ada beberapa spot ya, tempat yang rawan banjir gitu ya kan. Kalau misalkan curah hujan tinggi, itu bisa sampai merendam rumah warga. Ya, bahkan 2 hari aja gitu hujan udah tergenang lagi tuh untuk di beberapa sungai tertentu. Nah, dari Pak Awal mungkin sedikit gambaran untuk di kebersamaan kita, silakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore. Terkait revitalisasi sungai, memang ini menjadi hal topik yang kalau kita lihat selama ini memang di daerah kita, khususnya Kota Kendari, setiap hujan 1 jam, 15 yeah. menit, 30 menit, itu ya masyarakat Kota Kendari itu sudah teriak sana-sini,
0: yeah.
2: bahkan di medsos dan lain sebagainya, bahwa di mana-mana banjir. Nah, seakan-akan itu disalahkan oleh pemerintah, tetapi jangan disalahkan pemerintah, itu kembali kepada aspek dalam hal ini adalah pelaku masyarakatnya. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya yaitu melakukan revitalisasi sungai, itu mungkin ada pekerjaan sungai, normalisasi sungai, dan penerukan. Tapi kalau dari pelaku masyarakatnya tidak sadar, itu percuma juga gitu.
0: Yeah.
2: Artinya dengan keuangan pemerintah yang terbatas, kemudian melakukan kegiatan untuk normalisasi sungai, tapi pelaku masyarakat, kelakuan masyarakat selama ini kan tidak terkontrol begitu. Nah, untuk itu mungkin dari masyarakat ada kesadaran lah untuk melakukan, salah satu contoh mungkin dilarang membuang sampah di sungai, kemudian sungai itu jangan dijadikan sebagai sumber pembuangan limbah, segala macam limbah yang ada di situ. Akibatnya aliran sungai yang tadinya mungkin bisa dipakai, artinya lancar sih, menjadi dangkal. Ini yang menjadi problem dari pemerintah maupun masyarakat. Jadi marilah kita sama-sama mengatasi daripada revitalisasi sungai itu. Nah, artinya begini, jadi kalau kita lihat di revitalisasi sungai ini adalah merupakan salah satu solusi paling efektif sebenarnya untuk mencegah banjir. Terbukti kan kemarin risiko genangan itu kan mencapai 30-40% itu daya tampung air yang sehingga mengakibatkan kebanjiran gitu. Nah, di samping itu saya berharap jadi dengan adanya revitalisasi sungai, pemerintah juga contohnya di Kendari itu di jembatan itu sering melakukan pengerukan. Pengerukan terhadap beberapa sedimentasi. Nah, boleh dilihat di hampir seluruh sungai yang ada di dalam kota Kendari itu kan sedimentasinya sudah tinggi. Nah, pada saat airnya pasang terus masuk air hujan, dengan tidak mungkin kan debit air semakin tinggi, jadi air semakin naik. Jadi makanya hujan mungkin 30 menit, 15 menit itu pasti cepat banjir, Pak.
0: Baik, nah, jadi sebegitu langsung berdampak gitu ya dengan lingkungan. Nah, saya ke Pak Herli nih. Ini kalau misalkan terkait dengan efektivitas revitalisasi sendiri, dari pandangan Pak Herli sendiri, apakah memang bisa membantu masyarakat gitu ya mengatasi dari banjir ya, mencegah lah banjir ini. Ya, karena kita tahu sendiri di kota Kendari ini memang iya seperti itulah ya, kadang-kadang kapan hujan sudah cukup lama ya durasinya, intensitasnya itu bisa mempengaruhi dari debit air yang

0: Jadi kalau kita bicara problem banjir, tentu kita akan melihat dari tiga wilayah ini begitu. Nah, dari pandangan kami sejauh ini wilayah-wilayah das atau tangkapan air ini kan dia berfungsi menyimpan begitu ya, kemudian nanti menampung atau menampung dan kemudian mengalirkannya ke sungai. Kalau wilayah-wilayah ini kemudian terganggu, itu baik itu oleh alam sendiri atau aktivitas manusia, tentu akan berdampak di sungai begitu. Karena sungai fungsinya untuk mengalirkan hujan atau daerah-daerah yang di das tadi, sehingga ada tiga hal yang bisa terjadi begitu ketika wilayah das ini terganggu. Ini di wilayah, kita bicara wilayah hulu begitu. Bisa jadi kelebihan air, bisa jadi kekurangan air, bahkan juga bisa terjadi kualitasnya berubah begitu. Nah, ketika kita bicara kawasan yang tiga tadi, kita juga akan berbicara tentang fungsi-fungsi masing-masing kawasan ini. Pertama, kalau kita bicara hulu, tentu ini ada yang dinamakan dengan pabrik air. Makanya kemudian ada yang namanya hutan lindung, begitu. Dia tidak boleh dilakukan aktivitas karena dia merupakan status sebagai pabrik air tadi, begitu. Kemudian ada pendistribusian air, ada kawasan pemakai air. Nah, kemudian ada kawasan lagi yang muara, begitu. Nah, problem yang terjadi itu masing-masing. Kalau kita bicara di tengah, berarti kita bicara bagaimana mungkin ada kawasan yang berkembang begitu ya. Kalau di hulu terganggu karena aktivitas mungkin ada pertambangan, ada mungkin kegiatan pembalakan hutan misalkan begitu. Tapi wilayah tengah ini wilayah yang berkembang begitu. Inilah wilayah-wilayah pemakai air. Nah, tadi disebutkan Pak awal bahwa ada aktivitas manusia juga yang mempengaruhi dari sebuah sungai begitu, sehingga ada problem di sana yang dihadapi oleh sungai sendiri. Nah, bicara revitalisasi, tentu kita ingin mengembalikan vitalitas sungai begitu ya. Sungai itu sangat vital begitu. Harus kita kembalikan fungsinya di tengah kondisi dia mengalami degradasi lingkungan, baik itu tadi oleh manusia maupun juga oleh alam begitu. Nah, pendekatan kami tentu di balai-balai sungai itu ada dua begitu. Penanganan banjir ini ada yang bersifat struktural dan juga non-struktural. Kalau struktural tentu ada intervensi kegiatan rekayasa sipil di sana, ada kegiatan-kegiatan apa mungkin normalisasi misalkan begitu. Nah, yang kedua yang non-struktural ini, inilah yang melibatkan bagaimana kita dengan masyarakat, dengan stakeholder lain untuk saling bisa apa namanya menguatkan begitu ya, bagaimana kita apa namanya terhadap sungai kita harus bisa bersama-sama begitu untuk bisa menjaga begitu, merawatnya begitu.
1: Baik.
0: Begitu kira-kira dari.
1: Nah, ini yang memang diperlukan juga diperhatikan ya, karena kalau misalkan kayak aktivitas di perkotaan saat ini. Nah, ini mungkin sedikit fakta mungkin yang terjadi saat ini karena banyaknya juga pembukaan lahan di mana mereka membuat perumahan-perumahan di sekitar sungai mungkin ya. Nah, ini juga pastinya gimana ini? Kalau dari pandangan Pak Herli sendiri, ini akan mempengaruhi kah dari debit air yang bisa saja melewati sungai ya, karena mungkin curah hujan yang turun di situ tidak lagi ditahan oleh yang biasanya ada yang tadinya mungkin hutan gitu ya kan, sudah dimekarkan berubah menjadi wilayah perumahan. Nah, kira-kira dari Pak Herli bagaimana memandangnya?
0: Iya. Kalau sungai tadi, kalau kita bicara tentang masalah di hulunya, ada pembukaan lahan begitu untuk perumahan, kemudian kalau untuk di bantaran sungai itu ada namanya sempadan sungai.
1: Sempadan sungai.
0: Sungai ini dia butuh wilayah yang nanti bisa kita lakukan inspeksi begitu. Kalau kemudian di bantaran sungai itu banyak bangunan, ini kita akan kesulitan untuk melakukan inspeksi, untuk melakukan perawatan begitu. Bisa dibayangkan kalau kita membutuhkan pengerukan misalkan. Kalau bangunan di kiri kanan ini tidak ada begitu, ini mengganggu begitu aktivitas kita untuk merawat sungai itu. Ya, kami sih berharap bahwa antara pemerintah pusat, daerah begitu, ini bisa saling bersinergi termasuk juga dengan masyarakatnya. Harapannya juga kita bisa membentuk komunitas peduli sungai begitu ya, yang nanti bisa membantu bagaimana mengedukasi masyarakat, tadi seperti disebutkan, membuang sampah begitu.

0: Baik.
1: kerugian sedimentasi akibat pembukaan lahan di wilayah hulu ini berpengaruh besar sekali. Nah, bagaimana nanti? Karena perumahan juga kebutuhan begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi di saat dia kemudian apa dilaksanakan programnya tentu ada dampaknya begitu.
0: Baik,
1: dampak
0: baik.
1: Negatif ini menurut kami ini bisa bersifat sementara karena tadi terbukanya lahan ada ketika ada run off,
0: yeah.
1: kemudian ada butiran-butiran tanah itu yang kemudian masuk ke apa sungai.
0: Sungai.
1: Dan ini sebenarnya bisa dilakukan next-nya begitu ya. Di perumahan itu dilakukan penghijauan dan seterusnya. Ini tentu butuh untuk kerjasama yang baik menurut kami begitu.
0: Baik, jadi memang harus ada juga kayak perubahan juga yang dibuat dari lingkungan itu ya.
1: Betul.
0: Karena strukturnya mungkin sudah berubah, jadi pola-polanya juga harus dikenali seperti
1: betul.
0: Itu ya.
1: Betul.
0: Baik, ini kalau dari Pak Awal nih ya, ini data di kayak untuk di Kota Kendal sendiri, apakah ada memang beberapa titik-titik sungai yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan atau seperti apa nih Pak Awal?
2: Ya. Sebenarnya kalau melihat perlu penanganan, hampir semua sungai di Kota Kendal ini memang
0: butuh penanganan ya.
2: Penanganan.
0: Baik.
2: Nah, kenapa? Karena ya tadi dari Pak Kabale tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya pertumbuhan perumahan memang itu dampaknya pasti ada antara positif dengan negatif, tetapi itu tadi pada saat mungkin mau melaksanakan revitalisasi sungai itu kalau bangunan kiri kanan ada pasti menghambat daripada kegiatan tersebut. Jadi memang sungai yang ada di Kota Kendal memang perlu untuk dilaksanakan kegiatan untuk revitalisasi. Karena dari revitalisasi itu ada beberapa macam revitalisasi. Artinya ada normalisasi dan pengerukan, kemudian ada naturalisasi, kemudian ruang limpah sungai, kemudian konservasi das. Itu semua dalam rangka memperbaiki sungai yang baik. Gitu.
0: Ya, supaya sungai ini kembali lagi pulih.
2: Istilahnya marwah begitu, kembali ke marwah sungai
0: kembali
2: yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nah, ini sempat juga kayak di 2024 kalau tidak salah ya. Waktu itu hujan memang sangat intensnya tinggi sekali ya. Sampai membuat ini seperti perumahan yang ada di Kota Lama gitu ya kan. Aliran sungainya itu sangat deras ya, tapi tidak bisa dilakukan antisipasi apapun karena diapit oleh rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya. Ini bagaimana ini? Sulit pasti untuk mengatasinya dan untuk merelokasi juga pasti mereka enggan untuk melakukannya. Mungkin dari Pak Herli mungkin ada tanggapannya atau seperti apa, silakan.
1: Iya, kalau sudah ada rumah atau bangunan-bangunan di sepadan sungai ini memang jadi problem.
0: Iya.
1: Problem ya, problem bagaimana kita merawat sungai sendiri atau tadi melakukan revitalisasi begitu. Sebenarnya ada rekayasa-rekayasa yang bisa dilakukan, tapi itu hanya bersifat apa ya namanya tindakan-tindakan sipil begitu yang bisa dilakukan di daerah hulu misalkan. Kita bisa mengurangi apa laju apa namanya aliran air, bisa kita dengan membangun apa semacam check dam begitu. Beberapa check dam yang sudah kita lihat di beberapa sungai di Kendari ini ada beberapa yang berfungsi dengan baik begitu. Dan check dam ini fungsinya tadi mengurangi laju aliran.
0: Laju aliran, baik.
1: Jadi dia kalau kita bikin satu check dam di itu series begitu ya. Dalam satu aliran itu ada beberapa kita buat begitu. Dia akan alirannya kemudian ke hilirnya dia akan lebih.
0: Baik, lebih stabil gitu
1: stabil,
0: ya.
1: Stabil begitu. Bisa kita inginkan berapa kecepatan yang bisa kita lakukan di dalam satu bantaran sungai begitu. Di sisi lain check dam juga berfungsi sebagai kantong lumpur begitu. Jadi ada sedimen yang nanti tertahan di sana.
0: Baik.
1: Ini secara berkala bisa kita lakukan pembersihan begitu.
0: Okay.
1: Itu salah satu mungkin di tengah kita menghadapi bagaimana rumah kiri kanan, ya mungkin itu salah satu yang bisa kita lakukan.
0: Itu yang semakin
1: salah satu.
0: Sulit.
1: Ya, selebihnya memang harapannya bisa kita lakukan pembebasan begitu ya. Sehingga untuk merawatnya secara berkala atau rutin pun Ya. Kita sudah tidak terganggu lagi begitu.
0: Baik, ya karena memang ada beberapa tempat, mungkin kayak seperti di Kota Lama, bahkan ada yang terjadi mungkin di Lepo-Lepo, ini paling sering. Yang di Lepo-Lepo ini paling sulitnya, karena itu mungkin hujan cuma sekitar 1 jam, itu sudah wah luar biasa, menggenangi sampai di area bundaran gitu ya kan. Ya. Nah ini luar biasa, penanganannya pasti sangat sulit lagi. Nah ini kembali ke Pak Awal mungkin, dari tanggapannya mungkin dari seperti apa nih, dari masyarakat yang ada di sanakah, atau memang dari masyarakat itu perlu memperhatikan juga ya dari sekitarnya, atau seperti apa nih yang harus dilakukan nih, seperti beberapa tempat yang Ilham sebutkan tadi, silakan Pak Awal.
2: Ya jadi gini, sekarang saya sudah lihat bahwa hampir ada beberapa drainase yang sekarang lagi dipugar, dibongkar. Jadi sistemnya pakai drainase yang pracetak. Nah, itu kan langkah itu yang artinya udah bagus. Karena selama ini yang kita lihat di Lepo-Lepo itu kan hujan 15 menit banjir. Yeah. Karena air yang masuk, seharusnya dia lewat di selokan atau drainase itu sudah tertutup. Dengan ya mohon maaf saja banyak saudara-saudara kita yang berjualan di depan pinggir jalan itu, di sepanjang jalan itu, itu kadang yang tadinya itu drainasenya itu airnya ngalirnya cukup bagus kalau hujan, itu tertutupi oleh banyak ada batuan, kemudian ada pembangunan yang mungkin menggunakan jembatan, terpaksa dipakailah untuk jembatan. Batunya itu dibuang, begitu selesai bangunannya tidak angkat lagi. Okay. Nah itu yang menciptakan banjir.
0: Jadi ada juga mungkin pembangunan yang sengaja dilakukan masyarakat, dan itu yang menyebabkan tertahannya air untuk bisa mengalir di
2: dalam sana. Yang saya harap dari pelaku masyarakat sendiri yang kurang memahami dengan aspek bagaimana banjir.
0: Baik-baik, ya. Ini juga pasti ya perlu diperhatikan secara lebih mendalam lagi ya, apalagi untuk masyarakat. Nah, buat pendengar, kita undang tentunya ya untuk di perjumpaan kita yang mungkin juga ingin berbagi ya, dan punya pertanyaan atau pernyataan tertentu yang ingin dibagikan di kebersamaan kita terkait dengan efektivitas dan revitalisasi sungai ya, dan untuk mencegah banjir ya di perjumpaan kita sore hari ini. Nah, dari Pak Heri mungkin, penanganan-penanganan yang sudah dilakukan selama ini seperti apa nih? Apakah revitalisasi-revitalisasi itu bisa ditahu nih seperti apa manfaatnya, dan kita mungkin dari masyarakat juga bisa jadi tersadar gitu ya kan, kalau misalkan dari efektivitas revitalisasi ini ternyata memang seperti ini ya, dari momen-momen yang dilakukan itu bisa mengatasi atau mencegah ya dari banjir ke depannya. Nah silakan Pak Erli.
1: Baik. Kita mengacu kepada banjir kemarin ya, 8 Mei sampai 10 Mei yang lalu, itu intensitas hujan dari sedang sampai tinggi terjadi begitu, sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Wanggu, Sungai Amuhalo, dan juga beberapa sistem drainase perkotaan yang ikut belum optimal dan ikut menyumbang dampak banjir begitu. Dari data hampir 7 ribuan jiwa begitu terdampak. Nah, kami dari pemerintah pusat dalam hal ini BWS Sulawesi 4 Kendari, ini ada permen kami begitu nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan ini, kalau mengacu ini dengan konsep atau paradigma baru begitu tentang pengendalian impasan air hujan. Kalau paradigma lama itu kita hanya menginginkan bagaimana satu drainase bisa mengalirkan air hujan, misalkan run off begitu, secepatnya ke dalam satu sungai utama, ditampung, kemudian mengalir sampai ke muara. Begitu. Baik. Itu paradigma lama. Tapi paradigma baru itu, dari permen yang baru ini, 2014 ini, ini bersifat ada konsep tentang eko drainase begitu. Jadi mengelola kelebihan air itu dengan cara menahannya dulu atau meresapkannya sebanyak-banyaknya begitu. Nah, saya kira ini yang perlu dilakukan juga, bagaimana kita menahan, meresapkan air begitu. Tidak hanya tentang bagaimana merevitalisasi sungainya dengan melakukan rekayasa sipil di sana, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat ekodrainase tadi. Jadi air kemudian bisa kita kelola dengan baik itu dengan menahan, meresapkannya begitu. Kalau dulu itu kalau bisa dibuang secepat-cepatnya, sejauhnya begitu. Kalau sekarang itu sudah berbeda konsepnya. Nah, terkait dengan banjir kemarin, kami dari BWS memang sudah membuat satu langkah-langkah pada saat tanggap darurat kemarin, bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dan juga provinsi. Saat ini ada beberapa titik di Sungai Wanggu. Itu sebenarnya Sungai Wanggu ini kan sudah dilakukan pembangunan tanggul banjir gitu ya.
0: Sudah dibuat.
1: Sudah dibuat begitu. Tapi memang ada satu titik di sekitar Lepo-Lepo. Itu yang belum tersambung. Belum tersambung dan disitulah limpasan itu keluar dari Sungai Wanggu dan akhirnya masuk ke bundaran itu. Sampai ke jalan bypass begitu ya. Itulah yang terjadi waktu itu. Nah, kami saat ini sedang bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan juga kota. Pertama melakukan apa mungkin nanti penyiapan lahan untuk konstruksi menyambung dari tanggul banjir ini. Mudah-mudahan ini bisa kita tuntaskan tahun ini. Kami mohon doanya dan dukungan dari masyarakat juga. Termasuk juga kegiatan normalisasi di beberapa titik yang sudah kami lakukan, termasuk drainase-drainase perkotaan yang mungkin bisa dilihat beberapa waktu yang lalu ada kegiatan-kegiatan di jalan bypass. Nah, itu kolaborasi kita dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kota, dan juga balai-balai yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Harapannya nanti mudah-mudahan dengan kita melakukan apa namanya penataan drainase utama perkotaan, hujan yang bisa dipastikan dia akan kembali lagi dengan volume yang sama begitu kan. Ini sudah bisa kita antisipasi begitu. Nah, dari konsep yang kami sepakati dengan pemerintah kota, kami sudah menetapkan tiga koridor drainase utama perkotaan. Drainase inilah yang nantinya akan kita bangun lagi. Dan kalau mau membayangkan seperti apa drainase utama perkotaan itu, pendengar bisa melihat apa namanya Sungai Kadia sekarang yang di depan Plaza Inn.
0: Seperti yang sudah berubah.
1: Itulah total, sebenarnya yang namanya drainase utama perkotaan. Ada drain kolektor dan nanti dia bisa langsung rilis ke sungai utama begitu. Nah, kita butuh sungai-sungai seperti itu lagi yang akan kita bangun begitu. Contoh misalkan nanti kita buat koridor yang di MTQ, yang nanti Sungai Korumba itu ya, nanti di samping kafe padi itu. Nah, itu nanti kita berharap bisa kita lakukan revitalisasi di sana. Kemudian yang di bypass di Polres. Nah, itu juga salah satu koridor juga nanti akan kita bisa buat juga seperti itu begitu. Sampai nanti yang ada satu lagi koridor yang Bonggoya ya kalau tidak salah. Pasar Panjang begitu.
0: Di Pasar Panjang.
1: Nah, tiga koridor utama ini harapannya menjadi drain kolektor dari drainase lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga ini nanti bisa apa menampung aliran run off yang terjadi dan disinilah kita bisa melakukan apa namanya nanti pengendalian begitu banjir-banjir yang terjadi di kawasan di Kota Kendari ini. Kurang lebihnya seperti itu.
0: Jadi memang sudah ada rencana untuk kesana ya. Untuk mencegah nantinya peristiwa yang sama, atau bisa dibilang menangani ya, mencegah dari situasi banjir itu. Nah, ini Pak Awal, menarik nih ya, karena sudah banyak sekali ternyata proses-proses yang sudah dilakukan juga ya untuk mengatasi situasi yang ada di Kota Kendari. Nah, ini mungkin beberapa tempat juga yang perlu diperhatikan ya, karena viralnya itu luar biasa ya. Kemarin sampai ada yang tenggelam di seleher. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, seperti yang beberapa perumahan gitu ya kan, pokoknya tiap tahun jadi langganan yang ada di daerah belakang Wayung kalau nggak salah gitu ya, yang perumahan dekat SMA 16 atau SMA berapa gitu ya. Jadi perumahan ini setiap hari langganan terus. Nah, itu sebenarnya Ini kita ingin tahu nih, ini sebenarnya kenapa gitu ya mereka menjadi langganan hampir tiap tahun gitu. Apakah dari jalur menuju rumah itu langsung ke perumahan mereka, atau jalurnya memang aliran air ke sana itu seperti apa ini, Pak Awal? Mungkin bisa dijelaskan nih kebersama kita, silakan.
2: Ya, sampai saat ini kami belum dapat juga informasi tentang inspeksi tentang strukturisasi sungai yang ada di perumahan-perumahan tersebut. Tetapi menurut pengamatan saya bahwa mungkin di sekitaran pembangunan perumahan itu banyak anak-anak sungai yang telah ditutup oleh perumahan, kan terus terang saja akibat dari tumbuhnya atau suburnya banyak apa perumahan-perumahan di Kota Kendari, jadi lahan itu kan terbatas. Yang tadinya gunung dia cutting menjadi rata, tapi dia tidak sadar bahwa yang dia tutup itu ada anak sungai kecil atau ada mungkin sungai utama kah atau sungai. Nah, begitu ditutup pada saat hujan itu meluap naik. Nah, itu air itu kan tadi harus mencari jalan. Dia mau kemana, mau tidak mau itu menjadi langganan setiap
0: setiap tahun.
2: Hujan, bukan setiap tahun. Kapan setiap saja hujan pasti banjir. Nah, itu sebenarnya pelaku usaha dalam hal ini pihak perusahaan
0: pengembang, gitu,
2: pengembang perumahan, dia harus memikirkan bahwa pada saat nanti dia membangun kawasan perumahan ini, itu yang harus dipikirkan adalah drainasenya. Drainasenya yang dulu dipikirkan. Airnya ini mau lari kemana, gitu. Nah, begitu airnya ini dengan lebar sumpamanya drainase mungkin 1 meter dengan sumpamanya perencanaan dia 1000 rumah, berarti ini mampu enggak dia menampung dengan debit air menambah dengan sungai dengan perumahan. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, itu sebenarnya kembali kepada pihak pemerintah yang mengizinkan pelaku usaha tersebut. Jadi yang harus dipikirkan yaitu adalah bagaimana dia bisa pikirkan yaitu drainasenya dulu yang utamanya. Mau kemana nih airnya?
0: Baik, mungkin itu menjadi ini juga bisa menjadi bagian dari regulasi nantinya yang diberikan kepada pihak-pihak pengembang yang ada di Kota Kendari ya. Apalagi mereka yang mungkin membuka lahan untuk perumahan, bahwa harus memenuhi ini dulu, ada persyaratannya ya. Drainase seukuran berapa meter mungkin ya kedalamannya, dan juga harus bisa mengcover gitu rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Nah, ini dari Pak Herli mungkin sedikit pandangannya kira-kira seperti apa nih dari kayak pengembang-pengembang ini ya. Apa memang harus ada sosialisasi mungkin atau seperti apa gitu, Pak Herli, silakan. Ya,
1: saya sepakat dengan Pak Awal tadi, memang bisa jadi ada anak-anak sungai atau apa namanya di ordo-ordo tertentu begitu ya. Karena sungai itu kan dia bercabang-cabang begitu. Jadi ada dari ordo 1 sampai 4 misalkan. Nah, jangan-jangan ordo 4-nya ini ketutup misalkan. Nah, memang ini butuh harusnya ada satu skema sungai yang bisa dibuat dalam satu kawasan begitu, dan itu sudah menjadi satu master plan begitu nantinya, sehingga ketika ada pengembangan wilayah dari perubahan tata ruang untuk pemukiman dan seterusnya, jaringan sungai ini harus bisa dipetakan dengan baik begitu oleh apa pemerintah kota dalam hal ini begitu ya.
0: Baik.
1: Yang nantinya bisa tahu apakah dalam satu kawasan tertentu itu boleh dilakukan apa namanya pengembangan satu wilayah atau untuk tadi untuk pemukiman, dan bagaimana dengan sungai-sungai yang ada di sekitarnya begitu. Nah, ini yang harapannya ke depan ini bisa kita tata kembali begitu ya. Kalau yang sudah terjadi terlanjur, nah ini mungkin harus duduk bersama dengan developernya atau dengan masyarakat sekitar juga yang ada yang bermukim di sana, bagaimana kita melakukan langkah-langkah pengendalian begitu ya terhadap banjir yang terjadi hampir setiap saat begitu kalau hujan begitu kan. Nah, bisa jadi kalau karena ruang sungai itu kan dia memiliki istilahnya penampang basah begitu. Nah, debit yang masuk ke dalam itu sebenarnya sungai itu dia sudah bisa apa menyesuaikan sendiri dengan dirinya begitu ya. Dia menampung berapa begitu debitnya, maka ruang sungainya juga akan menyesuaikan. Nah, ketika ruang sungai ini kemudian kapasitasnya sudah menurun, berkurang, nah tentu ini yang menyebabkan ada limpasan begitu. Karena air dengan volume yang sama akan masuk di sungai itu, dia tentu akan melimpas. Nah, ruang-ruang sungai ini bisa jadi dilakukan, mungkin di beberapa lokasi bisa kita lihat peninggian-peninggian dalam bentuk parapet begitu ya. Ini salah satu juga, karena kita tidak bisa melebarkan ke kiri kanan, maka yang bisa kita lakukan adalah meninggikan ke arah atas begitu,
0: baik.
1: Atau kita coba normalisasi untuk menggali ke bawah begitu.
0: Baik.
1: Ini salah satu mungkin yang bisa dilakukan mungkin ya dari kondisi-kondisi yang sudah sudah terlanjur,
0: terjadi. Ya.
1: Atau tadi sudah ada paradigma baru tadi yang kita coba menahan air kemudian memasukkannya ke dalam tanah. Nah, kegiatan-kegiatan ini harusnya juga bisa digalakkan begitu ya, sudah mulai dimunculkan begitu. Bagaimana membuat apa istilahnya resapan-resapan sehingga air permukaan atau run off itu tidak tidak mungkin sekian persennya tetap mengalir, tapi sekian persennya bisa masuk ke
0: ke
1: dalam tanah begitu. Baik. Termasuk mungkin dengan penghijauan mungkin seperti itu.
0: Baik, iya, banyak mungkin dari apa yang kita bahas hari ini ya memunculkan juga beberapa dari solusi-solusi nih buat pendengar yang mungkin saja di sekitar wilayahnya ya mengalami dampak yang sama karena mungkin luapan sungai atau semacamnya. Nah, Pawel dan juga Pak Herli, ini kita masih akan lanjut pembahasan kita ya, masih banyak yang akan kita bagikan untuk kebersamaan kita untuk pendengar. Tapi kita jeda dulu sedikit ya, kita beralih satu lagu dulu untuk menemani kita di perjumpaan sore ini. Pendengar masih di Green Radio.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih tentunya untuk di Green Radio, kebersamaan kita bersama Pak Awal dan juga dengan Pak Herli. Di perjumpaan kita untuk sore ini membahas terkait dengan efektivitas revitalisasi dari sungai ya, supaya bisa mencegah dari banjir. Nah, kembali nih untuk Pak Awal sendiri ya, mungkin seperti apa nih untuk saat ini, apakah optimis ya nantinya di Kota Kendari ini akan kembali stabil ya kalau misalkan musim hujan datang lagi. Kira-kira seperti apa dari Pak Awal?
2: Ya, kalau saya insya Allah optimis. Kita harus optimis karena kalau akhir-akhir ini kita lihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kota Kendari sudah melakukan beberapa perbaikan-perbaikan khususnya yang drainase, kemudian dari kementerian juga di Balai Das juga sudah melakukan revitalisasi, ada 3 sungai yang dalam Kota Kendari. Jadi kami rasa mungkin insya Allah ke depan ada perubahan lah. Hanya ini kita kembalikan kepada masyarakat juga. Walaupun juga pemerintah bergiat kerja ini, tapi kalau dari masyarakat tidak ada kesadarannya, ya percuma juga. Tetap juga akan kembali kepada hal-hal yang terburuk lah gitu.
1: Kira-kira. Baik. Nah itu juga menjadi perhatian ya pendengar. Karena memang kalau misalkan wilayah itu sudah dijaga ya oleh pemerintah, pastinya kita kembali ke diri kita lagi ya untuk menjaganya juga ya.
2: Kira-kira
1: seperti itu ya. Nah untuk Pak Herli mungkin sedikit nih, ini terkait dengan beberapa yang sudah dilakukan juga di tahun ini atau mungkin di tahun sebelumnya. Seperti apa nih kira-kira? Apakah sudah mencapai berapa persen ya untuk di Kota Kendari yang nantinya mungkin kedepannya bertahan dan akan apa namanya lagi di cross check atau dicek kembali situasinya atau seperti apa nih Pak Herli?
3: Oke, kalau dari diskusi kami dengan pemerintah kota dan juga provinsi terkait dengan penanganan apa pengendali banjir dan konsep yang kita sudah sepakati bersama begitu, dari semua perencanaan atau rencana-rencana itu ya kurang lebih sekitar 70%-nya sudah 70%. Kita lakukan penanganan begitu ya. Hanya menyisakan beberapa kegiatan yang belum begitu ya, belum terlaksana. Misalkan tadi penuntasan tanggul banjir Sungai Wanggu yang ada satu titik yang belum tuntas. Kemudian ada lagi terkait dengan kolam retensi.
1: Kolam retensi.
3: Kolam retensi ini penting karena dia bisa mereduksi banjir Sungai Wanggu itu hampir kurang lebih ya 60%-an begitu.
1: 60%
3: baik. Nah, kolam retensi ini nantinya bisa menampung hampir 1,5 juta meter kubik begitu dengan luasan kurang lebih sekitar 50 hektar begitu. Nah, ini yang belum kita laksanakan. Kemudian tadi ada 3 koridor tadi yang belum kita lakukan revitalisasi. Ini juga menjadi PR bersama kita begitu. Selebihnya itu penanganan karena kan kalau sungai ini sebenarnya ada wilayah kewenangan begitu. Nah, wilayah kewenangan ini yang kalau di pemukiman drainase itu tidak di pusat lagi penanganannya, itu ada di kabupaten kota ataupun provinsi begitu ya. Nah, kami tadi yang secara garis besar yang di lokasi-lokasi yang memang bersifat pekerjaan besar begitu ya, itu nanti yang kami belum lakukan. Jadi kalau dari total persentase penanganan banjir di Kota Kendari ya sekitar 60% program sudah bisa kita selesaikan, termasuk kolam retensi Boulevard itu ya, itu salah satu juga yang sudah selesai dibangun oleh BWS Lulus Empat Kendari gitu.
1: Baik, luar biasa. Nah ini kalau kita ambil contoh nih ya Pak Herli, ini terkait dengan situasi sungai. Kalau misalkan terjadi pendangkalan dan juga penyempitan alur ya dari sungai tersebut, dan gimana nih, apakah sungai ini yang menjadi prioritas itu yang untuk dinormalisasikan dulu untuk beberapa tahun ke depan yang mengalami pendangkalan itu, atau mungkin ada dari target-target tertentu untuk jangka panjangnya ya, sungai yang mengalami mungkin situasi lain ya selain penangkalan yang menjadi prioritas atau seperti apa nih Pak Herli, silakan.
3: Ya kalau yang pendangkalan yang cukup cukup besar ya, itu tentu harus ditangani segera begitu. Karena kalau kita merawat sungai itu ada yang merawatnya itu rutin, ada yang merawatnya berkala begitu. Jadi ada pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Nah, dua kegiatan ini tentu harus bisa kita laksanakan dalam satu sungai begitu. Makanya butuh pemantauan begitu ya, dalam secara apa istilahnya terukur begitu pemantauannya, bagaimana pendangkalannya kah atau adakah rumah tumbuh lagi begitu. Yeah. Bagaimana dengan sampahnya kah begitu?
1: Iya,
3: nah ini yang menjadi kalau tadi bicara mana yang lebih didahulukan, tentu kita akan melihat potensi atau resiko yang juga terjadi begitu.
1: Resikonya, baik.
3: Misalkan begini, dia di kawasan pemukiman, tentu ini harus menjadi di prioritas utama begitu kan, karena jangan sampai luapan sungai atau banjir sungai itu merugikan masyarakat di sekitar sungai sendiri begitu. Nah, jadi kalau bicara prioritas, tentu yang akan kita lakukan penanganan segera di daerah-daerah yang dampaknya langsung terhadap masyarakat, itu akan yang kita lakukan penanganan begitu.
1: Iya, jadi itu ya dilihat dulu dari urgensi yang terjadi ke masyarakat itu seperti apa. Nah, kembali ke Pak Awal nih, mungkin sedikit nih, apalagi mungkin akan dilakukan sosialisasi atau seperti apa nih kepada masyarakat juga supaya nantinya mereka itu jadi sadar juga untuk menjaga lingkungan sungai supaya tetap terjaga. Dan kayak mungkin ada beberapa tempat yang sudah direvitalisasi, tapi jangan sampai masyarakat itu kembali lagi melakukan aktivitas yang menyebabkan sungai itu terhambat untuk mengalirkan sungai secara normal atau seperti apa. Silakan Pak Awal.
2: Ya, memang sosialisasi itu penting, tetapi kalau kita pikir sejak kita masih SD, TK pun sudah diajar sama guru bahwa dilarang membuang sampah ke sembarang tempat, ada tempatnya gitu. Tetapi yang kita harap mungkin ada efek jerah gitu. Artinya di samping kita sosialisasi, ada regulasi yang muncul. Nah gitu, karena ya terus terang saja dengan pelaku-pelaku rakyat kita, walaupun ada juga regulasi, tetapi itu tetap juga dilanggar gitu.
1: Baik.
2: Ya mohon maaf saja, kita berpatokan kepada negara-negara lain gitu. Kalau regulasinya benar, itu ya dia harus dijalankan gitu. Kenapa di sana bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Itu saja yang untuk itu mungkin harapan ke depan itu ya salah satu contoh ya, contohnya di Kota Kendari kayak Kali Kadia itu sudah salah satu revitalisasi yang sangat bagus. Nah, kita berharap jangan sampai itu Kali Kadia menjadi tempat pembuangan sampah lagi atau menjadi tempat air yang membawa sampah tibanya di situ. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, ini yang harapan kita ke depan, jangan lagi lah gitu. Nah, ini nanti menjadi contoh atau bagian dari untuk revitalisasi sungai yang berikutnya gitu. Dengan sampai ini yang kita bangun, yang sekarang yang dikalikan dia pindah ke yang di samping padi itu, yang hitam itu sungai. Lah, begitu dikerja di sana sudah kembali lagi seperti biasa. Ini, aduh, janganlah karena kita upaya sebagai masyarakat sadarlah terhadap peduli sampah.
1: Gitu. Baik. Nah ini Farley, penanganan untuk beberapa aliran sungai yang terhambat seperti itu, yang sudah menjadi lumpur hitam gitu ya. Wah, itu sepertinya agak sulit ya. Atau seperti apa nih Farley, dari pengalaman sendiri menghadapi situasi sungai yang sudah seperti tidak ada lagi aliran yang bisa masuk ke sana? Karena situasinya di mana mungkin sudah lumpur hitam dan aliran airnya sudah tertahan atau semacamnya. Silakan Pak Herli.
3: Ya, kalau melihat dari visualnya itu kan menandakan bahwa itu terjadi pencemaran gitu ya. Pencemaran yang kedua dari sisi aliran mungkin dia tidak mengalir dengan baik begitu sehingga cukup terjadi waktu genangan yang lama di sana sehingga membentuk visual berwarna hitam seperti itu dan dari baunya juga tidak enak begitu ya. Nah, itu menandakan bahwa ada pencemaran di sana. Memang sebaiknya itu sudah dilakukan penanganan secara serius dan kami sudah melakukan normalisasi di sana. Itu hanya bersifat penanganan sementara. Dan ke depan itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa itulah salah satu koridor yang nanti akan menjadi drainase utama perkotaan. Yang secara visual kalau mau lihat itu seperti apa revitalisasinya, ya seperti Kali Kadia saat ini. Kita berharap nanti sungai yang hitam itu sudah tidak terlihat lagi dan
1: kembali normal.
3: Tampilannya juga berubah begitu ya, lebih apa bisa dinikmati mungkin jadi tempat wisata juga nanti. Harapannya seperti itu.
1: Baik ya. Jadi itu dia ya. Memang untuk wilayah sungai ini sangat berpengaruh pastinya untuk hidup kita. Dan ternyata banyak sekali yang bisa kita petik manfaatnya dari situ. Apalagi dengan revitalisasi ini. Efektivitasnya ternyata tentunya kembali lagi ke masyarakat. Nah, kepada Pak Awal nih ya. Ini karena kita sudah di ujung dari perjumpaan kita ya juga. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di kebersamaan kita sore hari ini? Silakan Pak Awal.
2: Ya, saya hanya menyarankan kepada masyarakat agar yang pertama kita peduli terhadap sampah. Jadi jangan buang sampah di sembarangan tempat, apalagi di sungai. Karena sungai itu banyak manfaatnya kepada masyarakat, yaitu juga bisa menciptakan penyakit. Jadi kalau sampah terlalu banyak tumbuh di perairan di sungai itu bermacam-macam penyakit yang muncul. Jadi saya berharap janganlah buang sampah di bantaran sungai.
1: Baik.
2: Kemudian yang berikut, mungkin kalau anak-anak kita atau saudara kita yang belum paham terhadap kepedulian terhadap sampah, marilah kita sosialisasi dari satu warga menjadi dua dan seterusnya.
1: Baik,
2: kita harapkan
1: luar biasa. Tentunya pendengar ya, kita mengharapkan yang terbaik untuk lingkungan kita di Sulawesi Tenggara ya secara khusus. Nah, Pak Erli, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan revitalisasi sungai ya. Silakan Pak Erli.
3: Baik, pertama yang existing sudah terlanjur tadi, ada keterlanjuran begitu. Mungkin kita harus menata ulang lagi bagaimana nanti melakukan penanganan di sana. Salah satu tadi yang kami sampaikan ada paradigma baru bahwa kita coba untuk membuat resapan-resapan air begitu. Kemudian melakukan penghijauan di daerah-daerah yang sudah terbuka karena untuk kebutuhan pemukiman misalkan begitu. Itu program itu tentu dari pemerintah kota harapannya bisa digalakkan begitu. Kemudian ini penerapan sanksi. Kalau kita bicara regulasi, tentu regulasinya sudah bagus. Hanya mungkin sanksi yang belum dijalankan dengan baik begitu. Tapi tentu juga ada pertimbangan khusus mungkin. Tapi kalau sudah darurat, harusnya sanksi di depan begitu ya. Karena sudah sangat mengkhawatirkan misalkan. Nah, saya kira ini sanksi juga harus bisa dilaksanakan begitu. Kemudian terkait dengan revitalisasi yang akan datang, yang kami juga akan terlibat di sana, yang saya sampaikan tiga koridor tadi, ini kami berharap ada dukungan penuh dari pemerintah kota, provinsi, dan juga masyarakat Kendari, kota Kendari, dan juga Sulawesi Tenggara, agar ini bisa terwujud. Dan kalau ini terwujud, kita bisa menikmati salah satu apa sisi positifnya begitu. Contoh Kadia sekarang, bagaimana UMKM tumbuh di sana.
1: Luar biasa.
3: Kalau tiga koridor ini juga kita bisa bangun nanti, tentu akan ada UMKM lagi, bahkan menjadi tempat wisata dan juga tempat olahraga begitu. Harapannya begitu dari kami.
1: Baik, luar biasa. Jadi manfaatnya pasti akan kembali ke masyarakat dengan berlipat-lipat tentunya ya, jika terlaksana dengan baik ya. Semoga itu benar-benar bisa terwujud dan benar-benar kembali ke masyarakat dengan wujud yang mungkin saja sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya. Nah, terima kasih dari Pak Awal dan juga Pak Herli sudah hadir di kebersamaan kita ya. Di sore hari ini sudah berbagi untuk Green Radio ya, terkait dengan revitalisasi sungai, yang dimana itu tentunya kita harap kan manfaatnya dan pastinya akan kembali lagi ke masyarakat dan tentunya kesadaran dari masyarakat lagi. Nah, terima kasih Pak Herli. Terima kasih Pak Wal ya.
2: Sama-sama.
1: Iya. Nah, untuk melanjutkan perjumpaan kita lagi di sore hari ini, kita masih akan hadirkan ada dari Gema Sari Pati Maju juga yang akan menemani pendengar dengan informasi Skor Wheel 4 ya. Tentunya masih kebersamaan kita di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita beralih untuk mendengarkan Gema Saripati Maju untuk perjumpaan kita sore hari ini.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, dan Baubau. Bersama saya, Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Maria. Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional, orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara multi tahun segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
3: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik, pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Baubau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Pendengar dari Kota Baubau, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pastikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kota Baubau perketat verifikasi penerima bantuan Alsintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
6: Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Baubau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Baubau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Alsintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Alsintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
7: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu?
8: Okay.
7: Nanti mampukah dia mengelola ini alat? Kan ini uang negara.
8: Iya, iya.
7: Kalau kemudian menjadi besi tua kan sayang ya, mendingan dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
8: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap alsintan. Sejauh ini kata Hasina, jumlah alsintan di Kota Bau-Bau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini kata Hasina bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh alsintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan alsintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Saatnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
9: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
10: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
11: Saya selalu berharap kepada semua lurah sekota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40-50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
10: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
1: Baik, mendengar informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ambana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
12: Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ambana untuk Gemas Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan

0: diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
1: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
2: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
1: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat, khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
2: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas. Hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
1: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
2: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitannya untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
0: Demikian informasi yang dapat kami rekam untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Dari area Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
3: Baik, terima kasih. Kona Sutianto dari RRI Ampana.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju, Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya, akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
5: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini, informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Irsyada.
6: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar

0: saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
1: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, RIS, itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya, itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
0: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
4: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
5: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sutra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
6: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas. Sudah 2,1, apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
5: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
4: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
8: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
9: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
8: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Mansur Pondang, meminta KONI di Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
10: Tentu saya, khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli, meminta agar KONI Sulawesi Tengah segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulawesi Tengah, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
11: Undangan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi di pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
8: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
7: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmuswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
3: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
12: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ini ditargetkan rampung pada awal Agustus. Dan berikut kita dengarkan bersama petikan dari Purnomo Mener selaku Dispora Buol.
13: Karena sudah sekitar 50-70% butuh waktu lagi, kalau seperti stadion itu diperbaiki kembali, insya Allah sesuai dengan waktu di seluruh daerah,
12: itu akan kumpul sesuai. Dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Buol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
3: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Buni bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
14: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Buni sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
15: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
16: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama ibu nih, masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda, termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
15: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama, ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
17: Kalau menurut saya, tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu, keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
15: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan. Tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati? Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain. Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
18: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda, jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
15: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
14: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
19: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, untuk di kebersamaan kita ya, pada jelang maghrib kita akan mendengarkan renungan maghrib, di mana untuk perjumpaan kita untuk penanggalan tanggal 25 Juli 2026, renungan maghrib yang akan menemani pendengar ya adalah renungan maghrib yang berjudul 6 Jalan Menuju Kebaikan, yang dibawakan dari Haji Dr. Andus Wahid Nur Salim SAGMA. Selamat mendengarkan, dan juga ini menutup perjumpaan dalam yang sudah menemani pendengar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul 6 Jalan Menuju Kebaikan. Pendengar rahimakumullah, kebaikan diistilahkan dengan islah, ihsan, khair dan albir. Ini bisa dilihat pada firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aksanu dinan miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahim hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. An-Nisa ayat 125. Pendengar rahimakumullah, bila dikaitkan dengan hadis tentang kedatangan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan Allah seseorang karena merasakan keridhaan Allah dalam dirinya, atau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya tidak berani menyimpang dari segala ketentuannya. Sedangkan kata baik dalam arti bir bisa dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, yaitu peminta-minta, dan untuk memerdekakan hambanya sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemaratan, penderitaan, dan pada masa yaitu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata baik dengan menggunakan kata islah terdapat dalam banyak ayat. Misalnya pada firman Allah yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Surah Al-Baqarah ayat 220. Pendengar, islah berlaku baik digunakan dalam kaitan hubungan yang baik antara sesama manusia. Di dalam ensiklopedia hukum Islam, jilid 3 halaman 740 dinyatakan, islah merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka yaitu pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun kemudian manusia terletak pada iman dan amal solehnya. Disinilah letak pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Pendengar rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan resep bagi seseorang agar bersemangat melakukan kebaikan. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ini merupakan faktor penting dalam setiap amal karena akan membuat seseorang memiliki perasaan yang ringan dalam mengerjakan amal-amal yang berat sekalipun. Apalagi bila amal kebaikan itu tergolong amal yang ringan. Yang kedua, cinta kebaikan dan orang yang baik ini akan membuat seseorang antusias melaksanakan kebaikan. Yang ketiga adalah merasa beruntung bila melakukan kebaikan. Hal ini memang banyak keuntungan yang akan diperolehnya. Yang pertama, selalu disertai oleh Allah SWT. Lihat An-Nahl ayat 108. Yang kedua, menambah kenikmatan untuknya. Lihat Al-Baqarah ayat 58, Al-A'raf 161, dan Al-Ahzab 29. Ketiga, dicintai Allah. Lihat Al-A'raf 161, Al-Ma'idah 13, kemudian Al-Baqarah 236, Ali Imran ayat 134, 148, dan Al-Ma'idah ayat 96. Keempat, memperoleh rahmat Allah. Lihatlah Al-A'raf 56. Kelima, memperoleh pahala yang tidak bisa, yang tidak disia-siakan Allah SWT. Lihat At-Taubah ayat 120, Hud ayat 115, Yusuf ayat 56. Keenam, dimasukkan ke dalam surga. Lihat Al-Ma'idah ayat 86, Az-Zumar ayat 34, dan Al-An'am yaitu ayat 84, Surah Yusuf ayat 22, Al-Qasas ayat 14, dan As-Saffat yaitu ayat 80. As-Saffat ayat 80. Yang empat, merasa rugi bila meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa mencari agama selain Allah, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Yang kelima, meneladani generasi yang baik itu menjadi penting karena dia akan menyadari bahwa meskipun merasa sudah banyak perbuatan baik yang dilakukannya, tetap saja dia merasa masih sedikit dibanding orang lain yang jauh lebih baik dari dirinya. Lalu yang terakhir adalah memahami ilmu kebaikan. Setiap amal yang dilakukannya tentu harus didasari pada ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, dipahami, dan dikuasai, maka insya Allah akan makin banyak amal yang bisa dilakukannya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil 'aliyatir rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

tertawa lepas. Tapi kita lupa, kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan. Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

0: mendadak puyeng ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
6: Selamat malam pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jihan Benazir kembali menemani ruang dengar Anda di malam minggu ini ya, Sabtu malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk di perjalanan Sultra malam ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Seperti biasa di malam minggu ya, kita akan ditemani dengan satu program yang menarik sekali, yaitu Happy Hour ya. Dimana kita akan lebih banyak belajar mengenai bahasa Inggris gitu ya. Ternyata bahasa Inggris kita harus mempelajarinya di usia berapapun ya. Dan terutama juga mungkin untuk Anda yang punya anak, kemudian juga ponakan atau adik-adik atau siapapun ya, supaya bisa lebih terlatih lagi bahasa Inggrisnya. Kita bersama di program Happy Hour. Dan tentu saja malam hari ini saya tidak sendiri ya. Saya akan menyapa dulu yang nanti akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam di Happy Hour ya. Ada siapakah gerangan di sana yang sudah bersiap? Halo.
3: Hai, halo. Halo.
2: Oke, coba Kirsya. Suaranya sudah bagus belum ini ya? Halo Kirsya.
4: Masih crispy.
2: Masih crispy. Coba lagi. Iya nih. Oh, udah enggak nih. Kalau daging sih crispy enak ya.
4: Iya.
2: Oke, bagaimana kabarnya Kirsya dan juga Pak Arif?
3: This evening I'm good.
2: Good, yeah. Yes.
3: How about you?
2: I'm very good, tapi a little bit tired juga. Wow. Yeah.
3: Well, maybe you have so many work today.
2: Yes, betul. Banyak kegiatan, many activities ya. Okay. Benar ya, kalau banyak berarti pakai S ya. Many activities ya.
3: But don't forget,
2: ya.
3: you have to drink white water.
2: Yes.
3: A lot, right?
2: That's why I bring my tumbler.
3: Oh, wow, oh, good tumbler I see.
2: Yes, ya. Yeah. Soalnya kan harus mendehidrasi ya, menghidrasi lebih tepatnya, bukan dehidrasi,
3: right.
2: Menghidrasi tubuh. Kalau Kirsya, apa kabar hari ini Kirsya?
4: I'm fine, but for a matter of fact, I just finished one of an exam. To enter Trisakti, so. Yeah, it's pretty draining today.
2: Pretty draining ya, yeah. Tapi bagaimana hasilnya? Maksudnya setelah melewati hari ini gitu ya, apakah Kirsya sudah puas dengan segala sesuatu yang tadi dikerjakan atau seperti apa?
4: Alhamdulillah, I'm very satisfied.
2: Satisfying. Oke. Okay. Iya ini, yes. Nanti kita kayaknya Kirsha harus pindah ke bagian sebelah sini ya. Iya, Kirsha boleh
4: Diri berpindah.
2: Iya, boleh ya. Move dulu, move.

0: vibe kayak gini. Mm-hmm. Kamu punya kayak energi seperti ini.
1: Okay.
0: Like main character energy itu kayak, ya kita ambil dari kata main character, right? Main character itu lebih ke kamu menjadi karakter utama.
1: Center.
0: The center. Yeah, the center. Terus ditambah lagi energinya. Jadi kamu jadi energi orang utama di situ.
1: Asik. Pokoknya pusat energi.
0: Pusat.
2: Pusat energi ya.
0: Pusat atom. Aduh.
1: Oke. Okay. Wah, menarik banget. Ada lagi enggak nih yang lain nih, tiba-tiba misalnya kamu kepikiran slang apalagi dalam movie tersebut atau dari movie-movie yang lain?
0: I think now kayak not from this movie, mm-hmm. but saya sering dengar kayak rap.
1: Rap?
0: Yeah, like people use no cap.
1: Okay. No cap kayak gak keren atau apa?
0: No, no cap itu kayak not gonna lie gitu.
1: Oh, NGL.
0: NGL.
1: Okay.
0: But make it no cap. Uh-huh. Like, bukan not gonna lie juga sih, lebih ke kalau cap itu berarti kamu bilangin orang itu bohong. Tapi kalau no cap berarti ya gak bohong. Berarti you're saying the fact gitu.
1: The truth. Mm-hmm. Okay.
0: Jadi makanya people use, kalau misalnya teman-teman or like pendengar yang lagi dengar, if you're scrolling through TikTok and you found comment section yang kasih emoji hat, uh-huh, emoji uh-huh, topi, uh-huh. Itu artinya you're saying caps, you're saying things that doesn't exist gitu.
1: Okay.
0: Kamu bohong gitu, you're lying.
1: Okay.
0: But if they gave like no terus dikasih cap again, uh-huh. Berarti ya you're not lying gitu. No cap gitu, no cap period.
1: Oke, okay, itu sesuatu yang baru yang saya baru tahu.
0: Ya, yeah. Karena jarang, yeah. Actually jarang dipakai sama anak-anak Gen Z di Indonesia. Bukan sih, lebih ke Kendari sih. Mm-hmm. I mean like people somewhere they still use no cap.
1: No cap, mm-hmm. Okay.
0: I think I need my friend.
1: you have to share the same brain cell ya with yeah. her ya. Okay, tapi mungkin saya ke Pak Arif dulu.
0: Iya, betul.
1: Pak Arif, tadi kita menggunakan beberapa slang yang tadi Kirsha juga dapat dari misalnya one of the popular movie ya at that time di tahun 2000-an yaitu Mean Girls ya. Dan tadi ada fetch gitu ya. Artinya itu kayak kalau zaman sekarang similar with slay gitu ya, keren gitu. Tapi sebenarnya Pak Arif, mungkin kita harus tahu dulu slang itu sebenarnya apa gitu ya, dan bagaimana cara menentukannya seperti apa.
2: Oke, okay, thank you Jihan. Jadi sepengetahuan saya slang itu sebenarnya bahasa gaul ya. Jadi ada slang itu memang yang sering digunakan misalnya dalam film, mm-hmm. atau dalam song ya. Mm-hmm. Tapi sepengetahuan saya slang itu memang sangat dibutuhkan dalam conversation ya. Yeah. Terutama kita pada saat we first met the native speaker. Uh-huh. They bangga mereka kalau kita itu orang bukan native speaker itu ngomong-ngomong slang.
1: Okay.
2: Gitu. Kayak bahasa gaul lah gitu. Okay. Seperti itu yang saya paham seperti itu.
1: Oh gitu. Siap. Jadi kalau misalnya kita menggunakan slang berarti gaul banget.
2: Gaul banget tuh, asik. Pasti.
0: Gaul
2: ya,
0: banget.
2: Ya pasti asik orangnya tuh.
1: Iya. Oke. Okay. Dan kalau sekarang kan perbedaan lah generasi ya, yeah. Pak Arif ya. Kalau tadi Kirsha juga banyak slang-slang zaman sekarang yang digunakan. Tapi kalau misalnya zaman-zamannya Pak Arif dulu ya, apakah sangat masif menggunakan slang ketika melakukan conversation bersama teman-teman atau seperti apa?
2: Sering juga sih gunakan slang ya. When I was a student of university, I'm using the slang to items, something like that.
1: Items. Okay.
2: Yeah. Seperti contohnya gini aja ya. Chicken.
1: Chicken.
2: Chicken itu pengecut lah.
1: Oh ya, yeah. Bukan chicken. Ayam, bukan literally ayam.
2: Oh, yeah. Jadi itu zaman saya ingat ya. Kalau misalnya chicken lo, artinya pengecut gitu loh.
0: Yeah.
2: Nah, itu salah satu slang. Mm-hmm. Dan itu memang enak, asik kalau kita ngomong sama native speaker gitu ya. Uh-huh. Berarti anak orang ini nih, wah, dia ini punya broad mandate yang bagus gitu
1: okay.
2: loh. Itu salah satu contoh sih Mas Jihan. Uh-huh.
1: Ada lagi nggak? Karena kita curious juga ya Kirsha yeah. ya dengan
0: because it's not my era.
1: Yes.
0: It's far away from my era.
1: Betul.
2: Kan slang ini begini ya Mbak Jihan ya. Jadi kalau kita jarang gunakan sih sebenarnya kadang kita lupa juga
1: oh,
2: sih.
1: Yes,
2: gitu
1: bener.
2: Ya sebenarnya. Uh-huh. banyak sih kemarin waktu saya juga waktu zaman-zaman seperti tapi ini ya, di atasnya Krisha ya, memang slang itu memang saya juga apa ya saya memorize itu betul all the time, saya betul-betul hafal itu Krisha, tapi karena jarang digunakan jadi masih ingat oh gini seperti itu okay. Tapi itu perlu sekali menurut saya, it needed very much.
1: Oke, okay, kalau menurut Kirsha sendiri di zaman sekarang atau mungkin yang anak-anak muda gitu ya, yang Gen Z lebih cenderung menggunakan slang gitu kan ya, lebih merasa keren atau seperti apa?
0: Yeah, actually sama aja sih. Because like caranya for you to actually blend in sama orang yang pakai slang is for you to actually use the slang too.
1: Yeah.
0: Ya kan? Uh-huh. So like karena sekarang ya our life revolves around internet, like everything kayak itu share so fast, everything spread so fast. I think that's why people understand each other.
1: Yeah.
0: Orang Indonesia kan kayak mereka kan kocak banget.
1: Yes.
0: Like rather than people dari dari luar negeri, like we can make a joke that is not even a joke, tapi masih bisa dijadiin joke gitu. Like ya gitulah, and sometimes mereka pakai bahasa Inggris tapi kayak yang tidak sesuai sama kaidahnya on purpose, yang kayak bagus ent, iya ent,
1: ada ente-nya,
0: iya ada ente-nya, itu berarti kayak agak satir begitu mau bilang bener. Bagus tapi sebenarnya nggak bagus, bagus ent,
1: iya benar-benar itu sesuatu hal yang baru juga atau sebenarnya sekarang ya bagusen bacanya apa
0: bagusen.
1: Ya, gimana ya,
0: I don't know either,
1: benar kita nggak tahu cara bacanya itu ya, tapi menarik juga. Baik, kita sambil nunggu salah satu tamu kita juga di malam hari ini ya, untuk ngobrol-ngobrol bersama mengenai mungkin idioms atau slang yang kita temukan di film-film atau di lagu gitu ya. Kirsha punya nggak nanti slang dari lagu-lagu, ada nggak?
0: Maybe we will talk about not slang banget.
1: Yes.
0: Maybe di lagu setelah ini.
1: Boleh.
0: Kita bisa ulik bareng-bareng.
1: Boleh. Makasih. Ya. Kita ke musik dulu kalau gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Istirahat sebentar ya pendengar. Jangan kemana-mana. Tetap di Happy Hour bersama Kirsha dan juga Pak Arif. Ini apa ya? Speak English, why not dong? Lupa kita ya. Silakan coba Kirsha.
0: Okay, so speak English.
2: Why not?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Okay, we just finished a song called I'm Begging, Begging You. Asik. So, I think this song is like about kayak cowok dulunya dia punya segalanya, like he has everything. Tapi because dia sok jago, dia impulsif gitu-gitu, playboy, dia nyanyain ceweknya. Terus liriknya ngomongnya apa? I'm begging you. Jadi dia yearning kayak I'm begging for you, come back gitu.
1: Yes,
0: padahal disiasain memang ya, laki-laki.
1: Sabar Kirsya.
0: Laki-laki.
2: And this is the trick of a man.
1: Ada yang ke-trigger, laki-laki sebenarnya.
2: back itu kan seperti mungkin caranya dia ya bermohon kan.
0: Yes.
2: Dia kembali kan.
1: I'm begging.
2: I'm begging you, come back to me. Kan gitu.
1: Woy, dikasih perhatiannya langsung ini ya.
0: Yes, dan, sama suhu.
1: Dan Kirsya sekarang kayaknya sudah lengkap ya formasinya. Gitu
0: yes,
1: ya.
0: Jadi, finally.
1: Ya, yeah. Jadi silakan Kirsya, Pak Arif dan juga Naila untuk ngobrol-ngobrol lebih seru lagi di malam hari ini.
0: Okay, so we are finally back with Naila.
3: Yay.
0: So hari ini Naila kita bahas tentang frasa-frasa and slangs di lagu or film-film. Yang sering dipakai and like maybe people don't know what it means and now we're going to show, huh? Enggak show loh. We're going to tell you the meaning, okay. Terus tadi lagu kita tuh yang You're beautiful like a diamonds in the sky. I think I just searched, about it. And ini ada satu frasa yang menurutku it's very entertaining ini. Palms rise to the universe as we moonshine and Molly. Me myself, I don't know what Molly means. I thought it was someone's name, but when I searched it up again, Molly tuh katanya kayak slang populer di dunia musik untuk ekstasi murni. Okay, I don't know what that means, but so like Molly ini lebih ke euforia gitu.
1: Ya, yeah. Bisa memberikan efek happy,
0: yes.
1: Gitu ya.
0: So like bukan hanya kita bisa pakai bukan cuma euphoria doang. Mm-hmm. Kita we can use Molly for like mm-hmm. other kalau mau pakai istilah-istilah lain kayak anonimnya gitu. Mm-hmm. I just know this. Oh my god. Pengetahuan baru guys.
1: Yes, ini. Dan itu biasa dipakai di musik juga gitu ya. Oh, wow, ini juga jadi something new juga buat kita gitu ya. But kita ke Naila dulu gitu ya. Naila, how are you? Are you doing okay?
3: I'm doing okay.
1: Alright, ya. Jadi tadi si Kirsya juga Pak Arif sudah cerita-cerita tentang frasa-frasa dan juga slang-slang yang digunakan. Salah satunya tadi apa Kirsya? Fetch ya.
3: Fetch. I don't really know.
1: Yeah, fetch similar with kalau sekarang slay. Yes. She found out from the movie called
0: Mean Girls.
1: Yeah.
3: Oh, I love that.
1: Yeah. Oh.
3: Movie.
1: Really?
3: Yeah, aku baru-baru nonton aja di rumah tadi.
1: Aha.
0: Eh sumpah.
3: Fun fact, yes.
0: Oh my god, jodoh.
1: Kayaknya booming lagi ya memang ya.
0: Yeah. Karena mereka remake.
3: Yeah, okay.
0: There's a remake of Mean Girls.
1: Oh, di remake.
0: Yeah. Ya,
1: boleh tahu tidak tentang remake dari Mean Girls ini siapa aja yang main?
0: Jujur enggak tahu. Because I didn't watch the remake. I love the original, bro.
1: Oh, you watch the original,
0: yeah.
1: And kalau misalnya Naila nontonnya yang the original atau yang remake?
3: I don't really know the difference actually. Maybe yang 2000 sih itu yang lama banget.
1: Oh yeah, yeah, the original one. Yes, okay. So, do you like the series itself or the movie itself?
3: Yeah, I really like the movie because menceritakan soal cewek ya, yang sebenarnya agak manja ya, manja gitu. Terus
0: Regina George.
3: Yeah,
1: yes.
3: Terus dia kayak I think kalau nggak salah dia diputusin kan ya.
0: Yeah, and like
3: cowoknya. Terus dia termotivasi buat ke Harvard University.
1: Okay.
0: Wait, I think that's not Mean Girls.
1: Yeah.
0: That's something else. I forgot the name.
1: The Mean Girls.
3: It's not the Mean Girl. Oh
0: no, it's not the Mean Girls.
1: Mean Girls itu yang Lindsay Lohan.
3: Hah?
1: or yang
0: Mean Girls yang Regina George, I think.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: Ini kita baru connect nih.
0: Yeah, yeah, yeah. Like the Mean Girls, yeah. I think yang Naila maksud itu like the blonde girl who got into Harvard,
4: betul,
0: right?
4: I forgot. Oh my god.
0: At first the girl was like dia dari sekolah fashion,
4: yeah,
0: terus dia belok ke Harvard Law because
4: the title is Mean Girl. No,
0: it's not Mean Girls. Wait. Let's search for it.
1: Okay, sambil mencari gitu ya, sambil mencari. Tapi ada sesuatu hal yang selain misalnya memang dari alur ceritanya yang bisa memberikan misal motivasi atau hal-hal yang menarik gitu. Bagi Naila apa nih yang menarik dari film itu?
4: Actually, I don't really know where's the mean girl.
0: Uh-huh. It's Legally Blonde.
1: Oh yeah, yeah.
4: Wait, Mean Girl, terus Mean Girl apa?
0: This is wait. Let me show you the Mean Girls.
1: Legally Blonde itu, yang mahasiswa hukum.
4: Aku jadi kayak agak, oops, ke distract.
1: Iya, yeah, saya juga jadi
0: sempat lupa. Mean Girls.
4: Oh,
1: I know this. Soalnya sama-sama ada blondenya juga.
4: Iya, soalnya tadi soalnya nggak terlalu baca judulnya sih, nggak ingat juga sama-sama ada girlnya.
0: Actually, saya juga pernah kayak switched between them because it's so similar.
4: They're so real similar, but I know the main girl, but I don't really watch it.
1: Okay,
0: so, yeah. Oh, I think I have one iconic phrase from Legally Blonde too. Mm-hmm. Kan si the main character, I don't know who's her name. Mm-hmm. I forgot her name. Oh, Elle Woods. Elle Woods ini, she was once di kayak SMA fashion yang kayak enggak ada hubungannya sama sekali sama Harvard Law.
4: Yeah.
0: Everything about law. Terus because dia diputusin sama cowoknya karena cowoknya pengen ke Harvard Law and cowoknya just thinks that they're not capable because of the brain capability. That's why Elle Woods dia belajar matematian supaya bisa ngejar Harvard Law to show her ex that sebenarnya dia capable sebenarnya.
4: I know the line she like
0: said,
4: Harvard Law School and like
0: what, like it's hard, like,
4: yeah. I really like her because it's kind of inspired us because, like how
0: it's not never too late,
4: it's never too late to learn and how it's not really hard to like berusaha buat masuk ke Harvard Law School karena di mata orang kan Harvard Law School tuh kayak wow, kayak bahkan orang-orang bawah pun gak bisa membayangkan bisa ada di
0: sini.
4: Dia bisa membuktikan seorang fashion gitu loh, yang awalnya dia di dunia fashion tiba-tiba karena termotivasi gitu belajar and
0: she loves her job now.
4: She loves her job now and being a lawyer.
0: Yeah. And like it's very iconic cuz saya sering lihat karena it's a season where people got accepted to PTN, PTLN sekarang kan. Jadi banyak banget yang pakai sound itu kayak Harvard Law School. Like it's hard. What? Like it's hard? Gitu.
4: Yeah.
0: Asik.
4: I really love because she can prove the capable for her and her ex-boyfriend gitu. Kayak aku bisa gitu loh. Emang susah apa sih gitu. Intinya bertekad aja.
0: Asli. Asik. Kelas king.
1: Ini kita seru ya karena ngomongin movie-movie yang memang popular juga tadi kayak Legally Blonde, terus juga Mean Girls yang kalau Mean Girls itu ingetnya soalnya Lindsay Lohan yang jadi yang murid transfernya itu loh, yang jadi murid transfernya itu yang tadinya dia di public itu kan akhirnya dia harus di transfer dan juga ada si siapa tadi namanya George something like
0: Regina George.
1: Regina George.
0: The main villain.
1: Yes. itu diperankan oleh Rachel McAdams di situ. Yeah. Wah serunya. Tapi Jihan mau ke Pak Arif dulu. Pak Arif nih ya. Pak Arif.
0: Are you still with us?
1: Yeah, are you still with us, Pak Arif?
2: Jadi saya, they make a chat, but I wonder what he said.
1: Pak Arif, do you have maybe a popular, bukan popular, like a favorite movie all the time?
2: I don't have a favorite music. A film. I mean, but sometimes I watch the film like a cowboy, American cowboy. I like that.
0: Okay.
2: What I pay attention with all the slang and the action, action, the American action. I like that.
1: Berarti sukanya dia ini genre action.
2: Yeah. Jadi ada semacam too. Apa ya? Memang item apa American slang. Yeah, I like that. Jadi ada situ slang juga sebenarnya sih. Tapi jujur saya bukan pecinta film, tapi saya lebih tertarik ke film itu kalau memang ceritanya memang misteri gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi endingnya nggak bisa ditebak. Yeah. We cannot guess the end of the film. Okay. Gitu. Itu mungkin kategori film saya ya.
1: Iya.
2: Gitu. Apa ini gitu.
1: Action. Terus habis itu tidak mudah ditebak juga.
2: Tidak mudah ditebak.
1: Jadi terdapat plot twist.
0: That's a phrase.
1: Betul.
0: We just discovered a new phrase.
1: Yes.
0: Plot
2: tapi
0: twist.
2: Tapi kalau film yang tadi itu saya sering dengar tuh kayak anak saya nonton itu hampir tiap minggu nonton anak saya sih nonton gini nih tapi saya enggak tahu apa di konten of the film. I don't know.
1: Oke, okay, tapi kan Pak Arif sebagai pengajar gitu, pendidik gitu ya. Berarti kan movie itu menjadi salah satu jalur yang baik ya untuk belajar bahasa Inggris, benar tidak?
2: Yes. That's right. Jadi film itu one of the way to train our listening. Mm-hmm. Yeah, to train listening. Mm-hmm. And then
0: the subtitles too.
2: Yeah. Like,
0: how to pronounce things.
2: How to pronounce the text. Mm-hmm. Yeah.
0: Yeah, yeah.
2: And I do that. Mm-hmm. I do that when for the first time I learn English. Mm-hmm. Kadang saya itu punya koran Times ya. Mm-hmm. Punya koran Times. Jadi saya tempel itu di bawahnya tulisan Inggris itu bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi saya perkecil fotokopinya normal saya perkecil jadi biar masuk di bawahnya kata itu.
1: Okay.
2: Itu ya, this is the my way to increase my vocabulary. Mm-hmm. Itu. Jadi bisa majalah, Times Magazine, atau film, atau kalau song saya lebih ke apa ya? Saya tidak terlalu gunakan song ya. Mm-hmm. Saya lebih gunakan majalah itu dengan film.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kalau song itu hanya mungkin saya senang juga sih nyanyi ya.
1: Oke. Okay. Nanti kita tunggu nyanyiannya ya.
2: Boleh ya.
0: Kita tunggu singlenya.
2: Nyanyi ya. Nanti insyaallah. Ya. Okay. Jadi itu secara saya juga sih sebenarnya my way to learn English.
1: Oke, okay, ya. Memang banyak cara ya. There are so many ways to learn English. One of salah satu caranya itu adalah through the movie ya. Yeah. Or maybe the songs ya. Or apapun lah ya yang kita tonton sekarang. Tapi kalau bagi Kirsha dan juga Naila gimana? Lewat movie itu efektif atau seperti apa untuk belajar bahasa?
0: It is effective.
1: Kenapa?
4: For me, because as a little kid that really like to watch movie and all of my activities when I was little, I was really like to watch TV. Terutama tahu nggak
1: Nickelodeon.
4: Yeah. I love that.
0: Same.
4: Yeah, I love that. Apa sih namanya program ya program. Tapi nggak tahu kenapa sekarang udah nggak ada di TV. Tapi waktu kecil suka banget nonton itu.
0: Same.
4: Dora terutama.
1: Yeah.
4: Dora the Explorer.
0: Dora.
4: So when I was little, my mom doesn't know English at all, and my father too, and terus mereka tuh tiba-tiba bilang kayak ini nonton ini aja ini biar bisa bahasa Inggris. Walau sebenarnya pas nonton tuh kayak yes aja sebenarnya kayak do you see the map yes even though I don't really understand but Seiring berjalan waktu mulai ngerti, mulai sedikit-sedikit vocabulary kecil kayak map, like wolf, serigala, karena ada serigala, terus monkey and a lot, I think
0: lots of things.
4: Karena menurutku kartun pun bisa jadi tempat belajar pertama untuk mereka.
0: That's right. Exactly.
1: How about Kirsha?
0: Yeah. Me too. I grew up with Nickelodeon. Grew up with Cartoon Networks because I feel like kalau misalnya a kid was provided by something yang mereka bisa lebih gampang nangkap, mereka bisa lebih enjoy to watch, mereka bakal willingly to watch it and learn it by accident, like me. I learned English by accident. I didn't, sebenarnya dari dulu I didn't have the intention to actually learn it. And I just tiba-tiba tahu saja.
4: Same.
1: Itu miracle loh sebenarnya.
4: Same actually.
0: I think it's just because of a behavior, like every day, like daily life. What I did as a kid, I have no school, I have nothing, I just play my PSP. I just came home with TV, let's watch some TV.
1: Okay. And do you remember the first TV program that you loved as a little kid?
0: I think I love Adventure Time.
1: Oh, me too.
4: I don't really know me that too. Actually,
1: the blue
4: really
1: shirt
4: know.
1: One.
0: Wait, let me
4: search. Oh, I don't really know. I just know like Dora, Blue.
0: New Gen.
4: Yeah, I know that one.
0: New Gen.
4: Yeah, it's just two.
0: This one.
1: Pasti sering lihat. Pasti sering lihat ya. Ada princessnya.
4: I don't really remember.
1: You don't
4: title.
1: Really know the title. Right.
4: I just know it. But it's actually fun, like to watch.
0: It has a very good lore for a kids show.
1: Oh yes, betul.
0: Okay. Kayak data putar otak pas masih kecil kayak
4: but
0: they use such complex word that makes me sama ngerti ini ternyata artinya ini
4: was really like it was a reward for me because when I still little and I watch it I don't really understand but when I grow up and I kind udah ngerti gitu semua ini jadi kayak ngeliat wah aku udah ngerti nih udah ngerti semua bangga banget and it's so really for me itu memuaskan karena kayak dulu tuh pengen banget kayak apa sih artinya ini pengen nonton film tapi kayak aduh nggak tahu nggak ada subtitle Indonya juga jadi kayak berpikir
0: we don't know how to put the subtitles
4: bisa bahasa Inggris gitu sedikit-sedikit tapi pas udah nonton ulang lagi langsung kayak pikir kayak oh my god I already know the meaning of the vocabulary and subtitle so it's like it's kind of memuaskan
1: jadi memang cara yang menyenangkan ternyata belajar bahasa Inggris dengan hal-hal yang kita suka gitu dan secara nggak langsung juga kayak kita tertarik untuk belajar walaupun tadi benar kata Kirsha walaupun sebenarnya nggak ada tujuan ke sana ada tujuan untuk
0: just
1: belajar
0: just because
1: juga.
0: I like it it just happened
1: betul sekali so kalau misalnya ngomongin tentang movie lagi your favorite movie apa nih Kirsha?
0: I'm same like Pak Arif, I'm not a movie watcher but kalau movie yang genre kayak kategori yang saya suka sekali itu like those like Legally Blonde like those kinds of like those kinds of movies it really like I really enjoy watching that because it's about girls like Emily in Paris because my mom watched this too.
1: Okay,
0: we shared the same Netflix account.
1: Oh wow!
0: And my mom really my mom's taste of movie is top notch.
1: Because
0: like. About the first person who watched Emily in Paris is her, and like, I want to watch this too.
1: So you know Emily in Paris from your mom.
0: Yeah.
4: Wow.
0: There's lots of movies that I knew from her. Jadul vintage and cute, and I love that so much.
1: Dan sekarang lagi tren lagi ya yang seperti itu ya yang tahun-tahun 2000-an itu kembali lagi happening gitu
0: recycle
1: dan kamu beruntung sekali ya dengan akun mama kamu
0: exactly
4: have a really
1: Yeah, good taste, ya, yeah, betul. From music and movie kayaknya bagus-bagus ya, yeah, semuanya ininya, taste-nya gitu ya. Kalau Nella sendiri ada nggak your favorite movie all the time?
4: My favorite movie all the time is actually same as Pak Arif. Mm. I like action.
1: Oh,
4: I like.
0: You're like my dad.
4: I really like.
2: Kok like me sih?
4: Yeah, I really like, you know, Transformer.
1: Oh,
4: wow. Avatar.
1: Yes. Uh-huh.
4: Like, because it's fun fact, because when I was little, I really like dibilangin tomboy juga nggak tahu, mm-hmm, tapi mm-hmm, filmku itu nggak, yeah, yeah, semuanya Barbie, tapi lebih ke cowok, okay. Transformer, Spider-Man, uh-huh, Avatar,
0: Superman
4: sebagai, ya, Superman.
0: Super Dede.
4: Kayak lain tuh.
1: Kirsha, you're so Asgore.
4: So I know Super Dede.
1: Yeah.
2: Apa sih Super Dede?
4: Something like more boys. Mm-hmm. Yeah, I always, yeah, watch, but I watch it as a girl.
1: Okay.
0: Asik.
1: Itu berarti jadi salah satu cara belajar juga, ya, sebenarnya, uh-huh, ya, dari tontonan-tontonan yang kita suka, hmm, gitu ya. Spider-Man.
4: Ya, yeah, itu termasuk masuk juga.
1: Oke, okay. Cukup unik juga gitu ya. Like, Kirsha nonton juga nggak kalau yang kayak gitu, yang like action seperti Naila gitu?
0: I do watch them, but like not as much as I love like those kind of movies, oh, that I mentioned before. Mm-hmm. Like I watch them when I'm with my dad.
1: Oh,
0: like,
1: okay. Once,
0: oh wait, I apa ya namanya? It started with John something something.
4: John.
1: Ya, kita kasih waktu 5 hari ya untuk mengingat ini ya.
4: Oh my god. Johnny, yes, John papa.
0: John Wick.
1: Oh, John Wick.
2: Oh, John Wick. Okay. I know that.
0: Oh yeah, the only action movie that I really enjoy is John Wick.
1: John Wick, yeah.
0: Apalagi pernah the last John Wick.
1: Keanu Reeves, kalau enggak salah.
2: Yeah, Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves, okay. Keanu Reeves, yeah.
0: And also ini what and if you know if you live in Tokyo?
4: Oh yeah,
0: Tokyo Drift.
1: Tokyo Drift.
0: Yeah, I love that too. Hmm.
1: Oke, okay, yeah. Wah, ternyata banyak juga ya film-film bahkan yang dari zaman-zaman dulu yang kalian juga tahu sebenarnya, uh-huh, gitu ya. Uh-huh. Dan banyak hal yang bisa diambil lagi. Salah satunya tadi saya masih ingat banget Fetch tadi ternyata Fetch diambil dari tahun 2000 sekian, uh-huh, ya, di Mean Girls, uh-huh, yang ternyata artinya tuh bisa kita pakai sama dengan Slay untuk di zaman sekarang.
0: If you want to be more niche,
1: yeah,
0: use Fetch. Anyways, what does niche means?
1: Ah, iya, boleh.
4: Mm-hmm. Gak tahu sih jujur. Karena dengar sebenarnya itu kata niche pun mm-hmm, baru dengar dari Fajrin sama Kak Kirsha di sini.
1: Coba dijelasin dulu niche itu seperti apa.
0: I feel like di bahasa aku sendiri ya. Mm-hmm. I feel like niche itu something yang jarang orang pakai, like, mm-hmm, something yang kayak sama kayak inside jokes,
1: yeah, yeah,
0: tapi make it more general gitu.
1: Oh. Okay.
0: Like something yang kau dan a few other people that knows the reference, uh-huh, yang tahu gitu.
4: Jadi kayak YTTA gitu.
0: Iya, YTTA gitu. Niche.
1: Betul.
0: N-I-C-H-E. Niche.
1: Niche itu lebih kayak, kalau saya mikirnya niche itu lebih kayak pasarnya gitu ya. Jadi kayak misal niche-nya ini tentang ini, berarti pasarnya tentang ini. Yang suka-suka action pasti taunya ini gitu kan. Ya lebih ke niche. Situ sih.
0: Specific.
1: Niche. Iya, sekarang ada banyak ya kalimat-kalimat atau kata-kata baru ya. Yeah. Apalagi di zaman sosial media.
2: Wow.
0: Yeah. Exactly.
1: Oke, okay, kayaknya ngomongin tentang movie, tentang slang, tentang frasa-frasa itu tidak akan cukup ya kalau waktunya cuma 1 jam ya. Dan semoga minggu depan kita bisa membahas ini lagi, mungkin dari lagu atau kita, yeah, membahas insight dari lagu-lagu yang menarik gitu ya, mm-hmm, yang bisa dijadikan pelajaran juga sambil kita bernyanyi sambil belajar juga. Kayaknya itu seru ya.
0: Yeah, yeah, sounds fun.
1: Yeah.
0: Okay, we have a vocalist kananku.
4: Bener, vokalis.
1: Oke, okay, kalau kita sebelum berakhir ini untuk happy hour kita malam hari ini, tell us about your favorite way to learn English. Jadi biar orang-orang tuh tahu gitu ya, cara-cara yang paling enak tuh sebenarnya bahasa Inggris tuh belajarnya dari apa sih? Mulai dari Kirsha dulu.
0: Oh, about kalau saya, I think it's not hard anymore for you to learn English because it's everywhere around TikTok. Even though your algorithm enggak kesono banget, tapi at some point you will still get a little bit of a touch of bahasa Inggris.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. So like, even though ya tempatmu yang scroll, ya bukan scroll bahasa Inggris mulu. bukan searching bahasa Inggris mulu, but like it will still get there.
1: Betul.
0: So like I think the most easiest way for you to learn English is to be active on social media.
1: Mm-hmm.
0: And kalau mau memang pengen banget, try to make your algorithms switch into English. Like yeah. Search more about English, follow Instagramnya orang-orang yang ngomong English. For example, Fikinaki yeah. in YouTube, like he speaks English for like with foreigners on Ome TV. Yeah, those kind of things.
1: Oke.
0: Okay. I think for me itu sih.
1: Make your algorithm.
0: Asik.
1: Iya kan? Itu seru banget sih ya. Oke, okay, kalau dari Naila apa nih?
4: For me, learning English is learning to love English.
1: Asik.
4: So, kita harus belajar dulu buat mencintai, gimana rasanya itu mencintai English. Dan sebenarnya gak harus ada tujuannya, lebih ke, karena yang dibilang Kak Kirsya tadi juga, kehidupan kita bukan soal, memang bukan semuanya soal Inggris, tapi pasti ada aja sedikit-sedikit
0: yeah.
4: Soal Inggris gitu. Jadi kayak bukan soal kita harus belajar serius, tapi soal kita gimana mencintai bahasa Inggris itu.
0: Asik.
1: Oke. Wow, luar biasa ya. Anak-anak sekarang keren-keren banget.
0: Yeah.
1: Oh, dari Pak Arif nih. Pak Arif, gimana cara paling enak lah ya untuk mempelajari bahasa Inggris, walaupun mungkin yang mau belajar ini bukan yang usianya mungkin sudah di atasnya Kirsya dan Naila gitu ya. Tapi bagaimana nih Pak Arif?
2: Kalau menurut saya sih sama ya dengan Kirsya sama Naila, tapi mungkin ada poin yang satu, mungkin yang saya namakan saja ya. Jadi kalau misalnya mau menghafal satu kata gitu loh, jadi misalnya flower gitu, kita kembangin flower ini kan benda. Kita kembangin kata sifatnya, misalnya good flower berarti good flower, beautiful, kemudian red flower, black flower. Jadi kita pakai main mapping gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita pakai ini cabang ya.
1: Iya ada cabang-cabang yang tambahan ya.
2: Iya kita branch ya. Jadi seperti itulah itu okay. Itu ya. Jadi misalnya, jadi banyak kata benda misalnya rumah, kita bisa kembangin rumah apa sih yang sama bilang ya? Oh, rumah cantik gitu ya. Misalnya bisa saja apa gitu ya? Good house atau white house atau back house, rumah di belakang gitu. Jadi kita gunakan benda tapi yang nerangin itu sifatnya.
1: Okay.
2: Karena kata sifat itu kan dia menerangin kata benda gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu juga sih. Nantilah kita ngomong lagi yang berikutnya ya.
1: Boleh.
2: Di tipsnya, tapi kalau menurut saya itu efektif karena kita bisa visualisasi gitu. Jadi misalnya bendanya apa sih, misalnya kita mau, misalnya buku, bisa kan kita kembangin, oh buku ya, tapi yang kita mau jelasin apanya sih, misalnya, oh tebal, misalnya kan, berarti buku tebal, thick. Buku tipis, thick book, atau
1: thin book.
2: Library book, yeah, buku buku perpustakaan, seperti itu sih, kalau menurut saya,
1: Mbak Jihan. Menarik sih ya, ternyata.
0: It's the real tips, people.
1: Yes, betul.
2: Iya. Ini kan saya ambil dari Fisher sama Naila yang mereka mungkin juga lakukan itu tapi mereka tanpa sadari gitu loh. Tapi saya mau apa ya, mau menyerangkan sih untuk gini nih tipsnya nih kalau menurut saya gitu
1: okay.
2: Jadi dia lebih banyak banyak vocabulary. Jadi begitu hafal kata benda, hafalin dong kata sifatnya yang nerangin benda itu.
1: Oh.
2: Biar banyak tuh katanya gitu
1: okay.
2: Loh. Gitu majian menurut
1: berarti
2: saya.
1: Berarti bisa sekalian belajar kata bendanya, bisa sekalian belajar kata sifatnya.
2: Adjektifnya bagian dan itu lebih dia lebih apa ya, sparkle apa sih menyebar dia tuh dia bisa pasti tahu kok.
1: Oke siap ya. Wah ini minggu depan semoga bisa lebih seru lagi kita ya, makin banyak belajar lagi ya. Dan semoga lagi-lagi kalau misalnya di Happy Hour tuh pengen emphasize juga bahwa belajar bahasa Inggris itu menyenangkan untuk semuanya ya, karena zaman sekarang dikit-dikit semuanya berbahasa Inggris. Betul ya.
4: It's not too late.
1: Betul.
4: It's never too late.
1: Betul. Kalau gitu kita harus pamit ya, sudah jam 8 malam ya.
0: Oh iya.
2: Sudah terasa Mbak Jihan ya.
1: Betul. Terima kasih untuk Kirsya, Naila dan juga Pak Arif ya.
2: Thank you Mbak Jihan.
1: Kita ketemu lagi minggu depan.
2: Next week.
1: Okay.
2: Insya Allah.
1: See you. Bisa say bye mungkin juga ke teman-teman yang lagi nonton.
2: Kayaknya Jihan ini apa Jihan aja. Kirsya aja ya ini yang leadernya ya.
1: Silakan Kirsya.
0: Ini apa? Lempar batu sembunyi tangan ya. Bercanda. So yes, we're going to be back with you all minggu depan, next week, in hari Sabtu malam jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: So,
0: So yes, happy hour
2: speaking English. Why not?
0: Bye. Goodbye.
2: See you.
5: Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
6: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
7: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
6: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
8: Rekor terkini dipegang siapa?
9: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2 kemudian untuk open sendiri kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
6: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
10: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
5: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
11: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
5: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
10: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
5: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tidak.

0: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
2: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
1: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugulaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Amanta Lombanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
3: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luar Nias ini kesulitan bahan baku.
2: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
5: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya, mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
4: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara

0: Dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
3: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
4: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
2: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
5: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian gitu.
7: 5 orang ini siapa aja,
6: Pak? Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
8: Islam, dan tentu kami dari Menakam sangat bangga sekali karena Louis merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
6: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya. Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
9: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, ya ini antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30 ribu penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah, kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi. Atau bisa jadi, pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong kini kan terkenal dengan pantai yang indah. Pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

pendengar ya, untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, yang baru saja mungkin baru mau pulang ya setelah bermalam mingguan di rumah, di luar rumah. Mau kembali ke rumah maksudnya seperti itu. Atau Anda yang jam-jam segini sudah mulai merasa ngantuk, kian menyerang gitu ya, karena memang terbiasa jam tidurnya atau jam tubuhnya memang tidur jam segini seperti itu ya. Atau Anda yang beberapa hari terakhir ini merasa agak sedikit sulit tidur gitu ya, coba diperhatikan baik-baik pendengar, apakah Anda kekurangan paparan sinar matahari atau tidak gitu ya. Karena pendengar, kekurangan paparan sinar matahari ini bisa mengganggu ritme sirkadian atau jam internal tubuh kita. Artinya seseorang yang tidak cukup tidur nyenyak ya, itu karena kurangnya paparan sinar matahari dan juga bisa mengakibatkan insomnia. Ritme sirkadian ini bergantung ya pada sinar matahari untuk tetap sinkron. Ketika mata terpapar cahaya, otak akan mendapat pesan untuk berhenti memproduksi melatonin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

susah tidur, pendengar ya, ternyata kurangnya paparan sinar matahari itu juga bisa menyebabkan suasana hati kita tuh cenderung lebih murung seperti itu ya, pendengar. Pasalnya ternyata hal ini berkaitan dengan kadar hormon serotonin di otak kita. Sinar matahari dinilai mengaktifkan bagian otak tertentu yang disebut kelenjar pineal yang terkait dengan produksi serotonin dan neurotransmitter lainnya. Serotonin merupakan neurotransmitter yang membawa pesan antara sel saraf dan ke seluruh tubuh, dan zat kimia ini dikenal dengan hormon perasaan senang karena pengaruhnya terhadap suasana hati. Kalau Anda sedang murung ya, Anda sedang gelisah, besok pagi kita olahraga bersama ya, mendengar, kita kena sinar matahari dulu agar kita bisa mendapatkan hormon perasaan senang.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Selfish.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Nah, ini kembali menyentuh hati kita ya, para pendengarnya, lewat singlenya yang berjudul Titik Nadir ini. Rilisnya itu tahun lalu ya, pendengar, di tahun 2025, tepatnya 24 Juni. Kalau kita dengar lagu yang satu ini memang menghadirkan nuansa patah hati yang dewasa dan juga reflektif ya, menandai ada fase baru dalam eksplorasi emosional kita, lebih tepatnya emosional kahitna terhadap cinta, kemudian juga kehilangan dan juga penerimaan yang paling dalam. Dan di lagu ini Kahitna berkolaborasi dengan penyanyi Monita Tahalea ya, yang siapa tidak kenal Monita ini, pendengar, di mana kehadiran Monita Tahalea ini menambahkan sisi emosional tersendiri ya di lagu Titik Nadir ya, menjadikan lagu ini tuh kayak sebuah dialog ya, dialog batin antara dua hati yang saling mencintai namun tidak bisa bersama. Saya suka sekali dengan lagu Kahitna yang Titik Nadir ini featuring sama Monita Tahalea ya, mendengar. Dan pastinya untuk Anda yang memang sudah mengikuti musik-musiknya Kahitna dari awal mereka berkarir sampai sekarang ya, itu tetap relate ya. Bahkan sekarang yang muda-muda pun juga lagi mengulik lagi nih ya, musik-musik atau hasil karya dari Kahitna, bahkan lagu yang dulu-dulunya nih, pendengar. Di malam hari ini saya masih terus menemani ya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 22 kita akan bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ke musik lagi nih, pendengar. Saya mau memutarkan lagu yang satu ini, Katon Bagaskara, Selembut Awan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ruang Rindu.
1: Selamat malam pendengar untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Apa kabar? Semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan ya. Berjalan dengan menyenangkan. Dan malam hari ini ya untuk di Ruang Rindu, kita bukan hanya mendengarkan lagu, tapi ini seperti naik mesin waktu. Terus sebentar saja ya, kita akan kembali ke era ketika ringtone polifonik masih keren. Lalu juga pulsa 5.000 bisa dipakai dengan SMS-an seharian ya. Atau juga kita ingin mendapatkan banyak kuota nelpon dengan nelpon maksimal atau minimal 1 menit gitu ya, untuk mendapatkan telepon gratis. Langsung buru-buru dimatiin kalau sudah 1 menit gitu ya. Zaman di mana saat pulang sekolah kayaknya belum lengkap ya kalau belum bercengkrama bersama dengan teman-teman sambil tukeran lagu lewat Bluetooth atau infrared ya. Lewat infrared ya pendengar. Waduh, apakah Anda ingat masa-masa itu ya, saat MP3 player itu jadi barang impian. Kemudian juga saat status Friendster, belum ada Instagram ya, Friendster pada saat itu dihias warna-warni. Lalu juga saat nonton kartun itu setiap minggu menjadi rutinitas pagi kita ya. Dan malam hari ini kita ditemani dengan lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara era 2000-an yang selalu punya tempat spesial di hati ya. Dan malam hari ini pastinya saya akan memutarkan deretan lagu yang menemani masa-masa indah itu ya. Masa sekolah, masa jatuh cinta pertama, sampai momen-momen sederhana yang justru sekarang itu kita rindukan. Jadi ya, kalau malam ini Anda sedang bersantai di rumah ya, atau sedang di jalan, atau lagi shift malam, bekerja ya, lembur walaupun malam minggu ya, luangkan waktu sejenak untuk bernostalgia. Siapa tahu pendengar, ada satu lagu yang diputar nanti yang bisa membawa kembali kenangan yang selama ini tersimpan rapi. Untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu era 2000-an, mancanegara, Indonesia, boleh ya. Anda bisa ikutan bergabung untuk memberikan playlist di malam hari ini ya di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp 0813-5450-967.

0: choice. 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita mendengarkan lagu-lagu di radio ya, yang kita tidak tahu kira-kira lagu selanjutnya akan memutarkan lagu apa ya, dan tiba-tiba kita mendengarkan lagu yang menjadi bagian dari masa muda kita, kemudian tanpa sengaja atau dengan tiba-tiba terputar di radio, itu rasanya sangat luar biasa ya. Seperti menemukan sebuah kotak yang isinya tuh memori gitu ya. Nah, berbicara mengenai hal itu, pendengar, apakah Anda juga pernah nih ya menemukan mungkin tempat penyimpanan lama Anda yang di dalamnya itu berisikan memori-memori indah, misalnya kaset-kaset lama ya, kemudian juga album foto mungkin ya, atau radio transistor, radio-radio yang zaman dulu tuh ya, yang tahun 2000-an saya, kakek saya masih punya, waktu itu masih pakai tuh ya, pendengar. Ketika melihat hal-hal tersebut ya, benda-benda ini, ingatan kita tuh langsung berputar kembali ya. Bukan karena benda itu masih digunakan, melainkan karena ada begitu banyak cerita yang melekat pada benda-benda tersebut ya. Malam ini ya, kita akan sedikit berbincang ya mengenai benda-benda yang pernah menjadi bagian dari hidup kita. Yang mungkin ya benda tersebut sederhana ya, pernah jadi bagian dari hidup kita, yang saat ini tuh sudah mulai tergantikan oleh teknologi ya, tapi kenangannya tetap hidup di hati. Tidak usah jauh-jauh ya pendengar, radio transistor ya, itu menjadi salah satu benda yang paling ikonik juga gitu ya. Menjadi teman setia keluarga. Kalau di rumah saya nih, biasanya mulai dari pagi tuh zaman dulu ya, dengan lewat radio transistor gitu ya, radionya masih bentuk kotak besar dengan antenanya yang harus ditarik-tarik ya, itu sudah nyala dari pagi sampai malam hari ya, menemani sarapan, makan siang, sambil bekerja ya. Di malam

dari kebersamaan. Kalau sekarang ya, radio terutama RRI juga sudah bisa didengarkan di smartphone. Kalau dulu kan harus pakai radio yang besar, yang transistor ya pendengar. Selain radio, ada juga benda yang mungkin sekarang sudah mulai tergantikan, tapi beberapa waktu ini memang ada tren untuk kembali ke benda yang satu ini, yaitu memakai kamera analog ya. Jadi setiap jepretannya itu terasa berharga ya, karena kan jumlah filmnya itu terbatas pendengar ya. Kita tidak bisa seenaknya jepret-jepret mengambil film ya, mengambil foto yang kita inginkan, karena memang filmnya terbatas. Tidak ada tombol hapus ya, ataupun juga kita tidak memiliki kesempatan mengambil foto berkali-kali. Tapi kalau saya bisa bilang sih ya, hal-hal inilah yang membuat setiap foto yang kita gunakan atau yang kita ambil menggunakan kamera analog itu menjadi foto yang punya cerita istimewa ya. Kira-kira benda apa lagi nih pendengar yang bisa menjadi atau pernah menjadi bagian dari hidup Anda ya? Boleh dong di-share melalui

0853-5450-967. Saya nantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

menginspirasi pendengar ya. Jadi untuk di malam hari ini ya, hampir pukul 11 malam, saya harus pamit dari ruang dengar Anda dari program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sedikit tadi kita bercerita tentang benda-benda yang dulu sempat kita miliki ya pendengar. Dan saat ini memang perkembangan teknologi itu jadi membawa banyak kemudahan. Namun benda-benda dari masa lalu mengingatkan kita tentang kebahagiaan hadir dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami, karena selepas Ruang Rindu akan hadir Inspirasi Indonesia.

Jangan kita mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan yang kita lakukan akan membuahkan hasil dan semua perjuangan kita akan terbayarkan pada akhirnya.

Pepatah bilang, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi, kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Raih dan lakukan yang terbaik. Dalam perjalanannya, kesempatan selalu ada. Namun, banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut sehingga kesempatan itu pergi dan tidak pernah kembali. Kalau tidak ingin kehilangan, apabila ada kesempatan yang berharga, mengapa kita ragu untuk mengambilnya?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar, jangan pernah kita merasa minder kalau kita merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama. Karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah kalau kita hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu kita ingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start, waktu mulai, setiap orang juga berbeda-beda.

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu satu jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang satu jam untuk membuat kebahagiaan dalam hidup kita.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.